ti loba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan eta wewengkon mimiti di belakang tangkal pinus. Taman Hutan Raya atau Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Pasundan. Wilujeng enjing kaum dangu di mana wai ayana. Sampurasun Pasundan nyarengan dina enjing ieu. Dinten Jumat ping 22 Mei 2020 genep disarengan musim kuring pun anu mugia. Mugia dina dinten ieu dinten spesialnya dinten Jumaah dina sasi Julhijjah. Dinten anu diantos pisan ku umat muslim di antawisna dina dinten-dinten ayeuna tah ranah ping hiji dugi ka ping 10 Julhijjah dianti pisan kanggo umat Islam kanggo naon namina teh ngadamel kasayan anu anu sararae. Insyaallah ya panginten mudah-mudahan urang ayeuna tiasa mangpaatkeun dina dinten-dinten anu spesial ieu kanggo hajanteun urang langkung caket kanu kagungan urang. Oh kaum dangu sampurasun basunan nyarengan dina enjing ieu mudah-mudahan sanes ngan ukur kanggo nyarengan aktivitas sungkul nyarengan kaum dangu anu nuju istirahat, waya ke istirahat, aya oge nya anu jupak pikpak mangga. Pokona mah mudah-mudahan tiasa jantan kasean. Langkung semangat lah kitu dina ngajalankeun aktivitasna sing jantankeun ibadah kang urang sadayana. Kaum dangu, salam sehat wae ti Propat RRI Bandung kang kasadayana. Kaum dangu nutulesa tiasa tuhu di Propat RRI Bandung.

0: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Sampurasun Pasun Dandi Pro 4 RRI Bandung. Komdangu PT Kereta Api Indonesia atau Persero Daerah Operasi 1 mengoperasikan 9 perjalanan kereta api jarak jauh atau KAJJ tambahan. Itu untuk mengantisipasi meningkatnya mobilitas masyarakat pada libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Manajer Humas KAI Daop 1 Pranoto Wibowo hari Kamis kemarin 21 Mei 2026 mencatat sebanyak 156.753 pelanggan telah melakukan pemesanan tiket keberangkatan dari wilayah Daop 1, yaitu dengan tingkat okupansi sementara mencapai 43%, dan angka tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah. Sementara itu, puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 1 Juni 2026. Komdangu KAI mencatat sejumlah kota tujuan favorit pelanggan selama masa libur panjang Idul Adha yang kebanjiran wisatawan, yaitu diantaranya Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Purwokerto, Bandung, dan Jember. Nah, untuk mendukung kelancaran operasional selama periode tersebut, KAI Daop 1 memastikan kesiapan sarana dan prasarana itu termasuk peningkatan pelayanan di stasiun serta penguatan aspek keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api.
1: Sampurasun Pasun.

merupakan destinasi wisata dan kuliner yang sudah tidak diragukan lagi. Berbagai tempat wisata dan kuliner bisa kita nikmati di sini, mulai dari makanan ringan, makanan berat, minuman, dan berbagai olahan lainnya. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang kudapan khas Kota Bandung yang cukup melegenda.

0: Bersama dengan judul lagunya, lagu khas masyarakat Jawa Barat yang begitu melegenda dan terinspirasi dari makanan cemilan Tatar Sunda. Colenak, sebuah kudapan khas kota Bandung yang terbuat dari tape singkong yang dibakar dan diberi kelapa parut serta cairan gula Jawa. Rasanya nikmat, merupakan kombinasi lezat dari tape singkong. Colenak itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Sejak saat itulah, colenak Pak Murdi begitu populer dan masih bertahan sampai saat ini. Nama colenak adalah merupakan singkatan dari bahasa Sunda, dicocol enak. Bagaimana asal-usul colenak dan kenapa sampai sekarang tetap eksis dan bertahan? Inilah penuturan Bapak Mahmud Saifuddin.
1: Awal berdirinya sebetulnya ya istilahnya karena cerita kakek itu dulunya daerah Cidurian, sekarang ini Amajani. Dulu banyak ya istilahnya yang terkenal itu puyem, singkong gitu. Dia bikin gimana caranya untuk dijual supaya istilahnya jangan berbentuk puyem aja gitu, berbentuk makanan lain, yaitu ya dibikinlah. Puyem di gulaan itu colenak itu gitu, awal ceritanya begitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini banyak yang diminati. Hampir sekarang udah nyampe hampir seluruh Indonesia tahu lah gitu isinya, karena mungkin karena udah terlalu lama ya dari tahun 30 gitu. Dulu namanya bukan colenak. Istilahnya dulu mah belum puyem di gulaan istilahnya gitu. Yang ngasih nama colenak itu justru dari pembeli tamu waktu itu, kata cerita awalnya begitu. Mungkin makanan dulu tahun 30 itu termasuk makanan enak lah mungkin ya gitu. Jadi banyak para pejabat lah, intinya pejabat dulu lah istilahnya yang beli, malah yang dia yang ngasih nama gitu. Jadi dicocol enak, kasih aja nama colenak katanya gitu.
0: Tentu kita sangat bangga colenak sudah menjadi bagian dari Konferensi Asia Afrika pada tahun 55 sebagai konsumsi para delegasi waktu itu.
1: Malah pada tahun 55 Konferensi Asia Afrika konsumsi untuk para tamu delegasi asing itu colenak. Malah kemarin juga Konferensi Asia Afrika terakhir itu, kalau dari Pak Ridwan Kamil intinya dulu menyarankan colenak ada lagi sebagai kenangan gitu. Cuman waktu kemarin itu untuk pewenang konsumsi itu dari Istana Kepresidenan yang ditakutkan ya fermentasi gitu, makanya kemarin nggak jadi. Cuman banyak yang dipakai oleh-oleh waktu Konferensi Asia kemarin itu.
0: Tape bakar ini merupakan makanan yang bisa disantap dengan diberi cairan gula Jawa dan kelapa parut. Bisa dinikmati dan disajikan dengan teh panas ataupun kopi sebagai cemilan sore hari. Aromanya yang khas seakan menjadi pemikat untuk dicicipi. Colenak ini bisa dijumpai di gerai-gerai makanan, di supermarket, juga di tempat pembuatannya langsung di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung.
2: Sama bapak siapa, Pak?
3: Bapak Ade.
2: Bapak Ade dari mana?
3: Dari Cirebon.
2: Nah, jauh-jauh dari Cirebon datang ke Kota Bandung membeli colenak. Kenapa bapak tertarik dengan colenak Murdi ini, Pak?
3: Ya, udah terkenal lama, Pak. Kan sejak tahun 30 katanya. Itu memang dulu udah senang sekali sama colenak ini gitu.
2: Terus keistimewaannya apa kira-kira?
3: Yang pernah saya tahu mah, ya beda dengan yang lainnya lah gitu. Dia nama seperti itu gitu lah. Saya dulu pernah di Purwakarta juga nggak seperti inilah. Beda harganya, beda rasanya gitu.
2: Ya, terima kasih Pak. Ya, harapan terakhir terhadap kuliner-kuliner yang ada di Jawa Barat gimana, Pak?
3: Ya, semoga tetap lestari aja, Pak. Supaya ada berkembang dan sampai kapanpun lah seperti itu harapannya.
0: Di era milenial seperti sekarang ini, colenak dikemas dengan berbagai kemasan yang menarik. Dan ada 3 varian rasa, ada original, nangka, dan durian. Colenak, kudapan yang cukup populer dan masih dicari oleh penikmatnya hingga sekarang, seperti harapan Pak Aden, seorang pembeli dari Cirebon. Semoga colenak akan tetap eksis, tetap lestari, bisa berkembang sampai kapanpun. Colenak akan tetap menjadi salah satu kuliner dan bagian dari budaya yang ada di Jawa Barat.

0: Budaya Bandung Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Om Dangu, dimanapun Anda berada, masih ditemani oleh kami di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz. Ya, Kaum Dangu, untuk sorotan pagi hari ini, alhamdulillah kita telah terhubung dengan Kang Lutfi. Ya, Kang Lutfi Danajaya, beliau adalah seorang ponder Kelana Nusantara. Beliau juga adalah salah satu pengunjung dari situs Gunung Padang. Terkait tentang topik pagi hari ini, yaitu tentang situs Gunung Padang dan wacana penerangan di kawasan situs. Kita langsung sapa beliau ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sampurasun, pendengar RRI Pro 4 FM Jawa Barat.
1: Haturan wilujeng enjing damang ya Kang Lutfi.
2: Alhamdulillah damang teteh.
1: Alhamdulillah. Punten ya enjing-enjing ya. Atas diwaga waktos nanya atur nuhun pisan. Kang Lutfi, berbicara tentang situs Gunung Padang ya. Ini akang panginten pengalaman ya kantos amengan berkunjung ke situs Gunung Padang.
2: Mohon saya teh ke sana bulan Desember.
1: Desember
2: 25.
1: Oke. Okay.
2: Itu tuh kira-kira beberapa hari setelah timnya Profesor Ali Akbar dan Anda.
1: Halo Kang.
2: Saya kebetulan ke sana gitu. Jadi masih fresh, jadi dengan tampilan yang baru dipugar tahap pertama waktu itu teh.
1: Oke. Apa sih kira-kira hal yang menurut Akang paling menarik nih yang pengalaman Akang ke sana?
2: Yang paling menarik sih sebenarnya aku tuh takjub ya kan dari dulu itu kan waktu kecil itu kan suka dengerin Cak Nun gitu ya. Suka dengerin Cak Nun, terus Cak Nun tuh pernah bilang kalau manusia Jawa itu nenek moyang manusia di bumi gitu. Dengan ditemukannya manusia purba itu, dan ketika saya ke Gunung Padang, saya tuh benar-benar menapaki langsung apa yang seolah menapaki langsung apa yang diomongkan oleh Cak Nun gitu. Jadi semenakjubkan dan membingungkan itu. Jadi saya bingung pas ke Gunung Padang itu kok bisa seperti ini gitu ya. Jadi itu saya kesana tuh jadi bagian dari perjalanan, seperti bagian dari perjalanan spiritual dan intelektual sebenarnya. Jadi okay, ada perasaan, terus ada pengetahuan juga, yang ada rasa haus ingin tahunya tinggi sekali gitu ketika menapaki batu-batuan megalitikum yang ada di sana seperti itu teh.
1: Kang, ai Gunung Padang teh di mana teh ya Kang? Ya teh Kang.
2: Di Cianjur itu teh, perbatasan Cianjur Sukabumi sebenarnya teh.
1: Jadi pas akang ke sana teh berawal dari ketertarikan mungkin ya yang disampaikan cerita oleh Kak Cak Nun ya. Dan ternyata memang enggak. Iya. Nah Kang, iya. Memang bisa digambarkan gak Kang kepada para pendengar nih, batu-batunya seperti apa Kang?
2: Batu-batunya tuh batu-batu dengan ukuran yang benar-benar 1 meter itu ya paling kecil sebenarnya. Jadi satu andesit basalt kan ya, batu benar-benar batu-batuan vulkanik yang sangat keras dan berat. Itu tuh berat itu bisa ratusan kilo sampai tontonan.
1: Besar banget ya?
2: Besar banget, dan itu tuh berstruktur gitu, berstruktur yang para geolog sih, aku sebenarnya nggak berani ngomong secara arkeologi dan geologi, namun mereka mengatakan strukturnya itu tuh nggak mungkin kalau tanpa ada upaya manusia gitu. Jadi benar-benar terkonsep gitu sih, batuan itu tersusun dan terkonsep mengikuti bentuk tertentu gitu.
1: Jadi kayaknya mungkin seperti sudah ada perencanaan yang matang gitu ya Kang?
2: Sudah, sepertinya bukan kayaknya, karena Profesor Danny Hillman juga sudah mengatakan kalau Gunung Padang itu memang awal.
1: Halo Kang, suaranya menghilang nih.
2: Ditumpuk oleh batu-batu itu, jadi memang sudah ada perencanaan. Oleh itu memang sudah ada penelitian ya. Jadi awalnya bukit biasa, dan manusia peradaban zaman dulu membuat struktur-struktur itu di atas bukit seperti itu.
1: Oke, kabayangnya mun jaman ayeuna mah ada alat-alat berat yang bisa membantu, jaman baheula rek kumaha ngangkutananana Kang ya.
2: Dan itu tuh batuannya tuh bukan berasal dari gunung itu. Jadi batuannya tuh emang ada sungai di sekitar itu. Ada sungai yang banyak andesit basaltnya itu. Dan memang itu tuh jauh, jadi proses pengangkutannya itu memangnya kurang lebih seperti kita menyelami misteri piramida di Mesir sih teh.
1: Ya itu mungkin apa ya? Ya yang pertama keagungan Tuhan mungkin ya, memberikan Tuhan, ya, keistimewaan kepada manusia zaman dulu yang bisa ngangkat jika nama jamina raragung merenan.
2: Ya bisa jadi ya. Kalau itu memang iya teh. Jadi saya kan, jadi konsep penelusuran saya kan memang menemui para juru pelihara kan ya, para kuncen kalau bahasa zaman dulunya mah. Jadi ngobrol, jadi salah satu kuncen itu di teras 5. Jadi Gunung Padang itu ada 5 teras teh, teras tertinggi itu adalah teras 5. Dan setiap teras itu ada satu juru peliharanya khusus, jadi yang menerangkan tentang si teras itu berdasarkan kisah yang mereka dapat secara turun temurun, jadi folklore masyarakat setempat itu teh.
1: Okay.
2: Jadi sebenarnya si juru pelihara itu mendapatkan kisah folklore dari kakek neneknya gitu, dan di teras 5 itu memang menurut Abah Hatma kalau pernah ada pengunjung yang memang punya kelebihan indra keenam gitu, memang pernah menyaksikan ada perwujudan setinggi 7 meter gitu tadi di teras 5 itu. Oh. Jadi kan Gunung Padang itu banyak dijadikan tempat spiritual teh ya. Semua agama bahkan berkumpul ke sana, jadi berkunjung ke sana gitu teh untuk meditasi, untuk seperti itu teh.
1: Kayaknya ini perlu waktu yang panjang mungkin ke depannya ya kan untuk membahas ini mah urang saeulas.
2: Siap.
1: Menarik sekali, tapi nak kumaha dangke waktu senang ke lah. Ini mah informasi legenda yang termasuk di situs Gunung Padang sendiri itu apa, Kang?
2: Kalau legendanya sih ya balik lagi ke teras 5 itu teh ya. Jadi ke teras 5 itu patilasan Patilasan Rama sama Ambu gitu, jadi Sunan Rama dan Sunan Ambu. Jadi itu kan kita bingung kan ya, Sunan Rama dan Sunan Ambu itu siapa, dan itu tuh bentuknya memang seperti umumnya, maksudnya kalau kita perhatikan situs-situs di Jawa Barat memang seperti pekuburan gitu kan teh ya, batu-batuan yang tersusun seperti membentuk kotak gitu, dan itu ada dua sepasang gitu teh. Dan itu ketika saya ngobrol dengan Abah Hatma, apakah ada hubungannya dengan kisah Rama Sinta gitu. Saya tanya seperti itu, beliau jawabnya ini kalau menurut mereka gitu ya, itu Gunung Padang itu peradabannya itu sebelum Hindu bahkan seperti itu.
1: Lebih tua. Jadi, ya.
2: Lebih tua. Jadi wah, oh, berarti kalau dikaitkan dengan apa yang dibilang oleh Profesor Ali Akbar dan tim itu 6000 sebelum Masehi kan teh. Jadi 6000 sebelum Masehi itu zaman Nabi apa gitu kan, kalau aku tanya ke Abah Hatma gitu, apakah yang di atas itu adalah petilasan, jangan-jangan petilasannya itu udah bukan setingkat wali-wali lagi, kalau umumnya kan wali teh, wali gitu-gitu kan banyak dibuat putri. Jadi bisa jadi itu udah selevel Nabi gitu teh, dan Abah Hatma pun tidak mengingkari itu, maksudnya dia malah justru berkata saya tidak berani bicara apa-apa sampai seperti itu teh. Jadi levelnya sudah seperti itu sih teh kalau Gunung Padang.
1: Oh iya, sangat-sangat memang kuno sekali, lebih kuno, ya, susah ngomongnya ya. Pokoknya di luhur na luhur gitu nya.
2: Sebelum Masehi teh,
1: zaman Bahlapisan, betul.
2: Before century seperti itu ya.
1: Nah, Kang, yang membuat situs Gunung Padang ini punya daya tarik tersendiri, kalau tadi Akang, bagi Akang ya, kalau bagi yang lain kira-kira apa bagi pengunjung yang lain, Kang?
2: Jadi saat ini kan Gunung Padang memang sudah di open untuk salah satu
1: objek
2: wisata teh, wisata umum, wisata alam dan wisata religi sih sebenarnya teh. Jadi daya tariknya sebenarnya secara fasilitas tuh udah lengkap teh, udah ada tiketing, udah ada musola, udah ada jalur tangga menuju ke atasnya, itu memang sudah dibuat tangga. Terus di setiap teras ada juru pelihara, terus di depan Gunung Padang tuh ketika parkiran itu di seberangnya sudah ada warung. Jadi memang sudah dibentuk oleh pemerintah, itu memang sudah seperti objek wisata pada umumnya teh. Jadi kita kalau ke sana tuh udah sangat mudah sekali gitu, walaupun kita harus naik tangga, olahraga sedikit lah teh. Jadi udah, maksudnya ini tuh bukan situs yang tersembunyi di tengah gunung seperti itu, bukan. Jadi memang udah jadi cagar budaya, objek wisata seperti itu teh.
1: Jadi mudah terjangkau ya.
2: Mudah terjangkau seperti itu.
1: Fasilitasnya apa aja nih, Kang?
2: Fasilitasnya udah lengkap sih teh. Jadi di bawah itu sebenarnya ada cai kahuripan, itu sebenarnya kalau secara spiritual itu kalau bagi masyarakat setempat itu kita harus kayak semacam wudu gitu dulu di awal tangga itu teh. Terus ke atas itu tangganya tuh udah bagus, terus ada musolanya juga, terus di atas tuh ada warung juga. Jadi di atas teras 5 itu di belakang itu tuh udah ada warung, udah ada musola, udah ada kayak saung-saung gitu, balai-balai gitu buat nongkrong, udah enak sih teh.
1: Jadi alhamdulillah ya, untuk para pengunjung nyaman lah intinya ya.
2: Nyaman ya.
1: Terus kan katanya ada wacana nih bakal ada penerangan di wilayah situs Gunung Padang ini. Apakah ini menurut Akang sendiri bisa membantu kenyamanan, atau memang kalau suasananya memang enaknya nggak terlalu terang? Gimana menurut Akang?
2: Kalau yang aku baca itu penerangannya di jalur umum menuju ke Gunung Padangnya teh, jadi dia bukan di situs utama, bukan di area utamanya Gunung Padang, jadi di PJU-nya gitu kalau istilah mereka mah. Jadi kalau secara prinsip keamanan kenyamanan sih, kalau dipasang penerangan di jalur mengarah ke Gunung Padang itu sangat bagus sekali teh ya. Tapi kalau seandainya dipasang penerangan instalasi listrik di titik situsnya, tentu itu sangat kontradiktif teh ya, kalau seperti itu kadang kan.
1: Kirang hidmat, kirang husunya.
2: Kirang husu, kecuali mungkin penerangannya berupa obor gitu teh. Yeah. Karena kan sebenarnya nggak mungkin sih teh kalau dibikin penerangan di area situ, kan instalasinya tuh nanti ya kan kalau cagar budaya kan kita mengubah strukturnya aja, kalau pengen dibugaraya itu sebenarnya nggak boleh sembarangan teh, nggak boleh mengubah instalasi secara posisi, secara itu tuh harus dipertimbangkannya sangat matang. Aku rasa sih kalau yang hampir tidak mungkin sih kalau dibuat penerangan di area itu, penerangan dalam artian instalasi listrik modern ya, kecuali kalau mungkin obor gitu, udah jelas sangat distraksi teh, ada distraksi di sana.
1: Iya, bisa dimengerti teh, kecuali akses jalana meureunannya.
2: Iya, kalau yang aku baca beritanya sih akses jalan PJU-nya, jadi arah menuju ke sananya yang dipasang penerangan. Soalnya karena emang gelap teh di situ tuh emang.
1: Oke. Ya, Kang Lutfi punten ya, aya pendengar, aya mamahan ya, naroskeun berapa kilometer tingginya Gunung Padang teh cina?
2: Tingginya 880 mdpl.
1: 880 mdpl, upami teh mah, misalnya teh di ikan ku jalan teh sabaraha menit, sabaraha jam, ti handap kaluhur.
2: 15 sampai 20 menit lah ibu.
1: Oh jantan untuk tebih teuing pangintennya han siapkeun we meureunan kekuatan kaki di silek lo gitu.
2: Kan dulu lumayan vertikal itu.
1: Oh,
2: jadi tangga-tangga itu lumayan vertikal seperti itu.
1: Tapi nanti kalau udah nyampe terobatin kan?
2: Wah, terobatin teh takjub itu mah.
1: Oke.
2: Okay. Udah di level takjub seperti itu.
1: Iya. Aduh Kang Lutfi hoyong-hoyong nama panjang keneh, mungkin terakhir nih ada harapan Kang Akang untuk bagaimana sih pengelolaan dan pelestarian situs Gunung Padang untuk kedepannya, Kang?
2: Kalau harapan aku sebenarnya pengelolaan sampah sih yang harus kita perhatikan, karena emang udah open umum gitu, udah open publik seperti itu. Jadi kan aku kan juga ada kontak salah satu jurubicara di sana kan ya. Mereka tuh suka update di story IG, suka update di story WA, itu yang mereka concern itu sampah dari pengunjung menumpuk itu tuh. Mereka seperti bingung gitu teh, mereka sempat buat galian nih, apa mereka kubur atau gimana. Aku sih belum maksudnya belum kesana lagi gitu ya, belum konfirmasi langsung kesana gitu apakah pengelolaan sampah ini seperti apa gitu, karena kan di area cagar budaya sekelas Gunung Padang yang sudah diperhatikan oleh dunia gitu teh ya. Kalau masalah sampah pengunjung itu tidak bisa diperhatikan oleh otoritas setempat, itu sangat sangat mengganggu dan jadi apa ya, jadi magnet yang kurang baik seperti itu teh.
1: Okay.
2: Nanti takutnya takutnya jadi ada apa komentar dari dunia internasional rada ngeri. Soalnya Gunung Padang memang sudah diperhatikan oleh dunia internasional teh.
1: Malunya urang teh maknya ku dunia diperhatikan aing urang. Untuk sementara ini emang dikelola oleh pihak mana ini Kang? Gunung Padang ini.
2: Oh, udah jadi sebenarnya kementerian itu jadi banyak teh sebenarnya, jadi ada kalau sepahaman saya sih semua tahu itu jadi Kementerian Kebudayaan, Dinas Kebudayaan Cianjur, dan itu melibatkan masyarakat setempat. Jadi kan umumnya juru pelihara itu memang juru pelihara suatu cagar budaya itu memang umumnya itu memang warlok setempat teh, emang harus warlok dan dan umumnya kan turun temurun teh ya, itu tuh mereka tuh turun temurun dari kakeknya, dari bapak, dari kakeknya. Jadi memang kalau
1: nggak sembarang orang ke
2: masa kesetrum, nggak sembarang orang teh kalau juru pelihara sih seperti itu.
1: Iya.
2: Tapi tetap dikontrol oleh pemerintah sih teh, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
1: Apalagi ini ya udah dari berbagai pihak, harusnya betul-betul terorganisir ya, bisa terpelihara sekali ya. Mudah-mudahan harapan Kang Lutfi, oke, harapan kita semua ya untuk kedepannya situs Gunung Padang ini harus tetap lestari, harus tetap terpelihara sebagai aset budaya kita orang Indonesia. Ya maknya ku dunia diperhatikan ai urang eta urang bangga ya. Hatur nuhun Kang Lutfi, ulah kapok upami ke hiji waktos di ulem deui nya, di angkir deui nya.
2: Siap.
1: Mohon. Engke mah ameng ai linggih teh di mana, Cianjur? Di Bandung.
2: Abis itu di Jakarta.
1: Di Jakarta, ulah iraha ka Bandung ke atuh yang tepang ieu ka studio ka Proopat RRI Bandung.
2: Siap ayat
1: janjian. Sanes waktosnya. Kang Lutfi, hatur nuhun, sehat terus. Assalamualaikum Kang Lutfi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sorotan pagi di Pro 4 RRI Bandung bersama Kang Lutfi terkait tentang situs Gunung Padang dan wacana penerangan di kawasan situs. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Di Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Ciamis, aya hiji kampung nu masih ngajaga titinggal karukuna, nyaeta Kampung Adat Kuta. Masyarakat Kampung Kuta mikaresep kana kasenian seperti calung, reog, sandiwara, tagoni atawa terbang, kliningan, jaipongan, kasidah, ronggeng, nepi ka dangdut. Kasenian kasebut digelar dina mangsa salametan atawa hajatan, utamana pernikahan jeung narima tamu. Unikna nyaeta kahirupan sosial dumasar kana status jeung peran, golongan anu mimpin sacara formal mibanda kalungguhan di lembaga pamarentahan desa, seperti kepala desa, kepala dusun, ketua RW jeung ketua RT, sedengkeun pamimpin nonformal nyaeta pamimpin dumasar panghormatan jeung pangajen ti masyarakat, alatan umurna, pangalaman, pangaweruh di lingkungan, anu leuwih dipiwanoh nyaeta kuncen. Warta Pamungkas. Di Kabupaten Sukabumi aya hiji kampung adat nyaeta kasepuhan Cipta Gelar. Ciri khas ti eta kampung nyaeta masih kuat nyepeng adat istiadat para leluhurna anu umurna geus ratusan taun. Jumlah padumukana anu dumuk di eta kampung adat nyaeta 15.785 jiwa atawa 3.833 kakak. Sanajan kiwari leuwih maju secara teknologi, masyarakat Cipta Gelar mampu mempertahankan tradisina. Beda jeung kampung adat sejena anu nolak kana teknologi, di Cipta Gelar teu nampik kana ayana teknologi anyar, malah masyarakat di kampung Cipta Gelar mibanda stasiun

Komdam Kementerian Pertanian atau Kementan memperkuat langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan bawang merah menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Salah satunya melalui pengawasan distribusi dan pasokan guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi serta harga tetap stabil. Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Muhammad Taufik Ratulai mengatakan bahwa pihaknya memperkuat sinergi bersama Champion Bawang Merah, pemerintah daerah, asosiasi serta kementerian dan lembaga terkait dalam menjaga stabilitas pasokan dan distribusi. Ia menjelaskan bahwa Kementan melakukan pemantauan di sejumlah sentra produksi utama seperti Solok, Brebes, Enerekang, Bima, Nganjuk, Bandung, Kendal, Garut, hingga Probolinggo. Menurutnya, hasil pemantauan menunjukkan produksi bawang merah nasional masih terkendali, meski dihadapkan pada tantangan cuaca yang ekstrim. Ratul menyebutkan bahwa produksi bawang merah nasional saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sedangkan kebutuhan konsumsi nasional berada di kisaran 1,26 juta ton per tahun. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Hortikultura Kementan mengatakan, ini Muhammad Agung Sanusi, bahwa musim tanam Maret sampai Mei 2026 ini diwarnai cuaca ekstrim yang memicu serangan organisme pengganggu tanaman seperti ulat, grayak, dan moler sehingga mempengaruhi produktivitas di sejumlah sentra produksi. Tapi meski demikian, distribusi bawang merah dari berbagai daerah ini masih aman, terpasok ya, tetap aman. Seperti itu yang disampaikan. Kementan memastikan akan terus melakukan pemantauan yang lebih intensif terhadap perkembangan produksi, distribusi, dan harga bawang merah di berbagai daerah guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan nasional selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN. Sampurasun pas

Arit merupakan senjata tradisional Jawa Barat yang hingga kini masih tetap digunakan masyarakat Sunda, khususnya oleh para peternak. Arit digunakan untuk mencari rumput bagi hewan ternak mereka karena lebih mudah dipakai dibandingkan senjata lainnya. Di beberapa daerah di Nusantara, juga ditemukan banyak senjata tradisional lainnya yang bentuknya seperti arit. Misalnya celurit khas Madura, sabit khas Betawi, dan lain sebagainya.

Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan sajian istri Binangkit dalam acara Sampurasun Pasundan di Perempat RRI Bandung. Pada pagi hari ini ditemani oleh saya Anumugi ya, hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Om Dangu, alhamdulillah di studio telah hadir juga. Ini narasumber kita. Beliau adalah yang pertama Ibu Ati Sofiati, sekretaris pengurus Budi Istri Priangan Pusat. Assalamualaikum Ibu Ati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Bang, punten Bang, mikrofonnya agak dideketin ini. Ya. Tak sedikit kabel ininya mungkin ya. Yang kedua ada Ibu Evi Rahmawati. Beliau adalah Kepala Sekolah TK Budi Istri Priangan. Assalamualaikum Ibu Evi.
2: Waalaikumsalam Ibu.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun, terima kasih Ibu Ati juga Ibu Epi ya telah menemani kami nih kaum dangu di acara Sampurasun Pasundan edisi spesial hari Jumat Istri Minangkin. Ya, kaum dangu, kita akan ngawangkong nih terkait topik kita, yaitu tentang ibu guru dan keteladanan budi istri. Ya, kebetulan sekarang memang hadir sosok seorang ibu guru tentunya, dan seorang istri juga nih. Namun sebelumnya kami persilakan Ibu Ati untuk menyapa pendengar terlebih dahulu. Sebutan teh kaum dangu. Mohon mangga dihaturanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng enjing kanggo kaum dangu sadayana. Mugi sehat, sararehat sadayana. Insya Allah abdi di perkumpulan Budi Istri Priangan bade masihan sedikit berita lah, pengetahuan
0: sharing lah,
1: mohon panggitan bangsa gitu.
0: Enggak, kalau Ibu Teh Epi nyebut Teh Epi kan saya aja. Teh Epi mangga kamu dangu ngantos ya.
2: Iya. Salam kenal kanggo sadayana abdi Epi Rahmawati. Kaleresan abdi tos di Budi Istri itu tos bade 26 tahun.
0: Alhamdulillah, geuningnya tos henteu tidak muda lagi ya, dengan usia yang dewasa ya.
2: Oh, leres, tapi teka tinggalnya Bu.
0: Alhamdulillah, harus tetap muda,
2: harus artinya semangat. Alhamdulillah, TK Budi Istri itu adanya di Jalan Sancang nomor 4. Nah, kami sekolah kami punya beberapa keunggulan. Akhir-akhir ini sekolah kemarin mendapatkan juara 1 di lomba senam, ada tahfiz juga, dan beberapa lomba yang lain. Alhamdulillah.
0: Iya. Ya. TK Budi Istri Priangan.
2: Priangan.
0: Ya, mungkin nanti kalau putra putrinya yang masih kecil mau masuk TK bisa menjadi satu pilihan ya.
2: Siap.
0: TK Budi Istri Priangan di Jalan Sancang.
2: Mohon.
0: Iya. Berbicara tentang figur seorang ibu guru.
2: Iya.
0: Ya. Teh mau Teh Epi dulu, mau Ibu Ati dulu.
2: Ibu dulu.
0: Bade Suten.
1: Ya, atau biasa saya memperkenalkan dulu Budi Istri itu apa gitu
2: sejarah.
1: Ya, sejarah Budi Istri. Sedikit
0: siap
1: aja.
0: Iya. Boleh, satu acan urang ngaguara ngeunaan ibu gurunya. Karena Budi Istri hatinya sapertos kumaha.
1: Janten Budi Istri itu kapungkur mah namina tuh Budi Istri. Tapi karena ada ketentuan dari Kemenhunkam bahwa Budi Istri itu perkumpulan itu harus 3 kata. Ayeuna nama janten Budi Istri Priangan.
0: Pilih Priangan.
1: Pilih nusan salami ieu termasuk Ibu Evi oke. Sebegitu tos lami tapi nembe ngeh bahwa Budi Istri teh nganggo
0: Priangan. Oh, kada ada ketentuan dari itu ya, peraturan itu.
1: Janten terus alamat Budi Istri Priangan itu di Jalan LLRE Martadinata atau yang dikenal sekarang itu Jalan Rio nomor 106, 108, 110. Kita itu ada satu dalam satu bangunan. Alhamdulillah kita berdiri dari tahun 1947. Gitu. Alhamdulillah terus bade 70 Desember 19 ya, Desember 1948. 47.
0: Mohon. Jadi programnya salah satunya yang di
1: kita tuh misi visi dan misinya itu pendidikan dan sosial, Ibu. Sosialnya kita ada Panti Wreda, alhamdulillah kapungkur parantos Panti Wreda nuju Covid, Ibu, di YT di ngiring program ieu. Nah, ayeuna Budi Istri teh hoyong nonjolkeun pendidikan anak. Gitu. karena abdi bade nyangakeun ka Ibu Evi masalah
0: pendidikan. Jadi sangakeun ku abdi ditampi.
1: Padahal langkung jelas gitu.
0: Berbicara seorang ibu guru tentu ya, sekaligus ya. Perannya sebagai seorang istri juga nih. Bagaimana sih menurut Ibu Evi sendiri mendefinisikan arti keteladanan dalam kehidupan sehari-hari?
2: Keteladanan memberi contoh yang baik, membagi waktu yang baik di keluarga, di sekolah, agar semuanya berjalan dengan baik.
0: Oke, bisa diterima. Tapi ada tapinya nih, ada pertanyaan nih. Cara kita membagi waktu menjadikan teladan itu mungkin tidak hal yang tidak hal yang mudah ya.
2: Susah sekali.
0: Apalagi perannya multi nih. Sebagai ibu ongko di bumi mohon panginten, sebagai ibu guru di sekolah kumaha tah ngabagi waktosna, memanajenya seperti apa?
2: Memanajenya biasanya secara pribadi saya itu mengini yang utamanya dulu apa nih? Yang utama dari sebagai istri, sebagai ibu guru di sekolah. Nah, dari situ bisa membagi waktu. Ketika seperti kami datang ke sekolah itu kan jam 7, Bu. Berarti saya dari rumah jam berapa? Nah, dari rumah jam berapa itu akan dibagi waktu, saya harus bangun tidur jam berapa nih?
0: Jadi kedah lebih awal ya. Ngarah ka di bumi kasih war di sekolah. Kasih war.
2: Mohon leres kumaki. Sebagai tugas sebagai istri berjalan dengan baik, dan sebagai guru di sekolah berjalan juga.
0: Menurut Teh Evi sendiri, seneng mana? Seneng jadi ibu indung, seneng jadi ibu guru di sekolah?
2: Semuanya, Bu. Masya Allah, karena di setiap tugas itu ada tantangannya tersendiri, Bu. Iya, sebagai istri ada, sebagai ibu guru ada.
0: Menurut Happy sendiri, tantangan terbesar di keluarga
2: itu membagi waktu dan membagi tugas seperti anak-anak itu kan terkadang ada pertemuan atau apa, ada kita tugas di sekolah dan kita tidak bisa menghadiri, itu yang agak
0: sedihnya.
2: Sedih. Tapi itu ini ya resiko.
0: Solusinya.
2: Solusinya saya berbagi tugas dengan suami.
0: Harus ada kerjasama yang baik ya.
2: Ada dukungan. Saya mungkin Ibu Ati pun tidak akan bisa aktif di organisasi kalau tanpa ada dukungan keluarga ya. Iya. Itu salah satunya dukungan dari keluarga, terutama suami dan anak-anak dan keluarga lainnya.
0: Iya. Kalau di sekolah tantangannya menurut Teh Evi apa ya?
2: Tantangannya menyamakan visi misi. Di sekolah itu kan banyak kepala lah ibaratnya ya, ada guru, ada penjaga sekolah, ada orang tua murid. Itu kan harus di satu satu visi misinya harus kita samakan agar anak-anak itu berkembang, berkeinginannya sama.
0: Jadi ya, satu pola pendidikan.
2: Betul.
0: Ai urang mah miwarang na kieu misalna teh, ai di bumi mah benten deui, kan itu mungkin tidak akan terwujud
2: sinkron.
0: Ya.
2: Betul.
0: Ya, betul. Okay.
2: Karena yang dibutuhkan untuk zaman sekarang itu sinkron. Jadi di sekolah kita ada keteladanan apa, tapi di rumahnya mungkin karena tidak ada edukasi atau apa dari sekolah, akhirnya berbeda. Akhirnya yaitu tidak berjalan dengan baik apa yang sudah diterapkan.
0: Jadi perlunya komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua di rumah. Apakah ada pertemuan khusus?
2: Ada, insya Allah setiap tahun itu minimal kami 2 kali minimal itu kalau misalnya itu bisa lebih untuk menciptakan kerjasama yang baik.
0: Senang sekali nih. Tapi mungkin juga ada orang tua samar juga TV-nya tetia sesumping kumaha eta teh.
2: Kami berbagi info itu bisa melalui WA, bukan sekarang mah digital.
0: Mohonnya itu sumping oke, tapi informasi tersampaikan ya.
2: Betul, tersampaikan bisa dengan media. Misalnya kita bikin video, kita share di wag kelas atau wag pusat gitu. Karena kan ada dua ya, di kelas sama di pusat itu khusus untuk TK Budi Istri Priangan.
0: Ini kalau berbicara tentang TK, kela pasti marurang kalihna lalu cunung balalager.
2: Masya Allah.
0: Balalager. Ibu Ati.
1: Tanda kutip.
0: Ini sebagai dari pengurus mungkin apa ya, SD-nya sudah ada belum?
1: SD
0: belum.
1: Dulu ada. Jadi SD SMP SMA juga dulu sebetulnya ada.
0: Sekarang memprioritaskannya sama TK dulu.
1: TK.
0: Kenapa Anda memprioritaskan TK?
1: Jadi masalahnya kalau SD sampai SMA dulu itu kan kita kalah dari zonasi, Bu. Mm-hmm. Jadi siswa itu berkurang sangat-sangat sekali. Mm-hmm. Sangat jatuh. Jadi ya kita tidak imbang dengan biaya operasionalnya, okay. Bu.
0: Selain itu, hal itu ya, ada juga, yeah, mungkin menurut Ibu apakah prioritas kalau TK mau dasarna pisan?
1: Ya, yeah, betul, betul. Di antaranya gitu. Jadi kita yang kita pertahankan TK, alhamdulillah, karena dari tahun ke tahun dari awal sampai sekarang itu bagus ininya, Bu. Si, jumlah siswanya itu alhamdulillah tidak sampai menurun drastis gitu, Bu. Yeah. Lebih ke tetap gitu, iya, hampir tetap
0: stabil lah ya,
1: makanya kita pertahankan itu, okay, sampai iya, hilang
0: ya. Wihdei kata
2: Evi. Oke, sama.
0: Anak-anak zaman sekarang tentunya ya menghadapi tantangan moral yang cukup besar.
2: Betul sekali.
0: Karena gadget di mana-mana. Betul, gitu. Marurang kali boror ATK ayeuna mah budak karek borojol oge kada dipasihan handphone ya. Keur nangis pasien handphone jempe atuh. Ini bagaimana Teh Epi menyikapinya? Sedangkan kalau anak-anak teh, kumaha anak-anak teh kamah, aduh kada menih ditatap diusap. Ya bagaimana menyampaikan agar mereka itu bisa mendengar apa yang kita harapkan?
2: Ya. Untuk anak zaman sekarang itu kan tidak bisa seperti anak zaman dulu ya, Bu. Tidak boleh. Tapi mereka itu apa sih, kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh nonton YouTube lama-lama? Nggak boleh. Kenapa Bu, aku nonton TV-nya, kenapa sih nggak boleh deket-deket? Anak sekarang itu harus dilarang, tapi harus diberi edukasi. Salah satunya kita di sekolah itu ada kegiatan pagi, misalnya sesuai dengan tema, misalnya temanya apa, pasti kami akan mengedukasi melalui video, lagu. Nah, jadi mereka melihat keteladanan, atau oh iya, aku kalau terlalu banyak melihat YouTube yang tidak baik, aku akan seperti ini. Imbasnya misalnya kena mata atau hal lainnya. Dari situ alhamdulillah ada beberapa yang iya, Bu, ke temannya kayak misalnya bullying nih. Anak sekarang kan walaupun kecil-kecil sudah ya, Bu ya. Nah, alhamdulillah lewat lagu, lewat video, dia jadi antara teman yang mengingatkan. Ih, kamu enggak boleh gitu. Itu kan gak boleh. Misalnya ada temannya badannya besar, gendut-gendut misal. Nah, terkadang temannya yang mengingatkan, gak boleh itu kan, misalnya itu kan ciptaan Allah. Melalui edukasi video, lagu, dan banyak lagi, Bu. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan ketika tema atau pembelajaran yang akan diberikan, yeah, pada waktu itu.
0: Oke. Gitu. Kalau misalnya nih, kalau anak-anak yang udah agak gede mungkin diperbolehkan pegang handphone.
2: Ya, betul. Ya,
0: kalau TK di Teh Evi?
2: Kalau di sekolah tidak boleh, ya,
0: tidak,
2: Bu.
0: Tidak boleh.
2: Tapi ya kalau di rumah mereka diberi akses handphone, tapi kami selalu memberikan atau memberitahu ya kepada orang tua bahwa men-share baik buruknya penggunaan handphone yang berlebihan, agar mereka pun tahu akhirnya dari keselarasan itu akan muncul aturan, misal boleh main handphone seminggu berapa kali atau satu hari itu boleh paling lama 1 jam. Itu hasil dari kami, misalnya seperti parenting dan lain-lain. Akhirnya terciptalah aturan-aturan yang sama antara di sekolah dan di rumah.
0: Ya. Kalau misalnya jam pulang jemput seperti itu bagaimana koordinasinya?
2: Nah, kami sudah selalu men-share misalnya jadwal masuk jam segini, jadwal pulang jam segini.
0: Kalaupun ada perubahan?
2: Kalau ada perubahan selalu satu hari sebelum kami sudah men-share-nya. Dan kalaupun kan terkadang ada orang tua itu ada yang aktif membaca, ada juga yang membaca tapi tidak literasi dengan baik. Akhirnya kami menunggu, iya, menunggu atau menjapri beliau.
0: Oke, jadi harus ada konfirmasi balik gitu,
2: iya,
0: ya.
2: Iya, betul. Karena kan orang tua itu ada yang sibuk, Bu ya. Ada yang misalnya seperti dititipkan ke nenek. Namanya mungkin nenek lupa atau apa. Nah, kami bilang, "Oh iya, Ibu." Jadi seperti itu. Iya. Paling kalau misalnya kebetulan kami itu kan bubar jam 11.30, tapi ibu guru kan tidak langsung pulang ya. Nah, itu kami mendampingi sampai dijemput.
0: Jadi betul, aman insyaallah ya.
2: Insyaallah. Budi istri itu sudah terkenal di lingkungan kami itu, intinya dilindungi. Kenapa dilindungi? Karena walaupun telat menjemput pasti akan di apa diperhatikan, diawasi gitu, jangan sampai misalnya keluar sekolah sendiri.
0: Pokoknya kita bertanggung jawab selama belum dijemput.
2: Iya, okay. Betul.
0: Iya, ini rada penasaran ya. TK Budi Istri Priangan.
2: Betul.
0: Itu kena istri sadayana, cina. Ini pertanyaannya.
2: Oh, betul. Mohon sih, tapi emang leres TK Pungkur kan abitnya lebet tahun 2001 ya Bu. Kebetulan suka inilah sharing dengan guru-guru senior. Alhamdulillah kan Budi Istri mah kalau pergantian guru itu tidak terlalu sering. Jadi sampai pensiun rata-rata di situ di Budi Istri. Janten tak acan ayahnya Bu.
1: Jadi Budi Istri itu dulunya tuh namanya tuh kan karena pengurusnya ibu-ibu Bu.
2: Iya.
1: Organisasi dulu yang ada Bu. Jadi pendidikan yang dibentuk oleh organisasi.
2: Iya, betul.
1: Jadi tidak menutup kemungkinan untuk perempuan saja. Kalau iya, untuk sekolah sih laki perempuan.
2: Iya. Ya,
1: disesuaikan dengan zaman juga.
2: Kebutuhan juga ya. Cuman mungkin laki-laki itu agak susah untuk guru TK atau PAUD ya Bu.
0: Atuh udah merenan tetiasa kumah atuh sapertos indungnya.
2: Panginten Ibu, langki lah. Seseneng kan rupam SD, rupam TK emang rada langki.
0: Tapi kalau anak didiknya boleh ya, perempuan laki juga ya, boleh.
2: Boleh.
0: Bilih weh, jenah gitu.
2: Beraneka ragam asal agama.
0: Mohon.
2: Iya.
1: Jadi kalau pengurus Budi Istri harus perempuan.
0: Iya. Okay.
1: Jadi enggak kan suka ada Bu.
2: Iya.
1: Itu nama aja kan, nama brand aja gitu kan.
0: Misalnya penanggung jawabnya di belakang layarnya atau yang mensupportnya laki-laki boleh atuh. Yang mensupport boleh atuh.
1: Tapi tidak masuk ke jajaran pengurus.
0: Iya. Gitu, nanti ya ada NY-nya tuh.
1: Insya Allah ke depan sih.
0: Ya, alhamdulillah. Ima puntennya selangan hukur kaum dangu. Ini mungkin Anda juga mau penasaran, yang penasaran pengen ngobrol, pengen tanya ke Teh Evi atau Bun Ibu Ati, mangga sok disampaikan melalui WhatsApp kami di 0811-2001-540. Aina uih deui kasa badeka Ibu Numana weh mangga.
2: Mohon.
0: Pernah enggak menghadapi situasi di mana keteladanan dan kesabaran itu benar-benar diuji oleh para muridnya? Tapi pasti nagenya
2: pernah.
0: Kumaha tah dongengna kumaha?
2: Mungkin setiap tahun itu berbeda. Berbedanya kenapa? Dari mungkin tingkah laku, bahasa dan lain-lain. Mungkin tambah perkembangan zaman, digital dan lain-lain itu mempengaruhi ke sifat. Sifat itu ya seperti sekarang kan anak kecil yang tadi ibu bilang bayi pun ya akhirnya itu pengaruh ke perkembangan bahasa, tingkah laku jadi lebih ke agresif. Perkembangan bahasanya sekarang untuk bersosial itu anak-anaknya jarang, malah senangnya mereka main asik sendiri. Karena mungkin dari itu Bu imbasnya terlalu asik main handphone sendiri, ya dengan sosialnya jadi kurang. Nah itu tantangan untuk kami sebagai pendidik di sekolah itu, anak-anak harus belajar berbaur. Berbaur itu ya melalui misalnya metodenya apa, bermain apa nih. Dari misalnya setiap hari Selasa kita ada ini kegiatan khusus untuk olahraga. Nah dari situ olahraga satu hari itu full tentang fisik nih. Kita bikin atau membuat kegiatan olahraga yang membuat anak itu bisa bekerja sama. Apa menghargai, kan ada kelompok A kelompok B. Nah, jadi saling menyayangi. Nah dari situ itu melatih agar anak-anak muncul rasa sayangnya, menghargainya, kalah menang itu sudah biasa. Karena ada anak yang kalau menang atau enggak, kalau misalnya kalah
0: nangis,
2: wah tantrum Bu. Tantrumnya lama, bisa sampai pulang sekolah.
0: Kumaha ngupahan anak
2: ya, karena kita sudah awal itu kan emang kita mengamati dulu. Nah kalau sudah tahu wataknya seperti ini, ada itunya lah.
0: Ada kuncinya. Mual ka di warto-warto. Lebet we KTK.
2: Iya. Ayo. Karena alhamdulillah sekarang sudah ada yang daftar pun alhamdulillah Bu. Karena kan kami pun programnya beberapa sudah berjalan itu program unggulan lah. Mm-mm. Ada tahfiz, yeah. Keluar dari sana itu alhamdulillah sholat-sholat pendek, mm-mm, atau apa, bacaan sholat, tentang pengenalan budaya Sunda, mm-mm, tentang pengenalan budaya Indonesia, itu selalu aja melewati apa? Tarian, nyanyian. Ditambah sekarang ada insya Allah untuk tahun depan itu kami ada beberapa program baru. Karena itu ayo ya yang penasaran.
0: Boleh gak bocorannya programnya dikasih tahu? Atau masih
2: lebih rahasia? Baik datang dulu ya ke sekolah Budi Isri.
0: Nanti disampaikan informasinya.
2: Betul.
0: Ya. Pokoknya sok kaum dangu yang misalnya seneng anak-anaknya tari-tarian, nyanyi-nyanyian, iya, atau olahraga, betul, atau apapun bakat bisa dikembangkan, iya, mungkin dia bisa digali, betul, di sekolah ini ya.
2: Jadi bukan hanya akademi saja, mm-hmm, yang harus dibentuk, tapi yang saya adab. Karena nomor satu adab itu jangan sampai hilang,
0: iya,
2: ya Bu.
0: Pasti harus ya.
2: Betul itu.
0: Pintar juga kalau tidak disertai dengan itu, betul, tidak ada apa-apanya.
2: Setuju.
0: Ya, itu sebagai seorang ibu guru. Mohon. Kalau seorang mami atau bunda di rumah, mohon, nih, di saat bunda lagi pusing hadapin berbagai masalah di keluarga, bagaimana misalnya menyikapinya dan bagaimana juga menyikapi di rumah dan menyikapi di sekolah? Suka kebawa gak itu?
2: Alhamdulillah mungkin bertambahnya usia, bertambahnya jam mengajar, sudah tidak ya Bu, ya.
0: Jadi bisa menempatkan ya, ya.
2: Jadi ketika sudah ting, saya nyampe di sekolah, masalah di rumah saya simpan. Yang saya hadapi sekarang masih di sekolah, bagaimana cara mendidik anak-anak dengan baik, memberikan teladan yang baik. Mm-mm. Nah, ya sudah. Nanti kalau di rumah
0: ngambek deui.
2: Tapi itu mungkin apa Bu? Pengalaman hidup ya dari organisasi itu bisa
0: diterapkan ya, bagaimana cara menyikapi
2: setiap masalah yang ada.
0: Oke. Itu pasti kan seorang ibu, seorang mami, seorang ibu guru itu, oh, energinya pasti terkuras nih.
2: Iya betul.
0: Gimana cara ngecasnya?
2: Alhamdulillah sama Allah tek, mungkin anak-anak ya Bu, anak-anak mah kan spiritnya walah, masya Allah. Hah? Jadi ke kitanya pun kalau pasti sekolah mah,
0: hilang weh.
2: Iya, kayak berubah. Ini Sailor Moon berubah. Nah, alhamdulillah jadi energinya itu positif, riang, gembira gitu. Ya kalau kami pun berusaha kalau di rumah pun ya harus seperti itu. Kenapa?
0: Tetap berubah kayak Sailor Moon.
2: Jangan, maksudnya jangan berubah langsung jadi nenek sihir ya Bu, pas di rumah mah kasihan. Orang rumah jadi imbasnya yang negatifnya. Jadi kami pun mungkin dari pendidikan, dari mengajar itu imbasnya ke diri kami. Di sekolah itu kan ada tim ya, ada beberapa teman, rekan-rekan. Ya alhamdulillah dari mendidik itu kami pun bisa mengatur emosi. Ketika di rumah pun jadi sama. Jadi apa yang emosi yang harus diitunya, intinya komunikasi.
0: Oke, komunikasi yang baik.
2: Betul.
0: Tapi pernah enggak Teh Evi merasakan atau mengalami cek putra anak Teh Kio, mama ai ka murid-murid di TK meni, nah di bager dia pelan-pelan ai di bumi meni ngamak wae ka dedek teh.
2: Dijelaskan Bu.
0: Boleh marah berarti kan?
2: Boleh. Di sekolah pun kami ada waktunya kami harus marah.
0: Tapi marahnya seperti apa ibu
2: kalau
0: guru?
2: Marah ibu guru lebih ke misalnya kan anak-anak itu lebih itunya ke berbahaya naik. Itu kan Bu ada pagar. Masya Allah ada anak yang beberapa aktif itu puk sampai atas. Kita marahnya turun dulu, abis turun baru kita jelaskan kasih kenapa pengertian. Tidak boleh naik itu. Misalnya apa-apa nanti anak apa? Oh iya Bu. Atau kalau sudah diberitahu masih belum mendengarkan. Kalau dia sudah merasakan jatuhnya kita, iya Bu ya, aku gak dengerin ibu. Biasanya dari teman-temannya akhirnya, oh iya tuh gak boleh tuh, itu jatuh. Biasanya melihat.
0: Apakah cara penyampaian Teh Evi sama gak dengan putra di rumah dengan anak didik di sekolah?
2: Insya Allah sama Bu.
0: Sama.
2: Jadi ketika anak pun kalau misalnya seperti tadi bilang marah, pasti akan jelaskan kenapa bunda marah.
0: Suganti kia ayima, tekeing, gitu nya. Cuk mama oge. Ah, ide bumi mah gitu.
2: enggak sih, kayaknya sama Bu. Kayak itu pekalnya sih berusaha di sekolah itu sama. Intinya baik.
0: Aduh, hiduplah ya. Ibu guru yang baik, mamah yang baik, pokoknya mamah
1: ya. Teladan ya, Bu.
2: Proses Ibu. Ya, dari proses bertambahnya usia kan, Bu ya? Iya kan? Pengalaman mendidik dari tahun ke tahun disesuaikan dengan zaman. Zamannya seperti ini, kita pun menghadapi anak seperti ini ya, Bu. Karena anak sekarang tidak bisa disesuaikan dengan zaman dulu. Zaman dulu larangan-larangan. Ya, sekarang enggak bisa kan, Bu ya?
0: Caranya harus bisa ya menyampaikannya.
2: Demokrasi

0: terkait tentang keteladanan seorang istri. Ibu Atila, mangga.
1: Kalau dari saya mengharapkan keteladanan ini, tanggung jawab ibu sebagai kepala sekolah mendidik itu tetap dipertahankan. Juga jumlah siswa juga tetap dipertahankan semaksimal mungkin. Itu aja.
0: Iya. Mungkin untuk kedepannya, untuk kepengurusan organisasi ini?
1: Kalau kepengurusan Budi Istri itu, kita setiap 5 tahun sekali ada ini bu, pemilihan pengurus.
0: Oke, mudah-mudahan lebih berkembang juga ya program-programnya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Amin.
1: Iya,
0: mangga Teh
2: Evi. Iya, bismillah. Saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan juga yang di sekolah nih, yang selalu dapat bekerja sama agar semua visi-visi sekolah dan kegiatan sekolah terlaksana dengan baik, dan juga kepada seluruh orang tua TK Budi Istri yang selama ini sudah menitipkan anak-anaknya kepada kami. Semoga di tahun-tahun berikutnya TK Budi Istri tetap jaya.
0: Amin.
2: tetap aktif sehingga menciptakan atau menumbuhkan anak-anak yang hebat, bukan hanya hebat akademis tapi hebat secara spiritual.
0: Oke. Kalau untuk ibu-ibu, mami-mami yang mendengarkan perempat ini, ada pesan yang akan disampaikan?
2: Selalu semangat, jadilah perempuan yang hebat, perempuan yang baik, karena kebaikan apapun, sekecil apapun, Allah akan balas. Itu aja, itu semangat saya bu. Selama hidup kita itu ada usia ya. Nah itu
0: memanfaatkan usia, sisa usia ya, kita dengan penuh kebaikan.
2: Betul.
0: Dan tentunya bisa menjadikan kebaikan untuk keluarga,
2: keteladanan
0: ya.
2: Iya.
0: Keluarga dan orang banyak.
2: Betul. Bermanfaat.
0: Hidup mami-mami,
2: hidup
0: bunda-bunda.
2: Iya, betul. Hidup Atunuh. Yang bermanfaat, Bu.
0: Atuh nuhun Ibu Ati, Teh Evi ya. Wangkungan urang, mudah-mudahan
2: nyuhun
0: ada makna yang bisa kita ambil.
2: Amin. Apa manfaat ya, Bu ya?
0: Nah, laras pisan eta. Amin ya rabbal alamin. Ya hatur nuhun Teh Evi, Bu Ati waktosna. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Jangan kapok kalau diundang lagi.
2: Insyaallah.
1: Dengan senang hati.
2: Iya.
0: Hatur nuhun, assalamualaikum Teh Evi, Ibu Ati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi Ngawangkung Pagi dalam acara Sampurasun Pasundan edisi spesial Istri Binangkit bersama Ibu Ati Sofiati dan Teh Evi Rahmawati, terkait topiknya tentang ibu guru dan keteladanan Budi Istri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Anu Mugia undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pisahkan ku jalur suhunan di tengah wangunan imah, batang suhunan sarua panjangna, tejeng sajajar jeng sisi bagian handap suhunan. Jolopong boga sababaraha rohangan anu gunana beda-beda. Rohangan tepas digunakan salaku tempat narima tamu, aya oge padaringan anu digunakan pikeun nyimpen beas. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Anda menyimak obrolan Komunitas Cinta Budaya Perempat RI Bandung bersama dengan Andika Fibio. Ya, Andika Fibio, kita berkenalan lebih lanjut lagi tadi dari Masihan ID ya, begitu ya?
2: Ya betul, dari Masihan Indonesia.
1: Masihan Indonesia, baik, baik, baik. Jadi ini organisasi atau seperti apa nih, boleh disampaikan?
2: Ya, jadi kami itu adalah kolektif kreatif yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, budaya, lingkungan, dan juga inklusivitas.
1: Wow.
2: Gitu ya. Dan alhamdulillah kita juga sudah bergerak, gak cuma di satu kota di Bandung aja. Kita udah bergerak di Jakarta dan Yogyakarta untuk sejauh ini. Dan rencananya memang kita mau coba untuk membuka branches lagi atau mungkin cabang lagi di tahun 2025. Kayak gitu sih sebenarnya kan.
1: Baik, ini mulai kapan nih? Nampaknya sudah lama ya, ada di beberapa kota.
2: Jujur ya, kita tuh baru 1 tahun.
1: Oh, 1 tahun berjalan.
2: 2023 pertengahan, bulan puasa aja pokoknya.
1: Oke.
2: Jadi kita tuh waktu itu awalnya ya Kang ya, biar saya ceritain aja sekalian. Jadi waktu itu, waktu lagi tugas akhir ya, waktu itu kebetulan juga lagi kuliah. Ketika saya kuliah, waktu itu saya coba kayak, kan kalau lagi ngerjain skripsi itu kan kayak kosong lah ya gitu, kayak cuman ngerjain.
1: Apanya nih kosong? Pikiran?
2: Ya, ya terlalu fokus lah ya.
1: Terlalu
2: gitu,
1: fokus.
2: Kan. Dan memang ketika kita lagi, aku ya lagi skripsian tuh kayak, aduh kayak, kan saya banyak gerak ya orang. Kayak aduh ngapain gitu ya, bingung juga gitu kan. Dan pada akhirnya, saya coba ngajakin teman-teman terdekat saya untuk kayak, ayo bulan puasa, Jumat masa kosong.
1: Oh kalau itu belum bulan puasa begitu
2: ya? Iya, waktu itu kebetulan, hari kedua atau hari ketiga bulan puasa, kebetulan juga saya lagi megang proyek kan, jadi kayak ayolah berbagi gitu. Jadi kita patungan, kita berbagi es teh ikat gitu.
1: Oh iya.
2: Dulu kan harganya itu sekitar 1.500-2.000. Jadi kalau misal kita patungan ya dibilang 50 atau 100 ribu kan udah bisa dapat banyak ya. Kita sasar waktu itu di Jalan Setiabudi Bandung. Jalan Setiabudi Bandung waktu itu kita coba untuk menyasar kayak adik-adik yang lagi di jalan kejebak macet kan, kalau misalnya dekat bulan puasa, dekat buka puasa kan kayak kejebak di jalan, pada nggak bisa buka di jalan gitu, nggak ada minum dan lain sebagainya. Jadi kita sasar orang-orang yang seperti itu, apalagi ojek-ojek online juga ya kesulitan untuk berbuka. Kita lihat keresahan itu, jadi akhirnya kita berbagi. Sebagai sasarannya, penerima manfaatnya adalah si orang-orang pengguna jalan yang stuck di jalan lah gitu.
1: Baik.
2: Kayak gitu, dan alhamdulillah ketika saya share di Instagram ya, banyak gitu peminatnya. Dan dari situ nambah. Alhamdulillah sekarang sampai ada 600 volunteer relawan. Ada 600
1: yang tersebar relawan di beberapa kota tadi.
2: Ya betul. Kalau karena Yogyakarta baru, mungkin di Yogyakarta baru di 20-an. Sebenarnya banyaknya di Bandung sama Jakarta sekarang tuh. Kayak gitu sih Kang.
1: Tapi base-nya di mana? Di Bandung?
2: Di Bandung.
1: Okay.
2: Di Bandung. Tapi kita maksudnya Jakarta-Bandung aktif juga sih sama Yogyakarta juga.
1: Nah jadi pengurusnya di Bandung nih ceritanya.
2: Pengurus tersebar di 3 kota itu.
1: Oh di 3 kota ada masing-masing pengurusnya begitu
2: ya.
1: Pusatnya
2: betul.
1: Di Bandung atau gimana?
2: Pusatnya di Bandung. Jadi ketika kita tuh kan ada pusatnya, ada cabangnya,
1: regionalnya gitu ya.
2: Regionalnya gitu ya. Dan kalau pusat memang kebanyakan orang-orang Bandung yang
1: Oke. Nah volunteer ini kan biasanya sifatnya memang independen, dia tidak terikat secara komunitas biasanya begitu ya. Tapi apakah di teman-teman Masihan Indonesia ini terikat juga, ada member, istilahnya ada
2: kita jelasnya ngasih kebebasan buat volunteer. Kalau mau aktif ayo, kalau misalnya sekosongnya untuk ikut kegiatan aja juga boleh gitu. Jadi kita ngasih kebebasan. Salah satu keunggulan Masihan itu adalah kita ngasih kebebasan buat teman-teman buat berkontribusi di kita. Kalau enggak juga enggak apa-apa, ngilang juga enggak apa-apa gitu ya. Kasarnya gitu. Tapi memang jelasnya hal tersebut, fleksibilitas itu tuh yang ngebuat si relawan-relawannya tuh malah jadi betah gitu.
1: Oh, kayak baik. Gitu sih. Jadi tidak terikat sengaja ya begitu ya.
2: Ya, betul. Oh,
1: oke. Sehingga memang bisa disampaikan saat ini kurang lebih ada berapa orang tadi membernya yang volunteer-nya?
2: Ada, kalau yang aktif mungkin hampir 80% dari 600.
1: Dari 600 itu.
2: Gitu. Tapi ya alhamdulillah ada 600 orang itu sih.
1: Oke, latar belakangnya volunteer-nya ini apa, siapa saja nih?
2: Latar mahasiswa. Belakang orang-orangnya.
1: Iya, betul.
2: Nah, ini lucunya ya karena awalnya kan aku bergerak mahasiswa tuh mahasiswa ya. Tapi karena kita adalah salah satu prinsipnya untuk memberi sebuah kayak kesempatan ya. untuk orang-orang yang memang
1: berdonasi gitu ya.
2: Berdonasi juga bisa gitu, berkontribusi di lapangan juga bisa. Mm-hmm. Itu usianya tuh bahkan ya di Jakarta ada yang masih SD.
1: Oh gitu.
2: Masih sekolah. SMP SMA di Bandung ada. Mm-hmm. Dan yang berkeluarga pun ada.
1: Baik.
2: Sampai bawa anaknya ke kegiatan.
1: Baik. Ada. Beragam berarti ya.
2: Benar-benar beragam. Dan lucunya, ketika kita udah ngeblend, ya rasanya kayak seumuran aja gitu.
1: Betul. Nah itu termasuk dengan gitu. Yang SD tadi.
2: Iya betul betul.
1: Oke. Okay.
2: Sebenarnya yang SD ini dibawa sama kakaknya.
1: Ya? Kakaknya begitu ikut serta ya.
2: Tapi jadi ngeblend aja sama anak-anak seumuran gitu.
1: Baik kayak baik gitu. Baik. Lucunya jadi seru gitu. Ya pada saat kopi darat gitu ya.
2: Iya iya. Oh iya bahasa dulu ya kopi darat.
1: Betul. Oh bahasa sekarang gimana nih?
2: Apa ya? Gathering.
1: Gathering, betul gitu. Jadi sudah berapa kali pertemuan dengan teman-teman volunteer? Dari satu tahun ini kan berarti ya?
2: Iya, tapi kalau program ya kita berjalan mungkin udah hampir di 70-an sih.
1: Jadi 70 kali?
2: 70 kali.
1: Oke, udah sangat sering sekali berarti ya?
2: Iya, tapi 70 itu kan kebagi ada di Yogyakarta, Bandung, sama Jakarta.
1: Kayak gitu sih. Baik, nah pusat datang ke sana gimana? Atau?
2: Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita kosong, ayo. Kalau misalnya emang ya nggak cocok, kadang juga kita suka tabrakan programnya. Jakarta ada program, Bandung ada program, Yogyakarta ada program. Jadi kita fokus dulu aja yang terdekat mungkin di Bandung. Paling kita bisa supply dalam artian kalau misalnya ada titipan program CSR dari mana, kita bisa masukin ke Jakarta misalnya gitu. Atau gitu. Mungkin ke Yogyakarta.
1: Jadi teman-teman ini juga menyasar CSR-nya gitu ya? Ya,
2: salah satunya juga. Karena memang kebetulan saya juga baru tahu ya, karena gini ya, waktu awal-awal saya berdiri mendirikan Masihan ini swadaya lah gitu kayak
1: swadaya ini anggota gitu.
2: Iya, urunan lah gitu.
1: Iya, urunan.
2: Dan urunan-urunan ini tuh pada akhirnya malah menarik karena mungkin company itu melihat exposure dari ini.
1: Betul.
2: Ya, anak-anak udah pertama anak muda, terus kedua kegiatan sosial kan. Apalagi semuanya serba instan kalau di kita tuh, karena kebetulan background saya sendiri pun juga emang di perhumasan gitu ya. Jadi udah tahu cara nge-treatment company seperti apa, apa yang mereka butuhkan tuh udah benar-benar tahu.
1: Dan memang ada gitu. Ada posnya kan khususnya di setiap company gitu ya. Dan ini teman-teman sudah punya kesana ya, ternyata targetnya sudah ada.
2: Udah ada sih ya, cuman ya kami nggak pengen terlalu stuck sama CSR.
1: Jadi
2: bentuk independensi kami juga biar kesannya tuh nggak selalu disetir lah gitu. Kadang kalau misalnya kita dapat titipan sekalipun nih, tanda kutip, itu suka ada titipan kayak ini harus kayak gini dong. Terus kesannya kita kayak ngejual program.
1: Baik.
2: Padahal kita sendiri tuh pengennya bergerak tuh sebagaimana yang kita pengen.
1: Betul.
2: Independen lah gitu istilahnya. Nah itu sih sebenarnya salah satu idealisme dari kami sendiri, dari Masihan Indonesia sih.
1: Ini nggak tabrakan dengan CSR tadi? Atau bisa dirundingkan?
2: Bisa dirundingkan sih ya.
1: Bisa.
2: Jadi
1: ya,
2: pinter-pinternya kami aja untuk kayak bagusnya gimana dan lain sebagainya.
1: Baik-baik.
2: Kayak gitu.
1: Artinya memang dari setiap regional tuh punya kegiatan masing-masing ya. Jadi tidak
2: betul.
1: Terpusat di Bandung gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Karena
2: betul.
1: Bandung punya misalkan program project CSR. Jadi dikasih juga di sana. Enggak kayak gitu ya. Jadi masing-masing punya usaha tersendiri begitu.
2: Iya, betul-betul. Jadi kita lebih nekenin independensi ya itu. Terus yang kedua, kalau misalnya memang pun juga ada CSR, kita membebaskan. Cuman jelasnya menekankan bahwa kita kan kolektif kreatif, di mana kita tuh adalah satu badan yang memang harus bersama-sama gitu geraknya.
1: Oke.
2: Kadang juga kan kalau ini salah satu keresahan saya juga ya, ketika misalnya di Bandung gerak dengan korporasi ini misalnya, Jakarta bergerak dengan kayak apa ya, kayak lawan korporasinya itu loh.
1: Beda.
2: Ya kayak beda gitu. Kayak brand A ternyata sama brand B kan kompetitor misalnya.
1: Bisa karena terjadi seperti itu ya.
2: Bisa saja terjadi seperti itu, makanya bentuk saya sebagai istilahnya ketua ya yang membawahi mereka semua ya memang harus ditekankan ada bentuk koordinasi satu sama lain
1: ya, antara tentunya ya pasti
2: dengan pusat. Nanti hal tersebutnya kita biar jadi berkesinambungan gitu loh.
1: Ya pasti.
2: Takutnya kan ada yang brand gak mau gabung sama ini, gak mau sama gabung sama ini. Nah itu tuh sebenarnya hal-hal yang lumrah
1: terjadi.
2: Wah itu sering sekali terjadi kayak gitu.
1: Lalu gimana penyelesaiannya?
2: Ya mohon maaf aja dikasih. Kadang kita tawarin, bisa gak kalau misalnya kita lompat ke bulan depan atau beberapa minggu ke depan.
1: Atau proyeknya sudah selesai lah ya.
2: Iya gitu.
1: Kontraknya sudah selesai boleh gitu.
2: Atau bagaimana bagusnya lah gitu. Kayak gitu sih. Jadi bagusnya ya gimana kesepakatan satu sama lain aja.
1: Oke. Okay. Kayak gitu sih. Oke, okay. Fibio. Nah, kalau biasanya kan memang lahan-lahan CSR juga pastinya di Jakarta nih kan. Yeah. Lebih banyak karena di sana gudangnya. Iya. Nah, gimana nih? Bandung sendiri menyikapinya seperti apa? Tentunya banyak banyak kesempatan di sana.
2: Jadi sebenarnya karena kembali lagi ya yang saya tekankan bahwa kita tuh berkesinambungan dalam satu lembaga. Jadi kita saling kadang juga walaupun Bandung yang merintis awalnya di Bandung tapi malah proyeknya lebih banyak di Jakarta. Lebih let's say lebih produktif di sana. Tapi enggak masalah kita soal itu karena memang kita saling. Banyaknya waktu itu kita dapat juga kayak sponsorship di pusat, kita kasih juga ke Jakarta, Jakarta kasih juga ke Bandung, jadi saling membantu. Karena idealisme kita kan karena ingin membantu dengan karena kebaikan ini lebih mudah untuk dibagikan gitu kan. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi salah satu strategi saya juga ketika kala itu membuat brands di Jakarta yaitu adalah ya karena kita mau mencari kesempatan dan networking itu. Dan ternyata kalau misalnya ada di Jakarta bisa ada di Bandung juga. Ada di Bandung ada di Jakarta juga.
1: Baik. Gitu. Jadi saling melengkapi ya bisa.
2: Saling melengkapi. Biasanya korporasi pusatnya dari kantor ada di Jakarta, pabrik ada di daerahan Bandung biasanya. Biasanya kayak gitu. Atau gudang ada di Bandung kayak gitu sih.
1: Baik. Nah, yang diketahui oleh korporat atau juga orang-orang yang lain mungkin yang di luar gitu ya, di luar masihan Indonesia ini isu-isunya yang diangkat sering apa nih? Tentang apa? Kemiskinan kah atau mungkin lingkungan, pendidikan?
2: Kalau mungkin di pertengahan tahun kemarin saya bahas yang di Bandung aja dulu ya. Di Bandung tuh kita lebih banyaknya kita tentang inklusivitas. Kita mau menekankan bahwa berbuat baik itu bisa untuk semua, pendidikan juga bisa kita untuk terapkan untuk semua. Sebenarnya kelayakan itu sebenarnya yang kita coba untuk tekankan bahwa pendidikan ada suatu hak yang memang harus kita berikan untuk sesama dan juga sama rata gitu istilah.
1: Apakah ini ke masalah rekan-rekan yang disabilitas gitu?
2: Ya betul sekali. Waktu mungkin Juni Juli ya, saya lupa tepat, cuman nggak jauh dari bulan sekarang itu kita waktu itu pernah ke adik-adik ASD, Autism Spectrum Disorder. Jadi adik-adik ASD ini tuh sebenarnya ada lembaga khusus ya. Untuk let's say mendapatkan pendidikan yang layak. Cuman kami di sini untuk menekankan bahwa mereka pun juga layak untuk mendapatkan sebuah apa ya kayak media seperti kita. Kita kan salah satu core value-nya adalah seni juga ya. Ketika kita seni untuk melukis dan lain sebagainya, kita juga menekankan untuk memberikan sebuah ini ya media untuk mereka melukis gitu ya misalnya. Dan melukis ini waktu itu sempat juga kita turunkan untuk jadi sebuah produk official merchandise dari kami. Itu lumayan sih ada yang beli gitu akhirnya gitu dari pihak dari yayasannya, pihak dari volunteer kita juga ada yang beli gitu. Karena memang biasanya adik-adik autism spectrum disorder ini itu punya kemampuan lebih biasanya, tapi nggak tahu apa. Jadi makanya ketika saya ngelihat kayak waktu itu beres kayak ngelukis ya, ternyata ada bakat lukis gitu ya. Pernah saya waktu itu juga kayak hasil lukisnya kan saya pakai, itu kan ada di belakangnya sih hasil lukisnya. Saya bawa ke Jakarta kan waktu itu. Kebetulan waktu di Jakarta tuh lagi ke yayasan lansia gitu. Ketika ketemu ada salah satu dosen, bekas dosen di Belanda gitu. Dia tuh di bagian seni Indonesia gitu. Dan ketika dia ngelihat bajunya, wah cina ini mahal nih seni kayak gini. Maksudnya itu dari dosennya sendiri ya. Kayak setaraf dokter.
1: Belum tahu siapa yang bikinnya.
2: Iya, belum tahu. Saya ngejelasin segala macam gini dan dia kaget kayak, wah kalian bisa ya ternyata ngasih kesempatan itu. Karena sebenarnya dari Masen sendiri, kenapa kita inklusivitas, kita mau memberi sebuah kesempatan itu. Mau volunteer, mau adik-adik terdampak misalnya, atau mungkin adik-adik yang memang posisinya seperti ASD tadi gitu ya, tapi kita memberikan sebuah kesempatan yang pada akhirnya kita memberikan sebuah kelayakan gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Itu salah satunya di pertengahan tahun kemarin, salah satu isunya. Terus yang kedua isunya lingkungan belakangan ini. Kita waktu itu pernah berkolaborasi sama salah satu kampung di Bandung. Slogannya tuh bagus Kang. Kampung bebas sampah. Dan itu ada di mana ya, tahu gak sih di ITB tuh kan ada Sabuga.
1: Seberangnya Siliwangi.
2: Iya Siliwangi itu ya. Di belakangnya tuh ada ternyata ada perkampungan padat penduduk gitu. Dan ternyata di sana tuh punya salah satu slogan kampung bebas sampah. Jadi benar-benar mereka ini ada di tengah satu koridor gitu, mereka punya ruang terbuka hijau yeah. di pinggir sungai, dan kita melaksanakan program lingkungan.
1: Oh iya. Yeah.
2: Pohon. Mm. Terus juga kita juga mau memberikan sebuah kebermanfaatan kepada volunteer juga, kayak dikasih kesempatan mereka untuk tahu oh ini
1: Cisitu program. Mungkin ya.
2: Iya mungkin Cisitu ya.
1: Iya.
2: Yeah. Sungainya nggak sih?
1: Dekat BBWS bukan?
2: Harusnya ya. Harusnya daerah situ sih.
1: Oh, okay.
2: Saya nggak tahu ya, maksudnya spesifiknya di mana, cuman Kampung Cibarani.
1: Iya itu.
2: Coba bisa dicari.
1: Oh gitu. Cibarani.
2: Iya Kampung baik. Cibarani. Itu keren banget sih.
1: Baik. Jadi.
2: Keren banget.
1: Okay, nggak. Sebenarnya isunya bisa apa saja gitu ya?
2: Iya betul. Karena gini ya, maksudnya saya juga waktu ngebuat Masian Indonesia sendiri tuh kayak. Saya nggak pengen ngebuat program yang repetitif gitu loh. Kayak bosan nggak sih anak-anak sekarang?
1: Kayak
2: kesini lagi, ah gini lagi.
1: Baik.
2: Gitu. Pengen.
1: Juga bisa menjangkau gitu. Aspek lain lah gitu ya di kehidupan. Gitu misalkan gitu. Tidak hanya lingkungan. Tadi misalkan dengan adik-adik autis gitu ya. Yang
2: inklusivitas.
1: Baik gitu. Oke, jadi. Tapi awalnya pada dasarnya itu berbagi kan ya?
2: Berbagi.
1: Dan jangan-jangan ini terinspirasi dari berbagi di bulan Ramadan.
2: Iya, awalnya itu. Nah, sebenarnya sebulan Ramadan ya, kayak saya mau menjelaskan sedikit lagi. Jadi, saya tuh minta komitmen ke teman-teman. Saya gak pengen berbagi itu cuman terbatas di bulan Ramadan ya.
1: Oh.
2: Saya pengennya di hari-hari biasa pun juga kita pengen berbagi. Mm-hmm. Kita pengen ngebuat sebuah branding bahwa berbagi itu mudah untuk setiap orang pun bisa. Mudah dan gak cuman hanya berupa material aja.
1: Okay. Ini bagi masyarakat Bandung, hal spesifik apa nih? Permasalahan spesifik apa ini yang kayaknya urgen harus ditangani nih? Saat ini, Bandung.
2: Kalau saya rasa sih sebenarnya
1: wajah kota
2: sih.
1: Bandung, keamanan.
2: Ya, keamanan ya, itu main problem banget sih di Bandung.
1: Oke, okay. Keamanan. Nah ini apa kontribusi dari teman-teman kira-kira apa dari Masihan Indonesia nih? Kira-kira mau dibikin program seperti apa?
2: Kalau kami ya, melihatnya sebenarnya kalau keamanan kan erat kaitannya dengan produktivitas anak muda.
1: Oh iya. Yeah.
2: Anak muda kan kalau misalnya let's say di under 20 atau 20-an kan tenaganya lagi banyak ya.
1: Lagi banyaknya.
2: Kenapa enggak kita coba
1: salurkan gitu ya?
2: Iya, salurkan pada kegiatan-kegiatan sosial.
1: Baik, berarti anak mudanya yang disasar gitu ya.
2: Iya, anak muda yang disasar. Makanya kita benar-benar go public lah. Siapapun itu mau gabung gerakan kami. It's open.
1: Okay. Dibuka lebar.
2: Keren
1: ya. Baik. Okay. Nah ini teman-teman gimana cara publikasinya supaya lebih banyak juga nih?
2: Kita tuh
1: saat ini seperti apa?
2: Kita biasa di Instagram kan. Tapi kita lebih nekenin kita sering sebaik-baik kita berkolaborasi aja. Biar orang-orang tahu pergerakan dari Masihan Indonesia sendiri. Yang pada akhirnya pergerakan-pergerakan ini tuh adalah pergerakan yang memang harusnya didukung juga gitu. Kayak gitu. Karena memang mohon maaf aja gitu ya ketika saya berkolaborasi dengan pihak terkait ya yang memang harusnya mengatur permasalahan-permasalahan Bandung, yaitu memang kurang begitu disupport gitu. Malah pihak-pihak komunitas NGO atau mungkin pihak swasta, korporasi sekalipun itu malah yang pro dengan apa yang kita ya perjuangkan.
1: Nah itu permasalahannya.
2: Iya itu ya. Dia
1: analisanya yang Vibio yang Vibio tahu kenapa nih bisa terjadi seperti itu Vibio. Sementara kan swasta kan aware deh mereka.
2: Iya aware. Kepentingan sih.
1: Kita baik.
2: Kan ya kalau misalnya sedikit boleh bilang kan kayak kesannya cuman pengen posisi strategis instan beres udah cabut kayak gitu sih. Itu sebenarnya yang ngebuat Bandung gak sebegitu kondusif lagi.
1: Okay.
2: Gak usah jauh-jauh lah. Salah satu pemimpin daerah waktu itu kan ketahuan gara-gara beli tas lah gitu ya. Kan itu suatu hal yang kayak oh come on man gitu kan. Kita tuh butuh pemimpin yang benar-benar ada lah gitu. Ya, semoga aja dengan pemimpin daerah yang baru saat ini gitu ya bisa memberi
1: ada harapan.
2: Harapan ya gitu anak muda.
1: Baik.
2: Gitu, anak
1: muda. Ini wajah baru nih Bandung ceritanya ini sudah mulai wajah baru kan?
2: Iya.
1: Nah, gimana nih teman-teman bisa kira-kira nih ada kesempatan enggak bisa lebih dekat gitu audiensi dan lain sebagainya gitu. Kemudian dan ini jadi sebuah kerjasama dan didukung malah gitu.
2: Kebetulan ini ya maksudnya ini salah satu keresahan juga ya. Saya senang bisa ngebahas hal ini di media gitu ya. Jadi salah satunya gini. Waktu itu kita tuh pernah ada permasalahan soal. Jadi kita tuh kan banyak orang-orang seni ya, mm-hmm. ide kreatif kita tuh memang harus dijaga secara dasar hukum yang jelas, mm-hmm. payung hukum yang jelas yeah. gitu ya. Mm-hmm. Kita tuh secara komunitas kesulitan untuk mendapatkan akses itu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Kebetulan alhamdulillahnya ya, waktu itu kami sebelum legislatif ya, itu waktu itu kan ada DPR, DPRD gitu kayak ngajakin audiensi segala macem. Kami ya coba untuk jabanin gitu ya, mm-hmm. karena memang diengga-engga juga kita yang paling dekat sama mereka pada akhirnya kan.
1: Iya. Yeah.
2: Ketika mereka sudah jadi gitu, mm-hmm. nah alhamdulillah juga gitu ya, salah satu pemimpin yang memang kita bersamai waktu itu juga membersamai gerakan dari komunitas itu. Salah satunya itu waktu itu kita pernah diajak salah satu audiensi dari salah satu ya salah satu pilek, bukan apa ya, kayak dapil ya bahasanya,
1: dapil, masih dapil,
2: dapil sini dia kayak ngajak audiensi apa yang kita bisa bantu untuk komunitas-komunitas di Bandung gitu ya. Terus akhirnya ya saya ngasih tahu aja,
1: masih dapil tuh ya,
2: masih dapil gitu kan, masih kayak kita tuh kesulitan untuk kita punya ide kita, mm-hmm. kreatif tapi kita nggak didasari hukum, jadi akhirnya banyak tanda kutip ya yang contek mencontek, mm-hmm. contohnya gini, Masian Indonesia tuh punya maskot, mm-hmm. maskot ini kan mudah banget untuk dicontek lah gitu istilahnya, yeah. kan. Mm-hmm. Harus ada dasar hukum dan juga bentuk kreativitas kita tuh biar terjaga gitu istilahnya. Mm-hmm. Ya kalau misalnya ada orang yang, ya let's say kan kita kan komunitas, gak banyak lah uangnya, gak sebanyak korporasi kayak gitu. Ada korporasi nyomot ide kita terus didaftarkan secara hukum.
1: Yeah.
2: Kan gimana, itu kan yeah. merugikan ya. Mm. Apalagi posisi kita adalah yang benar-benar concern untuk produktivitas kegiatan sosial, harusnya kita yang dibantu banyak, mm-hmm. gitu ya. Bukan yang memang posisinya mendaftarkan hukum secara yang pertama gitu kan. Kan memang permainannya kayak gitu kan, kayak daftar hukum yang pertama mereka yang akhirnya dimenangkan gitu. Mm. Nah sebenarnya kalau kita sebagai komunitas sosial yang ada di Bandung, Yogyakarta dan juga Jakarta, seharusnya memang dilirik lebih gitu istilahnya. Gak mudah loh gitu untuk membangun sebuah gerakan selama 1 tahun konsisten dan akhirnya membuat 3 cabang gitu istilahnya.
1: Yeah.
2: Masa gak ada bantuan lah gitu istilahnya. Dan alhamdulillah audiensi-audiensi seperti itu tuh akhirnya dibantu juga kita tuh.
1: Tapi membuahkan hasil gak audiensinya?
2: Nah kita coba follow up ya awal tahun ya, karena janjinya awal tahun ya.
1: Itu kan masih dapil kan?
2: Iya, iya.
1: Sudah terpilih belum?
2: Sudah tuh. Iya kan udah terpilih kan?
1: Ya pastinya, sudah.
2: Sudah tuh.
1: Sudah.
2: Tapi bahasanya masih dapil.
1: Ya apa? Enggak lah. Ya enggak lah. Kan udah lewat.
2: Udah lewat.
1: Iya, ya, udah lewat. Berarti tinggal follow up sebenarnya.
2: Follow up-nya.
1: Tapi takutnya programnya di awal di bawah.
2: Bisa juga ya, bisa juga ya. Lucu juga sih kalau kayak gitu. Enggak, cuman bahasanya mungkin karena ya dia kan di Bandung ya waktu itu. Mm-hmm. Dia kayak mensukseskan dulu yang memang jadi PJ. Dia waktu menjabat ya, sekarang kan kayak gitu ya.
1: Nah,
2: akhirnya dia mungkin bukan dapil ya bahasanya apa ya? PJ wilayah enggak mungkin ya. Kan kalau
1: tadi dulu ini apa di dewan?
2: Dewan. Kan mewakili wilayah kan?
1: Iya. Kalau enggak itu bukan PJ.
2: Enggak, itu bahasa saya aja maksudnya. Apa ya? Bukan dapil apa ya? Iya dapil ya.
1: Iya, iya. Pilihannya daerah, untuk daerah dewan-dewan untuk pilihan gitu. Udah jangan.
2: Di Bandung mungkin ya, membawa Bandung ya.
1: Membawa Bandung. Baik.
2: Iya.
1: Ya artinya tinggal follow up nih teman-teman nih, ada yeah. arah ke sana. Tapi sumbangsihnya ada gitu dari beliau belum kan?
2: Kalau janji ke kami seperti itu ya.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kita ya tuh biasanya follow
1: jadi
2: up
1: ini,
2: aja gitu.
1: Maksudnya Vibio ini yang dibutuhkan adalah nanti bagaimana dapat payung hukum kan komunitasnya. Yeah,
2: dapat payung hukum.
1: Apa saja yang dibutuhkan kira-kira Vibio?
2: Pertama, legalitas pasti ya.
1: Yeah.
2: Legalitas dari komunitas yang sekarang kan mau naikin ke yayasan tuh perlu 8 bulan,
1: yeah.
2: 1 tahun kan, mm-hmm. itu proses yang lama, apalagi nggak ya kita perlu uang yang cukup banyak untuk
1: pastinya,
2: memproseskan itu
1: betul.
2: Kan, apalagi kita nggak punya pegangan orang yang ngerti hukum ya gitu, mm-hmm. ada cuman kan nggak semaster itulah gitu, okay, kan istilahnya,
1: okay.
2: Itu yang satu. Terus yang kedua juga produk-produk kreatif kita tuh memang harus didaftarkan lah gitu,
1: yeah.
2: mm-hmm. jangan kan itulah kita Masian Indonesia punya logo. Sebelumnya kalau misalnya boleh bercerita, tahun kemarin, tahun ini deng ya, itu ada yang ngegugat gitu sekitar bulan 3 kayak bilang ini
1: sama gitu.
2: Iya sama, ini produk kami sama dengan yang di Malaysia coba.
1: Oh.
2: Logo kita tuh.
1: Kok bisa itu,
2: ya saya juga nggak ngerti ya kenapa bisa kayak gitu, karena kebetulan waktu itu nama dari saya, logo dan lain sebagainya itu tuh ada tim saya juga yang ngurusin. Ketika di follow up, yaudah kita ngalah akhirnya bikin logo baru. Nah coba bayangin kalau misalnya kita lagi padat-padatnya tiba-tiba di gugat
1: tengah harga jalan itu, gitu ya,
2: di tengah jalan, tengah jalan, baik. Bingung tuh sih kan?
1: Iya pastinya ya. betul. Nah gitu ini sih. Perlu keautentikan gitu ya dari.
2: Iya betul. Ya, itu ya, sih sebenarnya dua hal itu yang kita butuhkan.
1: Betul harus dari sekarang begitu. Sayang kan soalnya kalau sudah berjalan lama kan ya.
2: Iya tuh. Mm-mm. Masa harus di tengah jalan ganti nama, masa betul. Di tengah jalan harus ganti maskot atau mungkin logo, kan itu branding ya. Apalagi kan pengayaan kayak atribut nih, kayak lanyard nih salah satunya. Lanyard tuh masih murah lah ya gitu. Kalau rompi kan, atau mungkin saya misalnya lagi ya di depan di DRRI saya bantu sumbang si jalan raya kan yeah. Bikin plakat kayak gitu kan, kan itu
1: sebenarnya bukan itu. Masalah atributnya sih.
2: Apa tuh
1: kira? Namanya tapi.
2: Namanya udah branding sih ya.
1: Betul. Ya, sih. Pada saat kita yo, misalkan masalah ya kayak warna misalkan. Warnanya udah dipunyai orang, bingung nanti kita. Nah, tengah jalan.
2: Itu ketika saya yang audiensi itu, kan saya ditemuin sama advokat lah. Syaratnya apa untuk misalnya dibuat jadi yayasan misalnya atau mungkin nama dan juga logo itu terdaftar secara hukum. Itu ternyata dari warna juga ngaruh loh. Warna pasti. Tuh enggak boleh ada yang sama. Misal nih RRI kan biru nih. RRI birunya itu sama saya masihan birunya gak boleh sama. Identik pun juga gak bisa.
1: Iya.
2: Padahal kan biru ada banyak ya. Jadi setiap orang suka warna biru gitu ya.
1: Iya.
2: Iya kayak gitu sih.
1: Bingung itu. Sih. Ya, artinya memang harus apa ya. Harus matang lah ya segala sesuatunya.
2: Iya
1: ya,
2: betul-betul.
1: Iya betul.
2: Itu sih susahnya sih.
1: Oke. Nah Vibio sendiri melihat bagaimana nih bisa dibilang istilahnya apa ya. Untuk masa depan gerakan ini kedepannya seperti apa. Ada istilahnya peluang yang bisa dimanfaatkan gitu oleh teman-teman dari Masihan ID.
2: Peluang sih, saya rasa ya peluang selalu ada ya. Tapi mungkin kalau misalnya secara grand design kita kedepannya mau ngapain, kita mau fokus sih sebenarnya mau kalau misalnya diberi kesempatan lebih ya, kita tuh memang pengen bikin sekolah sih satu waktu. Gitu, kita mau menyasarnya adik-adik. Termarginalkan lah di Bandung gitu ya. Karena memang posisinya masih banyak. Kayak mereka ini adalah salah satu adik-adik yang struggle untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas. Dan mereka tinggal di jalanan.
1: Baik.
2: Dan concern mereka bukan pendidikan tapi uang. Nah itu salah satunya. Sekolah. Terus yang kedua mungkin pengen bikin festival musik ya gitu. Terus yang ketiga saya pengen buka Masihannya ini biar gak cuma di Indonesia. Gitu ya. Ya mungkin di negara sebelah kah atau apa, ya kita lihat aja sih. Banyak baik. Peminatnya soalnya gitu.
1: Oke, jadi pengen lebih lebar lagi nanti ya?
2: Ya, betul-betul. Kayak gitu sih. Seluas-luasnya ya.
1: Nah, sudah barang tentu kan untuk generasi Vibio ini melek internet begitu ya. Pasti segala sesuatunya juga harus serba cepat, instan, lebih akurat begitu ya dengan digitalisasi, apalagi sekarang ditambah lagi ada virtual AI gitu. Nah ini Masihan ID juga sudah kesana kah?
2: Untuk AI ya?
1: Apakah bikin aplikasi? Misalkan donasi secara aplikasi nantinya begitu?
2: Kayaknya itu salah satu main goalsnya kita untuk ngejadiin sih. Jadi sebenarnya gini, Masihan Indonesia adalah platform anak-anak muda yang ingin berkontribusi di masyarakat dengan cara yang mudah, yang bisa dikasih kapan saja, di mana saja, dan nggak harus ribet. Itu sih sebenarnya jadi Gen Z banget. Sebenarnya saya juga mungkin 2 atau 3 bulan yang lalu saya udah bikin blueprintnya bagaimana nih kalau misalnya Masihan Indonesia untuk kita seriuskan menjadi salah satu platform, gitu ya. Platform mungkin tidak seperti kita bisa mungkin lebih ke funding ya, donation. Kita tuh lebih ke bagaimana caranya kita untuk berkontribusi through the app dan semua orang di Indonesia atau mungkin di dunia tuh bisa terhubung dalam satu aplikasi.
1: Oke, gitu. Jadi rencananya juga go internasional gitu ya.
2: Ya amin doain amin. Aja.
1: Baik, lebih luas lagi juga tantangannya lebih berat lagi ya.
2: Ya. Tiga cabang juga sudah.
1: Tapi luar biasa dalam satu tahun ini kan sudah punya 3 cabang ini luar biasa. Jadi pergerakannya memang masif ya.
2: Masif alhamdulillahnya sih ya. Karena gimana ya? Kalau kita kan pendekatannya seru ya kalau misalnya di Instagram tuh kayak ngelihat di Reels. Saya juga kadang kan ngelihat kayak kenapa sih orang-orang tuh pada seneng gitu ya gabung di Masihan sampai ada yang mabal kuliah, coba mabal sekolah. Nah. Saya enggak minta loh. Karena kita setiap program setiap weekend ya. Tapi ketika ditanya seru sana.
1: Ada rutinan berarti ya?
2: Rutinan ada.
1: Tiap hari apa? Kegiatannya seperti apa?
2: Kita tuh setiap program weekend sih, Sabtu aja. Sabtu. Minggu kan biasa kebanyakan ada yang ibadah juga buat yang non muslim. Kalau weekday kayak mungkin di Jumat. Tapi kita lebih nekannya di Sabtu sih biar lebih fleksibel juga anak-anaknya. Oke, gitu sih.
1: Baik. Vivian, nanti kita lanjut lagi ya.
2: Oke.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Kawah Putih Ciwidey. Kawah yang berpasir putih dengan udara yang dingin. Air yang ada di dalamnya dapat berubah-ubah warnanya seiring dengan perubahan cuaca dan suhu yang ada di lokasi. Suasana unik akan tercipta dalam hitungan menit, tak kala ketebalan kabut yang berubah setiap saat. Di Kawah Putih. Kawah Putih Ciwidey bisa ditempuh dengan jarak 50 km arah selatan dari pusat kota Bandung.

0: Hei, jangan menerobos. Kereta api mau lewat.
1: Seandainya kita patuh dan disiplin, kejadian yang mengerikan tadi tidak akan terjadi.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
3: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
4: Masih seputar komunitas cinta budaya, masih bersama dengan Masihan Indonesia, masih betul. Bersama juga dengan Andika Fibio.
5: Iya,
4: betul. Iya. Saat ini sudah selesai ya studinya ya, sekolahnya ya.
5: Udah kuliahnya. Kebetulan 2023 ya saya lulus.
4: Lanjut langsung kerja atau bagaimana saat ini?
5: Saya masih full timer di Masihan.
4: Nah, oke. Okay.
5: Karena masih perlu dibimbing ya, gitu ya. Terus yang kedua, saya mungkin freelance. Kadang kalau misalnya saya ngisi pematerian lah gitu ya di luar kota, ya saya iyain. Gitu.
4: Oh iya gitu iya, di hal serupa juga gini kadang-kadang.
5: Bisa soal komunitas, soal manajemen organisasi, company, korporasi kayak gitu. Kepemimpinan, terus sosial politik juga pernah.
4: Waduh, mantap ya. Jadi... Masih. Gitu. Jadi tokoh ya untuk pemuda ya saat ini ya.
5: Tapi ya. Gak kesana gitu saya sama ya gitu. Karena saya mah lebih ke ayolah gitu gerak bareng kayak gitu.
4: Oke, Fibio nih di Masihan Indonesia ini sebagai apa berarti nih?
5: Saya di C-level 1 CEO.
4: CEO.
5: Chief Executive Officer.
4: Baik. Oke, ini teman-teman juga latar belakangnya beragam ya tadi ya. Oh,
5: beragam.
4: Untuk pengurusnya?
5: Pengurusnya, ada yang teknik ya. Ada yang eksak ya, gitu. Seni banyak sih.
4: Seni kami. Juga ada ya.
5: Perfilman ada, apalagi ya. Manajemen juga banyak sih. Gitu. Ini benar-benar beragam lah. Gitu.
4: Tinggal hukum ya berarti kan?
5: Hukum di Jakarta banyak.
4: Oh ada di hukum di Jakarta.
5: Kalau di Bandung, kayaknya kalau hukum juga di Unpad gak sih? Kayak jauh gitu kalau ke Bandung. Iya sih. Tapi di Jakarta sih kita banyak kalau anak-anak hukum.
4: Oke. Nah ini tinggal diramu ya nih. Supaya kontribusinya juga...
5: Bingung ya diapain ya nanti ya.
4: Baik. Kemudian ini rencananya juga terus membuka kesempatan volunteer-volunteer ya.
5: Iya.
4: Dari berbagai kalangan begitu ya. Tidak hanya tadi tidak hanya dari kalangan mahasiswa saja, keluarga, anak-anak termasuk tadi yang SD tadi ya.
5: Yeah.
4: Jadi tidak ada syarat ketentuan gitu khusus untuk para volunteer.
5: Kita terbuka untuk umum sih sebenarnya.
4: Yeah.
5: Kan ada juga komunitas yang memang diregulasi harus punya KTP gitu.
4: Yeah.
5: Kami enggak sih karena kita memang bergerak di kegiatan sosial. Asal enggak bikin masalah aja sih sebenarnya gitu aja sih.
4: Asal enggak bikin masalah ya.
5: Gitu. Sama enggak bikin pusing lah gitu. Kadang kan ada yang mumet deh.
4: Yeah.
5: Orang-orang sosial tuh kadang ada yang ya let's say agak-agak ini ya, agak-agak oh kok kayak gini ya gitu orang. Enggak aneh tapi ya namanya juga kita bermasyarakat, skill bermasyarakat harus mulai toleran lah sama hal seperti itu. Asal kita jangan sampai menyimpang lah gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya, sesimpel itu.
4: Oke, pastinya juga luar biasa nih ya, jadi beragam ya.
5: Ya, betul.
4: Komunitas ini juga beragam, di dalamnya ada dari usia juga berbeda.
5: Dari usia, dari
4: pandangan, latar belakang pendidikan. Betul.
5: Pandangan, bahkan juga ada yang... agamis banget, enggak gitu, kayak gitu sih.
4: Nah ini kewajiban Vivio dan rekan-rekan gimana caranya komunikasi ini supaya bisa nyaman juga ke semua pihaknya?
5: Ya gimana ya? Ya kalau misalnya udah sevisi mah enak sih ya, gitu. Asal nggak tiba-tiba keluar dari core value-nya kita aja gitu, kayak gitu sih sebenarnya.
4: Oh tadi belum sempat ngobrolin visinya sebenarnya apa nih visi utama dari Mas Yana itu?
5: Kalau visi sih sebenarnya nggak ada sih, gitu. Cuman kita bergerak sesuai value. Core value kita tuh ada 5. Sosial, pendidikan, lingkungan, inklusivitas, dan juga kesehatan. Dan dari semua itu berdasarkan dari kreativitas. Visinya seperti apa ya? Untuk menjadikan sebuah kebahagiaan, kebaikan lebih mudah untuk dibagikan. Kayak gitu aja sih.
4: Kebahagiaan dibagikan gitu ya.
5: Kebaikan lebih indah untuk dibagikan.
4: Kebaikan lebih indah untuk dibagikan.
5: Itu moto dari kami sih.
4: Oke. Nah untuk kesehatan sendiri apa nih program seperti apa realisasinya gitu di
5: Masihan ya. Kebetulan kita concern ke kesehatan apa ya bahasanya mental, kesehatan mental,
4: jiwa gitu.
5: Ya jiwa kayak gitu. Kita pernah waktu itu olahraga bareng sebagai bentuk kayak relief stresnya kita di Jakarta sih sebenarnya, yang benar-benar kayak olahraga bareng kayak gitu. Dan juga kita pernah cek kesehatan gratis ya sebagai program lingkung, program kita berkontribusi di lingkungan. Jadi sebenarnya kita ada program namanya Mapah Desa.
4: Mapah Desa.
5: Mapah Desa tuh di bulan Januari. Jadi kita di sana nanti salah satu programnya untuk menjadikan sebuah pembangunan di dalam salah satu desanya yaitu adalah ada cek kesehatan juga untuk warga-warga di sana yang memang ya gimana ya? Jadi kondisi desa yang saya pilih itu sama tim emang agak susah akses akses apa ya, akses kesehatannya. Jadi ya minimal kita coba cek kesehatan di dalamnya, karena gini ya, banyak juga toh anak muda yang memang nggak tahu kadar gulanya berapa. Ada yang makan nasi sedikit kadar gula di dalam tubuhnya benar-benar meledak.
4: Betul.
5: Ada yang makan gorengan satu kolesterolnya tiba-tiba tinggi gitu. Saya salah satu yang kagetnya adalah makan nasi gula darahnya tiba-tiba meledak kayak gitu. Nah gimana kalau misalnya memang kan saya masih muda, masih bisa mengolah diri lah gitu ya. Kalau misalnya yang leca yang udah usia lanjut kan memang agak PR, makanya kita menyasar itu di desa kayak gitu sebenarnya untuk bagian kesehatannya.
4: Gitu. Sudah dilakukan itu ya?
5: Itu ya, itu salah satu program tahunan kita sih.
4: Oke. Jadi baru tahun ini sudah dikerjakan itu ya?
5: Kita proses untuk
4: tahun depan.
5: Januari. Di bulan depan ya, lagi persiapan lah gitu panitia sekarang.
4: Nah ini kan pastinya membutuhkan kerjasama juga dari apa namanya, medis gitu ya. Apakah internal apa masihannya atau juga kerjasama juga dengan
5: kita? Sebenarnya dari volunteer kita tuh banyak orang kesehatan juga. Itu salah satu.
4: Jadi memanfaatkan itu ya.
5: Memanfaatkan itu satu, dan yang kedua kita punya orang ahli yang bisa memberdayakan. Karena kan ada orang kesehatan, kedokteran atau mungkin perawat misalnya. Kita enggak tahu dia tingkat berapa
4: gitu.
5: Kan ada juga yang memang prakteknya di tingkat 3 misalnya. Dan ternyata dia masih tingkat 1. Jadi istilahnya kita coaching klinik dulu lah gitu sama yang pinter gitu ya. Nanti pada akhirnya kita coba deploy di lapangan lah gitu.
4: Baik. Baik. Fibio, harapan ke depan seperti apa nih masihan Indonesia ini?
5: Ya itu sih sebenarnya tadi saya pengennya membuka selebar-lebarnya, jadikan masihan Indonesia sebagai platform berbagi sosial mudah untuk siapapun.
4: Menasional gitu ya?
5: Nasional. Internasional juga dong.
4: Siap.
5: Ya kayak gitu sih sebenarnya goals kedepannya. Dan kalau misalnya dikasih rezeki lebih, jadi yayasan, bikin sekolah gitu. Kayak gitu sih.
4: Baik, semoga tercapai ya.
5: Amin ya rabbal alamin. Ayo Kang, amin dulu Kang.
4: Amin. Tapi juga dengan langkahnya gitu ya.
5: Iya betul.
4: Tetap harus dilakukan juga dengan langkahnya. Baik, kemudian bagi pendengar barangkali yang generasi muda, silakan bisa bergabung dengan Masihan Indonesia. Disampaikan lewat mana?
5: Ya buat teman-teman mungkin yang tertarik untuk bergabung dengan gerakan Masihan Indonesia, silahkan follow Instagram kami, TikTok kami, itu dua aja sih paling, di @masihan.id. Itu semua lengkap apa yang kita lagi kerjain sekarang, apa yang kita lagi kerjain kedepannya, kolaborasi apa, bagaimana cara bergabung, berkontribusi. Ada banyak bentuk kontribusi, bisa berupa berdonasi, mau berkontribusi kepada masyarakat langsung juga gak masalah, atau mungkin membeli apa itu namanya, merchandise kita juga boleh sih. Gitu. Banyak banget gitu si kontribusinya.
4: Baik, terima kasih Andika Fibio sudah berbincang ya di pagi hari ini. Semoga sekali lagi tentunya ini organisasi ini atau komunitas ini bisa berjalan lebih maju lagi ke depan. Dan tentunya berbagi ya dengan masyarakat sih, juga membantu masyarakat. Terima kasih sudah hadir ini. Baik, demikian Kom Dangu Perompat RI Bandung, obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya Perompat RI Bandung untuk edisi hari ini tanggal 23 Desember 2024. Saya Beni Hadiansan dan juga Andika Fibio dari Studio Perompat RI Bandung untuk pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
3: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
6: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
7: Misi, paketnya kak.
6: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
8: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.

0: Lujung siang, komdamu di mana wai ayana? Masih diserangan di Perobat RRI Bandung, AM 540 kHz. Dina siang iya, padahal poe sakit itu segaranya mencorong wayaki. Upami wayaki iya, raus kena itu upami moyan. Rupin atas rada panasnya, komdamu. Perobat RRI Bandung nyarengan dina acara gelar kawi pasundan, kuruntuyan lagu-lagu pop Sunda Islami, duki kata busaulah sengke. Mangga, mudah-mudahan lagu-lagu nanti asa katampi kalayan kabingahan. Oke, ayah sasirin sabunyirin tina rumpak-rumpakan nanti asa kurang dilenyepan kanggo nama namina tehnya kanggo pelajaran dina kehidupan orang kanggo langkung jantan pribadi anu saya tangtosna. Mangga kaum dangu cikril maut kahatur genti MK salapan.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidaus mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia atas menyiarkan hak siarnya terestrial Piala Dunia 2026, dan semoga Radio RRI Radio Republik Indonesia jaya di udara.

satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam.

Kaum Dangu dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan acara obrolan UMKM dari program 4 Suara Budaya Bandung yang dipancarluaskan melalui frekuensi AM 540 kHz. Yang pada kesempatan siang hari ini ditemani oleh saya Anu Mugia hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kaum Dangu, alhamdulillah obrolan UMKM siang hari ini ditemani oleh narasumber beliau adalah Dian Indawati, owner dari Gipa.

0: Craft. Beliau juga anggota dari UMKM alumni PBA. Kita akan berbicara yaitu tentang handmade bag. Ya, langsung kita sapa beliau ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Teh Dian Indawati ya, Teh ya.
1: Oh, Lara.
0: Damang Teh.
1: Alhamdulillah,
0: Teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teteh hatur nuhun, terima kasih telah menemani kami nih kaum dangu dalam obrolan UMKM pada siang hari ini di Pro 4 RRI Bandung. Teteh, mungkin sebelum kita ngobrol ngawangkong wehnya dan namin lagi obrolan tentang topiknya nih ada handmade bag. Kami persilakan Teh Dian untuk menyapa kaum dangu terlebih dahulu. Mangga, kami persilahkan. Halo.
1: Assalamualaikum ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Aduh, Bunter, perkenalkan nama saya Dian Indawati, berdomisili di Karawang. Sekarang sebagai produsen produk handmade, aneka tas handmade, aksesoris, dan sekarang ke fashion.
0: Oke.
1: Okay. Dengan brandnya Giva Craft.
0: Hatur nuhun, geningan orang Karawang ieu teh.
1: Oh.
0: Kapan atuh teteh mau main ke Bandung, langsung kita siarannya di studio nih biar bisa bertatap muka. Mudah-mudahan ke depannya teh ya.
1: Sayang pisan.
0: Amin, manawi kapayuna. Ya, berbicara tentang handmade. Mungkin bisa digambarkan teh cenah meureun nanti nu hand teh panangan mete buatan bete ka kantong tas oh berarti ima tas nah pasti didamelna ku panangan teh ku mesin laras kitu teh eta teh
1: teteh punten santana kirang ageungnya teh kirang jelas kitu ka abi.
0: Oh kitu kirang jelas padahal teteh mah jelas cing ayeuna cobaan deui urang ageungannya. Oke teteh.
1: Mohon.
0: Sakieu kumaha?
1: Lumayan ada rada ageng.
0: Rada agengan.
1: Tadi kirang.
0: Oke. Okay,
1: kumaha teh punten di teh diulang?
0: Iya. Mungkin teteh bisa mengulas sedikit apa sih produk teteh itu? Handmade bag seperti apa bisa digambarkan?
1: Oh, produk handmade bag ini apa tuh? Tas. Mm-mm. Tas handmade ya teh ya.
0: Mm-mm.
1: Yang apa yang bahannya tuh dari kanvas, ada yang dari kanvas, dari kulit sintetis, ada yang dari waterproof. Itu bahan luarnya. Kalau bahan dalemannya, innernya itu bisa dari cordura, katun, atau asahi, atau juga apa itu? Asahi bisa iya.
0: Oke. Okay. Jadi
1: tas ini apa tuh perintilannya banyak ya teh ada. Untuk tali tasnya tuh bisa pakai webbing atau tali kulit sintetis. Tuh ya kulit leather gitu aslinya bisa. Terus ada ring-ringannya, ada ring D, ring jalan, sama kait dari besi. Besinya itu ada yang dari besi nikel, ATG, yang rose gold rupa-rupanya tuh.
0: Teteh bisa di punten sakdik nyele tiasa digambarkan tasnya seperti apa? Apakah berupa ransel atau tas tenteng atau tas seperti apa di jinjing atau kumaha?
1: Mohon pamit tas model tasnya masuk teh ayo sapa tas tote bag, anu ransel bag, anu sling bag.
0: Ya, ya jadi bermacam-macam ya. Cuman yang menjadi catatan yang di garis bawahi adalah ini adalah memang produknya tangan gitu.
1: Mohon.
0: Tapi ada juga yang memakai bantuan mesin nggak teh?
1: Ya mungkin mesinnya palingan itu ya mesin jahit.
0: Mesin jahit aja.
1: Oh
0: ya.
1: Mesin jahit aja.
0: Teteh, apa sih yang menjadi khas dari Giva Craft ini?
1: Khasnya ya. Khasnya tuh sekarang sih ini apa teh di kombinasi.
0: Kombinasi antara?
1: Maksudnya kombinasi di bahannya gitu.
0: Hmm.
1: Jadi nggak semua full, misalnya full motif, lagi dari antara motif nanti dikombinasi polos atau motif ini kombinasi motif ini gitu. Itu.
0: Terus kan biasanya nih kalau identik dengan satu brand misalnya teh merekna A tah di nu A mah cirina teh pasti sok aya ieuan tah sapertos kitu nya aya di teteh ieu di Griva Crab ada identitas khusus enggak?
1: Identitas mah paling ini ya teh apa ada
0: naon
1: bonusan ya? Kayak pouch kayak gitu.
0: Jantan upami nganggo produk ti Griva Crab masuk aya bonusan gitu. Alhamdulillah. Teteh mungkin bisa menginspirasi para kaum dangu nih yang ingin terjun di dunia usaha termasuk di dalamnya gabung di UMKM. Emang teteh sebelum menjadi owner Griva Crab pernah terjun di dunia lain dulu teh, di usaha lain dulu enggak?
1: Belum teh.
0: Belum. Oh, jadi langsung ya. Dan mungkin sebelum menjadi Teh Dian sekarang perjuangannya berat atau gampil? Kumaha?
1: Lumayan.
0: Bisa diceritakan lumayan dong nih bagaimana perjuangan Teh Dian hingga bisa menjadi owner dari Griva Crab, mungkin bisa menginspirasi nih kaum dang. Latar belakangnya seperti apa?
1: Baik. Dian tuh dulunya ini apa malah kerjanya tuh sebagai tata usaha
0: Terus jadi, kenapa keluar?
1: Keluar karena ini apa? Pingin ini aja apa?
0: Buka usaha sendiri.
1: Iya gitu. Terus ngikut-ngikut apa grup awalan tuh IP. Nah di situ IP itu kan ada yang kekerajinan gitu ya, ada yang masak, ada yang gitu-gitu. Nah terus Dian ikut yang kerajinannya. Nah di situ itu karena emang dari dulu teh kepengen ini seneng sama tas itu teh ya.
0: Oh awalnya seneng sama tas.
1: Terutama yang berbahan kanvas tuh. Melihat tas itu teh, tas berbahan kanvas teh.
0: Resepi.
1: Pengen wae gitu. Pengen wae bungkus.
0: Olok kayaknya belanja wae.
1: Kalau bikin sendiri lebih enak gitu kan. Bisa berbagai model dibikin gitu kan. Terus lagi sampai nanti dibeli orang dan orang itu suka gitu. Dari situ nyari-nyari info duduk di mana gitu workshop gitu. Nah, terus ada teman yang nge-share workshop gitu ya. Saat itu workshop tas gendong. Saya bilang lah alhamdulillah gitu. Langsung aja ikutan daftar deh. Gitu. Nah dari situ teh, dari situ terus berkembang gitu apa iniin nyoba-nyoba berbagai model lain gitu. Alhamdulillah yang sekarang.
0: Ya mungkin dari awalnya coba-coba nih, kan di rumah memang sudah tersedia fasilitas mesinnya atau belum nih? Gimana awalnya? Iya
1: sebelumnya sudah ada mesin jahit.
0: Jadi mesin jahit biasa lah, anu buat baju gitu.
1: Ya.
0: Lajang?
1: Ya malah awalnya sebenarnya dulunya mah malah kursusnya teh ini apa jahit baju gitu.
0: Oh awalnya.
1: Tapi emang udah jadi dari basic itu. Udah ini tinggal nerusin.
0: Oh, jadi tidak tekniknya tidak terlalu jauh mungkin menjahit tas sama menjahit baju, cara ngagucrekna. Mungkin polanya yang jauh beda mungkin ya Teh ya. Nah, Teteh di saat kira-kira coba aja gitu nya. Harita nyiapin budget berapa nih Teh?
1: Maksudnya pas
0: awal-awal nih mau terjun. Gitu terjun
1: kalau di total maya teh ya, adalah
0: 25 juta
1: bahan-bahan
0: dan langsung banyak teh ininya cobanya
1: sih, itu kalau di total kalau ditotalin gitu.
0: Oh gitu. Abu kalau 25 juta mah mungkin menurut saya yang awam itu sudah agak banyak, berarti teh bahan-bahannya langsung beli Seueur meureunan.
1: Pasti teh itu mah apa maksudnya belinya mah nyicil-nyicil gitu.
0: Oh iya.
1: Maksudnya kalau di total-totalan mah meureun.
0: Oh iya.
1: Gitu.
0: Enggak pengen tahu, saya pengen tahu kan awalnya nih rek nyobaan kan saya seneng tas kanvas, tapi kalau bikin sendiri gimana ya? Kan mungkin awal-awalnya teteh belum tahu belum tahu pasar ya.
1: Itu mah 500 ribu.
0: Tuh, 500 ribu ngawitan nana. Yang penting mah merenan. Tah, kumaha dongeng na dengan budget ya minim ya pada saat kalau dilihat zaman sekarang mungkin ya tehnya 500 teh beli apa aja nih yang diprioritaskan sama teteh?
1: Saat itu teh beli bahan kanvasnya ya, bahan katun, beli besinya tuh kan pakai besi ya, besi framenya, beli webbingnya, beli ring deknya, ring jalan, kaitnya, sama bis banyak kayak gitu.
0: Dibikin sama sendiri dulu.
1: Mohon.
0: Oke, terus nggak lambangnya seberapa hiji dah waktu itu awalnya?
1: Awal banget mami nyobain lah hiji.
0: Buat sendiri, buat orang lain atau ada yang mesen?
1: Buat Dian dulu gitu.
0: Terus gue
1: ngata, setelah diposting, menarik juga. Posting-posting ada yang
0: resepen. Awalnya seperti itu.
1: Terus kami damelkan gitu.
0: Ya, dengan motif yang sama atau pengen beda
1: ada
0: lagi?
1: Motif, ada yang pengen yang sama, ada yang beda gitu. Ada yang, ada yang pengen milih motif gitu.
0: Awalnya seperti itu. Akhir namanya merenan tinu asalna asal-asalan teh akhir nama dihajakeun maksudnya dihususkeunnya. Mohon tah gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau sekarang teteh sudah melibatkan bantuan pekerja lain atau masih dengan tenaga sendiri?
1: Ya, belum deh, masih Wonder Woman.
0: Hebat. Hebat.
1: Masih kerja sendiri, mohon.
0: Wah, mohon kerja
1: paling
0: sendiri.
1: Paling suami dibantu suami.
0: Dalam pengerjaannya gitu ya. Teteh kalau misalnya ada orderan yang agak banyak ini gimana?
1: Ya paling sharing dengan teman yang ini.
0: Yang satu profesi.
1: Iya, satu profesi.
0: Oke.
1: Kalau tidak tersangani gitu ya.
0: Bagi-bagi rezeki ya teh ya.
1: Mohon. Luber.
0: Mohon. Awalnya teteh masuk UMKM ini tahun berapa kira-kira?
1: 2018
0: kayaknya. 2018 lumayan lama. Oke, nya 18, 18, 20 deh juga. Lumayan alhamdulillah. Kalau teteh terjun coba-coba bikin tas ini tahun berapa kira-kira?
1: Saat itu 2017.
0: Iya.
1: Hari tadi abis ngiringan di Jakarta teh.
0: Ikut ngiring di Jakarta dulu. Pelatihan.
1: Jakarta Timur. Di TCC
0: lah. Belum ikut alumni PBA.
1: Mohon.
0: Bagaimana nih yang teteh rasakan setelah teteh ikut komunitas UMKM dan bagaimana sebelum ikutan? Apakah ada perbedaan?
1: Ada.
0: Kumaha dah, biasa digambarkan.
1: Ya sebelumnya mah ya kan yang kenal mungkin skupnya masih lingkupnya masih keluarga, saudara gitu ya, teman-teman yang komunitas itu. Setelah masuk UMKM ya alhamdulillah ke UMKM Karawang dikenal sama UMKM Karawang lainnya gitu. Jadi nambah jaringan usaha juga gitu.
0: Jadi dengan intinya dengan ikutan UMKM ini linknya menjadi luas mungkin teh produk kita dikenal lebih luas dan pemasukannya pun juga menjadi lebih banyak.
1: Lumayan.
0: Alhamdulillah, hirabil alamin. Baru bicara tentang handmade bag, teteh kenapa selain tas biasanya tas identik, nah kan sarang acuk. Sarang sepatu. Apakah teteh juga ada ini inisiatif ataupun ide-ide untuk kedepannya terjun ke dunia lain, ke bisnis lain maksudnya teh?
1: Alhamdulillah teh nuju nyobi ke dunia fashion. Abi nyobi ngadamel outer. Abi ngiringnya di Bandung eta.
0: Oh di Bandung. Maksana ngiring kumaha ngiring?
1: Masana ngiring workshop
0: nak. Oh, ngiring workshop nak. Oh, belajar bagaimana pembuatan bikin otter gitu, passion di Bandung. Iya. Teteh, bagaimana nih cara membagi waktu teteh, memanage teteh, punten panginten, kalau ada pesanan dengan keluarga dan lain sebagainya, kesibukan-kesibukan teteh misal mengikuti workshop-workshop, bagaimana mensiasatinya?
1: Iya, apa tuh? Oh, kalau kan biasanya tuh suka lebih dari suka lebih pagi itu ngajain, misalnya lebih pagi ngaresin dulu rumah gitu ya. Terus baru ke ini start jam 9-an lah, ini apa? Ke yang orderan gitu. Terus kalau misalnya ada acara keluar ya orderan ini dulu ditinggal dulu ikut yang apa? Yang acara di luar.
0: Oh gitu. Jadi intinya mungkin apabila kita ada planning dan banyak kegiatan, bangunnya lebih pagi gitu.
1: Lebih pagi sih sebenarnya. Tiap hari lebih pagi.
0: Terus kan
1: ngerjainnya itu.
0: Ngerjainnya lebih diprioritaskan dulu yang jadi pilih-pilih lah kira-kira mana aja nu kudu diheulakeun gitu nya. Ai bangunna pasti pagi-pagi wae. Oh, oh.
1: Sanalah bumi sih intina
0: wae. Eta nya soalna
1: geus tadi komplain suami.
0: Tah eta justru itu yang namanya ibu rumah tangga ini tugasnya berat sekali, apalagi misalnya Dian sebagai Wonder Woman tadi yang harus menjadi seorang ibu rumah tangga, menjadi seorang istri, seorang ibu, seorang bisnis, bisnis sanes girl, nah nanti sempat nanya pokoknya seorang pebisnisnya, tangtosna kada pinter-pinter ngebagi waktu gitu. Nah teteh, untuk kedepannya teteh apakah akan namina teh melibatkan yang lain, kalau tadi teteh misalnya joinnya dengan teman-teman seprofesi ya, apa enggak menutup kemungkinan nih teteh untuk memperlebar sayapnya justru dengan bendera teteh sendiri, tapi dengan menambah pekerja misalnya teh?
1: Mohon hoyong abis teteh, itu cita-cita abis satu nanya. Kayak ngaduh karyawan gitu ya, kita bantu meringanin kerjaan gitu ya. Kan katanya kalau ada karyawan mah apa, kita bisa ngejain yang lainnya dulu gitu kan, tapi kerjaan yang di sini bisa jalan gitu, mohon.
0: Mudah-mudahan wehnya kamu kapayuna. Teteh, bisa digambarkan, karena kalau radio mah memang kita ruangnya ruang imajinasi ya. Tadi teteh nyarios bahwa tas itu apa ya, kombinasi dari berbagai mata macam corak, abi bari ngehulang gitu, bari ngalamun dibayangkan. Ada yang ditenteng, ada yang di
1: selempang
0: gitunya.
1: Ada yang digendong.
0: Nah, dari berbagai macam tas yang teteh buat nih, kira-kira apa sih tas yang seperti apa yang tingkat kesulitannya agak berat?
1: Yang agak berat itu yang gendong tah, yang rangso.
0: Nah, aku naon tah?
1: Ya tuh ada istilahnya yang pasang guset tuh ya.
0: Nah, guset
1: tuh yang guset tuh pinggiran tas.
0: Oh, anu arcing para rentil, nu kara racil gitu. Oh.
1: Maka tas bagian tuh ada yang depan, belakang. Terus pinggir itu ya. Pinggir. Jadi pinggir dari apa? Dari atas nyambung ke bawah ke atas lagi gitu.
0: Oh, itu teh rada susah.
1: Kalau rangsang tuh ya begitu apa prosesnya. Kadang masih kesulitan di situnya. Kalau rangsang itu.
0: Tapi kalau kalau yang tas biasa yang perempuan-perempuan bagaimana, itu simpel atau?
1: Kalau itu lebih simpel, mohon.
0: Harganya.
1: Kalau jadi dia kalau pinggirannya tuh nggak ngemesti. Jadi bagian depan sama belakangnya bisa langsung disambung gitu dia mah. Gitu ya. Jadi nggak pakai pinggiran apa pinggiran tasnya gitu. Emang ada model yang pinggiran tas juga, tapi dia ngambil yang simpelnya aja, yang pas yang depan belakang langsung bisa disambung.
0: Oh gitu.
1: Lebih mudah, mohon.
0: Terus kumaha hargana kalau misalnya yang rangsel berarti rangkung awis?
1: Mohon, rangkung awis, mohon.
0: Kisaran produk teteh sabaraha teteh? Anu pangmirahna, duwi ka pangawisna?
1: Mulai harga 120 dugi ka 150 teh.
0: Oh gitu.
1: Mun da pami di dieu mah pami alus-alus acan ieu.
0: Jadi milarian heula pasar mah heula nya teh nya.
1: Mohon.
0: Oke.
1: Okay. Target marketnya ka acan.
0: Iya, Teteh, kalau misalnya para pendengar nih ingin tahu bagaimana motif-motif dari Griva Craft ini, harus menghubungi kemana ataupun harus mencari informasinya kemana?
1: Mangga, KWA ABW teh.
0: Ya, kela. Supaya selangkung penasaran. WA nak ke mana? Cian mengka IG nak ke mana? Ke Facebook nak ke mana? Mungkin dugikan nanya. Saatus na lagu lah orang dugikan hela. Kom dangu masih kena di sarangan ti Praopat RRI Bandung. Dina obrolan UMKM di sarangan ku Teh Dian Indawati.

Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: Komdamu masih di sarangan Gusim Kuring pun anemugi ya. Dina obrolan UMKM di Proopat RRI Bandung ngalangkungan AM 540 kHz di sarangan ku Teh Dian Indawati di Kriva Krap. Teh Dian? Mohon masih ken henyarengan. Tah urang ieu di lajeng kendeunya han jaga harapan urang dina obrolan siang ieu. Kalau misalnya para kaum dangu teh ingin tahu, ingin melihat produk-produk dari Kriva Krap, kemana teh mangga dihaturanan kanggo diinformasikan?
1: Mangga jasa KWA abdi. Nomornya 0877.
0: Lawanan teh 0877.
1: 7923.
0: 7823.
1: 7810.
0: 7810. Di sebatan dinya Komdangu tiasa di cobian di WhatsApp di 0877 7823 7810. Upami ngalangkungan IG teh aya alamat IG-na?
1: 7810 ya teh.
0: 7810. Ada IG-nya juga teh?
1: Ada.
0: IG-nya
1: Dian Indawati.
0: Oh, Dian Indawati. Teh aya Kriva Krap.
1: Paling dina logo na di foto profil.
0: Oh, mohon. Sok kantun di korehan wae kanggo ka kaum dangu di Dian Indawati nya di Facebook oge sami teh aya?
1: Aya, mohon.
0: Mohon.
1: Sami. I-I-N-Wati.
0: I-I-N-Wati.
1: Mohon.
0: Mohon. Upami dina IG cenah tiasa di Dian Indawati, upami na e-book na ti IIN Wati. Mangga kantun di korehan we manawi aya anu senengnya tehnya. Terus teteh kalau misalnya ada yang meminta ilmunya boleh enggak?
1: Di TikTok teh.
0: Di TikTok aya oge.
1: Aya, mohon. Mami TikTok mah GHIFAA Giva.
0: Mohon.
1: 76
0: Giva 76. So, mohon mudah-mudahannya seueur anu kataji ku produk-produk ti teteh. Teteh naon nami teh? Naon asok ngaleungit deui bae bade naros teh. Dina produk anu didamel ku teteh gitu. Kantos teu anu naon namina teh? Anu pesen anu tebih ka mana wae?
1: Santos,
0: anu paling terbesar
1: ke Papua.
0: Uluh ke Papua. Nah, hasil nanti bet ke Karawang masenanya. Hoyong anu kumaha, apa yang mereka inginkan, model seperti apa?
1: Yang paling jauh itu sih periogena tas, laptop, gendong juga. Tas lami kamar ieu ka Manado.
0: Uluh ke Manado.
1: Mau bae ke Manado mah eta jeneup. Hoyong tas ngebit jingjing ya tang jingjing.
0: Itu dari informasinya mereka mengetahuinya dari mana nih? Tata lepa ataupun melihat
1: dari WA juga teh, dari IG.
0: Pas iseng-iseng mungkin buka ya, pas ayeuna bogoh gitu.
1: Mohon hayang model lukis
0: Oke, alhamdulillah. Teteh, apakah dalam pemasaran handbag, handmade bag ini selain di apa? Online ya, Teh ya? Ada ininya juga, offline-nya juga, Teh?
1: Ada, Teh.
0: Di Karawang oge. Okay.
1: Mohon di Karawang. Abi nitip di outlet oleh-oleh Karawang di Kranasda Karawang. Di Lavanda, oleh-oleh Karawang Lavanda.
0: Jantan upami
1: di galeri Dinkop.
0: Oke, gitu. Mohon. Ada juga nih kaum dangu diinformasikan kalau misalnya ingin melihat-lihat bisa juga secara offline katanya. Upami amangan ka Karawang tiasa ditinggalan di oleh-oleh Karawang aya. Teteh, ini nih dalam apa? Pernah enggak mengalami duka dalam arti mungkin ada yang rugi dalam bisnis ini, teteh pernah mengalaminya?
1: Pernah, teh.
0: Kumaha tah dongeng na?
1: Saat itu mah ada yang pesen tas itu kan, dia kan bikinin tas ini, cina modelnya inilah, cina modelnya ini, terus sama hari sama pas zaman Covid nya kan seueur nu nganggo masker gitu nya. Jadi anjeunna mangdamelkeun yeuna cenah naon. Konekna maskerna.
0: Iya.
1: Terus strap maskerna pokona warnanya sama ya budian jadi sama sama tasnya. Heeh. Aku abita tos didamelkeun nya teh nya. Heeh. Emang teh tadi tandak geura yeuna.
0: Oi, jaba seueur ngadamelna.
1: Tak jelas lah terang gitu kan anjir teh mesen ka abi tapi teh yang juga nu yang hari-hari gitu eh.
0: Oh. Ya, ini pas mungkin tuh bisa menjadi pembelajaran ya teh ya. Ini kasus teteh juga harus menjadi pembelajaran untuk kita semua. Jadi jangan terlalu percaya dengan seseorang meskipun kita sudah kenal.
1: Nah,
0: terus bagaimana nih? Jadi akhirnya yang dibikin sama teteh itu ya, di ical deh atau dipakai sama teteh kumaha nasibna?
1: Wabi tadi anggo. Terus tadi jadi nanti dicobi ical sih anu itu nama konektor sarang staf master nama. Kita
0: samanya, ayah weh. Ayah weh, anggo weh, kunyalira. Nanging penginten ayah rasakah handeul menyata ya? Manusiawi ya?
1: Kan ada malah lumayan ya tetes, aduh.
0: Iya, perjuangannya ya.
1: Mohon.
0: Ini juga pembelajaran nih untuk kita selaku konsumen misalnya nih. Biasanya kan teteh saya benuin ini ya, kamu kok geningan ini ya, kaya komplain, banyak komplain. Teteh juga pernah merasakan itu enggak?
1: Pernah
0: kan. Loh, kumaha tah menyikapinya orang yang kayak gitu, konsumen pami, yang rada cerewet.
1: Ku abi nih, ma dia tahu apa misalnya mau diganti, mangga ibu nanti saya bikinkan lagi.
0: Terus kumaha cenah?
1: Ya anjeunna komplain kirang aja kan yang ku abi damas deui teh. Oh, tapi tas anu anjeunna komplain?
0: Ya. Yeah.
1: Dikawikeun deui maksudnya.
0: Tapi biasanya teteh setelah ada kejadian itu ada bonus gak? Maksudnya gini, kan kita percaya ya bahwa Allah itu setelah memberikan satu ujian pasti mendapatkan kita kalau bisa menerimanya dengan ikhlas dapat bonus. Artinya kita biasa nama tos ayak gitu teh sok kenging doi milik nulangkung ageng. Teteh pernah merasakan kejadian seperti itu?
1: Pernah sih.
0: Ya,
1: terus di mesen gitu.
0: Heeh, jadi terus di susulan teh terlami teh. Aya nu mesen seueur biasa lah gitu.
1: Leres.
0: Leresnya teh. Nuhun.
1: Oke. Saya bawa di Karawas gitu.
0: Kumaha teh?
1: Ya Kak, Karawas Pak Abi gitu.
0: Mohon. Iya. Jadi teteh gaduh pesen teh dengan kejadian-kejadian seperti ini. Mungkin bisa disampaikan untuk pendengar.
1: Iyalah kalau misalnya ada yang pesen tas agak lumayan kerjaannya gitu, terus harganya lumayan gitu ya, baiknya mah mending di DP dulu gitu. Jadi kalau di DP nggak diambil kan lumayan lah, masih ada ini ada ya
0: untuk jongtingnya
1: gitu. Mohon atas sih.
0: Ini pembelajaran bagi Anda yang terjun dalam suatu bisnis ya, kata Teh Dian. Kalau ada yang mesen mau tas, mau baju, mau apa kek lah, pokoknya produk kita, kalau belum dikasih DP tong di damelan gitu Teh.
1: Sana banyak mah.
0: Oh, kayak anggur orang nurugalnya kita yang rugi. Ya ini meskipun mungkin ada yang menganggap hal sepele, tapi ini memang sangat harus di apa ya, diperhatikan ya Teh ya. Terus Teteh pernah nggak misalnya ada orang-orang selewat, tapi justru orang selewat yang apa tindakannya, sikapnya baik dan amanah, tidak mengecewakan kita, tapi justru kalau orang yang dekat sama kita, kita tahu justru malah mengecewakan.
1: Mohon Eta.
0: Terus bagaimana ini Teteh untuk menjaga silaturahim ini?
1: Silaturahimnya ya itu teh apa nanyain kabarnya ya gitu, terus di mana tasnya
0: kepake enggak gitu ya, berkenan enggak gitu. Terus kata Dian pesan deui ah jana. Amin Allah ya rabbal
1: alamin.
0: Teteh teka rosnya waktu terasnya relek pisan mungkin di penghujung acara obrolan kita siang hari ini ada pesan enggak untuk disampaikan kepada para pendengar nih?
1: Pesan nama ini aku teka rasa sendiri ya Teng ya. Jangan takut untuk nyoba sesuatu baru. Sesuatu yang baru. Memang awalnya sih pasti takut gitu ya. Kumaha gitu. Udah ote-ote aku terlalu. Tapi pas dijalanin mah insya Allah enggak seberat yang dibayangin gitu.
0: Iya, jadi orang ulah komeok memeh dipacok gitu. Dicoba dulu. Nah, hal apa saja yang harus dipersiapkan apabila kita ingin terjun ke dunia bisnis ini, khususnya ke UMKM teh? Apa yang harus dipersiapkan pisan?
1: Harus di ini ya, pertama mah niat ya teh, kemauan, mau belajar gitu.
0: Intinya niat sing kayang mungkin ya, sing kuat. Okay, lagi.
1: Terus harus mau belajar. Terus harus mau upgrade ilmu atau ke skill gitu.
0: Mengasah skill kita gitu. Terus kumaha?
1: Jangan takut nyoba hal baru gitu.
0: Okay.
1: Mohon itu aja mungkin.
0: Iya. Yuk, mangga. Kaum Dangu, mudah-mudahan mungkin obrolan di siang hari ini bisa menginspirasi kita. Katanya jangan takut untuk mencoba hal yang baru, asah lagi kemampuan talenta yang kita punya. Mungkin bisa menambahkan Teteh kalau mendengar cerita Teteh ya, terjun juga dalam komunitas bisa ya Teh ya, untuk menambah link.
1: Oh iya betul.
0: Terus kalau ada lagi yang bisa ditarik kesimpulan tadi ngobrol sama Teteh, mungkin sikap kita mungkin terhadap konsumen yang baik dan menjaga silaturahim, insya Allah akan membuka link kita juga ya Teh.
1: Mohon.
0: Mohon. Hatur nuhun pisan Teh Dian, waktosna. Mohon mudah-mudahan kripa krapna langkung majeng ya Tehnya. Langkung dikenal deui ku masyarakat khususnya di Jawa Barat, di Indonesia bawa engkemah kanggo ka luar negeri sanes ngukur di Papua sareng Manado engkemah insyaallah mungkin bisa merambah ke internasional. Amin. Allahu rabbal amin. Teh Dian hatur nuhun pisan ya. Salam baktos ka urang Karawang. Mohon mangga hatur nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kumdangu, demikian tadi obrolan UMKM siang hari ini ditemani Teh Dian Indawati, owner dari Giva Krab. Beliau adalah anggota UMKM, juga alumni dari PBA. Mudah-mudahan meskipun hanya obrolan ringan dapat menginspirasi kita untuk bisa menggugah hati kita, terutama Anda yang mau terjun ke dunia bisnis. Jangan menjadi seorang penakut cenah, yuk orang cubian gitu. Mudah-mudahan eta janten peluang usaha untuk kita menjadi menambah-nambah keuangan keluarga. Ya, akhirnya saya Anu Mugia harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Kom Dangu, terima kasih yang selalu setia di Pro 4 AM 540 kHz. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

عثمان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الحمد لله الحمد لله مالك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسم والجهات والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم الآية معاشر المسلمين رحمكم الله الحمد لله وشكر الله ونعمة الله Kita senantiasa membiasakan diri untuk bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas segala karunia, kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Sungguh sangat luar biasa kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama kenikmatan pada saat ini, Allah telah memberikan kepada kita kesehatan. Allah telah memberikan kepada kita kesempatan. Bahkan Allah telah memberikan kita kemudahan untuk bersujud kepada Allah saat ini. Bersujud kepada Allah, hanya Allah berikan, hanya Allah beri kesempatan hanya kepada orang-orang yang menjadi hambanya Allah. Hanya orang-orang yang Allah cintai saja. Karena tidak semua manusia di seluruh dunia ini Allah berikan kemampuan untuk bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asirul muslimin rahimakumullah. Maka patut bagi kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Karena kita sudah diberikan kemampuan, kemudahan untuk bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bersujud kita kepada Allah, kita membuktikan bahwa kita adalah benar-benar hambanya Allah. Membuktikan bahwa kita ingin taat kepada Allah, yaitu mengerjakan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita merasakan capek, saat ini kita merasakan lelah. Tapi demi panggilan Allah, saat ini kita menghadiri ke masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Pada saat kita melaksanakan sholat Jumat ini adalah pembuktian bahwa kita benar-benar takwa kepada Allah. Karena hanya dengan jalan takwa inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan furqan atau kemampuan untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah memberikan penegasan bahwa kita, kalau kita benar-benar takwa kepada Allah, kalau kita benar-benar melaksanakan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah akan memberikan sifat furqan kepada kita, yaitu kemampuan untuk membedakan mana yang hak dan yang batil, siapapun itu orangnya.
Ma'asir muslimin rahimakallah, salah satu jalan atau wasilah kita untuk membuktikan kita takwa kepada Allah, yaitu untuk mencintai, dicintai oleh Allah, yaitu kita mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah, baik ibadah mahdhah maupun yang ghair mahdhah. Ibadah yang mahdhah seperti contohnya adalah sholat, zakat, puasa dan yang lainnya. Sedangkan ibadah yang ghair mahdhah yaitu ibadah-ibadah yang disunahkan. Dan salah satu yang disunahkan oleh Allah di bulan Zulhijjah ini yaitu melaksanakan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat kita melaksanakan Idul Kurban, yaitu menyembeli hewan kurban di bulan Zulhijjah ini, ini adalah salah satu kita untuk mencari ridhonya Allah, agar kita benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

lainnya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita harus benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk membuktikan bahwa kita benar-benar cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, dan cinta kepada diri kita sendiri. Karena sehakikatnya ketika kita beribadah, ketika kita sholat, sholat yang kita lakukan bukan untuk orang lain, tapi sholat yang kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri. Maka lakukanlah sholat-sholat yang terbaik. Karena sholat itu adalah penolong bagi kita nanti di hadapan Allah. Begitupun ketika kita nanti berkurban, berkurbanlah dengan hewan yang paling baik, yang paling sehat, yang paling terbaik. Karena hakikatnya kurban yang kita keluarkan, binatang yang kita sembeli, itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bisa mengambil hikmah atau gambaran dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau mendapatkan gelar dari Allah yaitu Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Allah memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam melalui mimpinya untuk menyembelih putra kesayangannya yaitu Nabiullah Ismail. Perintah ini juga menjadi sebuah ujian keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Karena sebelumnya ia pernah mengeluarkan janji bahwa Allah menghendaki Ismail untuk dikurbankan. Maka ia akan melakukannya. Perintah itu pun akhirnya benar-benar datang kepadanya. Awalnya kita bermimpi diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Ibrahim merasa ragu. Ia pun melakukan perenungan dan berpikir apakah ini benar-benar perintah dari Allah. Peristiwa ini kemudian diabadikan dengan nama Tarwiyah, yakni hari perenungan di mana kita disunnahkan berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah perenungan ini kemudian hilanglah keraguan-keraguan itu. Karena Nabi Ibrahim kembali bermimpi hal yang sama untuk menyembelih Ismail. Dan tahu jika itu adalah benar-benar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Peristiwa ini yang kemudian diabadikan dengan nama Hari Arafah. Yang berarti hari pengetahuan. Di mana kita juga disunnahkan berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam tahu dan yakin bahwa itu adalah perintah yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ia pun menyampaikan dan berdiskusi dengan Nabiullah Ismail. Dialog bersejarah antara ayah dan anak-anak ini pun diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udhu billahi nasyaitanir rajim. Balamma balaga ma'ahul sam'ah. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adabuka fandur mada tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiruni insyaallah minas sabirin. Ketiga anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Maka Nabiullah Ibrahim Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Akhirnya hari itu pun datang ketika Ibrahim dengan keimanan dan ketakwaannya serta Ismail dengan keyakinannya akan melaksanakan prosesi penyembelihan. Pada waktu itu setan juga terus membisikkan kepala Ibrahim, Ismail dan juga Siti Hajar untuk tidak usah menjalankan perintah Allah ini. Namun keyakinan mereka tidak bayar sedikit pun untuk mendapatkan atau gangguan dari setan. Dan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail dan Siti Hajar pun berusaha untuk mengusir setan yang mengganggunya.
Nabi

lain pun melemparinya dengan batu yang kemudian di peristiwa ini diabadikan dengan ritual ibadah haji, yakni melempar jumrah. Ketika detik-detik Ibrahim akan menyembeli Ismail, tiba-tiba Allah berfirman dan memerintahkan Ibrahim berhenti, tidak menyembeli Ismail. Firman ini termaktub dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fadainahu bi dhibhin 'adzim wa taraknā 'alayhi fil ākhirīn. Salamun 'alā Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Atas peristiwa ini, malaikat Jibril yang membawakan hewan untuk menyembelih sebagai pengganti Ismail, mereka pun berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ini disambut dengan Ibrahim dengan mengatakan, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang kemudian disambung oleh Ismail, Allahu Akbar walillahilham. Dari peristiwa ini banyak mengandung hikmah kepada kita. Bagaimana pengorbanan seorang hamba Allah ketika diperintahkan kepadanya. Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya, ikhlas mengorbankan anaknya untuk disembelih karena Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bisa mengambil hikmahnya dari kisah ini, bahwa kita pun harus siap berkorban demi Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah. Karena ketika Allah memerintahkan kepada kita, bukan Allah untuk menganiaya kita, bukan Allah untuk merugikan kita. Justru ketika Allah memerintahkan kepada kita, Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita, bahkan Allah akan menyelamatkan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, laksanakanlah kurban sebagai rasa cinta kita kepada Allah. Sebagai merasa kita, diri kita adalah hambanya Allah. Kini kita ini bukan apa-apanya. Bahkan kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ini tidak punya kekuatan. Kita tidak punya daya upaya apapun. Semuanya adalah biidnillah. Termasuk hari ini pun kita bisa sholat. Itu bukan karena diri kita. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kemampuan kita. Tapi itu semuanya karena biidnillah. Semuanya adalah kuasa Allah. Sungguh sangat besar pahala yang Allah berikan kepada kita. Dari apapun yang telah kita lakukan. Bahkan pahala yang Allah berikan kepada kita ketika kita melaksanakan kurban. Sebagaimana yang telah dimaktubkan dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adam min amalin yawman taqri ahabbu ila Allah min ikhraqin dami innaha la ta'tiya yawmal qiyamah bi kuruniha wa as'ariha wa adlamiha wa ana dama li yaqa'u min Allah bi makani qabla an yaqa'a min al-ard fatibu biha nafsan. Aisyah menuturkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh anak Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha yaitu yang lebih dicintai Allah dari menyembelih hewan, karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam satu karyanya yang berjudul Al-Bunya li Talibi Tariqil Al-Haq menjelaskan bahwa suatu saat Nabiullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Allah pilihan pahala atau balasan yang akan didapati oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berkurban. Sawabu an a'tayat bi kulli sya'aratin ala jasadiha asra hasanah
وأمه عنه عصر سيئاتي وعرفه له عصر درجات. أما علمت يا داود أن الضحايا هي المطايا وأن الضحايا تمحو الخطايا. Pahalanya adalah bahwa pada setiap bulu dari hewan kurbannya, aku budia 10 kebaikan. Aku hapus 10 dosa-dosanya dan aku angkat dia dengan 10 derajat. Ketahuilah wahai engkau Daud, bahwa sesungguhnya hewan kurban itu adalah kendaraan dan sesungguhnya hewan kurban itu adalah penghapus kesalahan-kesalahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa ketika kita berkurban, sesungguhnya kurban itu akan menghapus dosa-dosa kita. Bahkan Allah akan memberikan pahala yang sangat besar bagi kita. Maka lakukanlah, laksanakanlah kurban sekemampuan kita. Sekiranya kita mampu dengan sapi, maka lakukanlah dengan sapi. Kalaupun tidak mampu, kita lakukanlah dengan kambing. Itu pun bagi kita yang saat ini Allah berikan kemudahan rezekinya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita diberikan kemampuan untuk melakukan kurban dengan ikhlas. Dengan mengharap ridha Allah, ridha-Nya Allah. Dan mudah-mudahan kelak kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kelak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu wa lakum fi hadal yaumil karim. Wa nafani wa yakum bima fihi milan rasulina salati wa sadaqah. Wa tilawatil quran. Wa jami'i ta'ah. Wa taqabal minni wa bikum jami'al a'malina innahu wal hakimul alim. Aqulika li hada. Wa astaghfirullahi wa lakum. Fa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الذي لا

Demikian pendengar rangkaian pelaksanaan ibadah Jumat yang diawali dengan dua khutbah dan dua rakaat salat Jumat Imam salat yaitu Ustaz Ainun Najib SH dan sebagai khatib adalah Ustaz Uwoh Sepuluh SAG. Beliau adalah pengurus pondok pesantren Darul Ma'arif yang mengangkat tema tentang raih pahala dan keutamaan berkurban. Kita telah memasuki hari kelima di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah atau pada hari ini 22 Mei 2026. Dari Pak, apa yang disampaikan oleh khatib di atas mimbar bahwa dari keutamaan berkurban atau pahala daripada berkurban itu adalah dihapuskan dosa dan mendapatkan pahala kebaikan dari setiap bulu hewan yang disembelih. Dan berkurban adalah bukti nyata ketakwaan, kemudian juga wujud syukur serta sarana berbagi kebahagiaan dengan sesama. Dan ini juga merupakan kendaraan kita di akhirat kelak melintasi jembatan Shirotol Mustaqim. Demikian petikan khutbah dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Saya Roy Wijaya dan Kang Rendi kembali ke Studio Pro 1 dan Pro 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang, saya ucapkan untuk Anda semua kaum dangu di mana saja Anda berada yang saat ini tentunya masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang tentunya juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Siang hari ini saya Rosyanti Mustika yang menemani Anda dalam edisi Perempat Siang ini hingga jelang pukul 18 nanti dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di siang ini hingga sore nanti. Apa kabar Anda kaum dangu? Semoga senantiasa sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun. Dan tentunya dalam menjalankan segala aktivitas kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kaum dangu hingga jelang pukul 13 kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda yang diantaranya lagu-lagu bertemakan kuliner menemani saat makan siang Anda, saatnya Bala Kecrakan.

Sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya jika kamu sujud satu kali saja, sujud karena Allah, niscaya Allah mengangkat satu derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu." Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum. Sampurasun. Saya Aram Febrian, Pandawa Siar 90,5 FM Radio Cakra FM Bandung. Mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio megang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yeay, finally. Pokoknya semoga selalu jadi yang terbaik. Dan apapun acaranya, pokoknya programnya selalu kayak best juara RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia. Hatur nuhun.

0: Bandung kesini tuh makin macet ya.
1: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
2: Neng, misi Neng.
1: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
2: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
1: Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
0: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
2: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
0: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000 Pak.
2: Waduh, penjara?
1: Iya Pak, tuh daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Suara Budaya Bandung.

Baik, kamu dengar di mana saja Anda berada sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung dengan Perempat Jakarta guna menghadirkan acara Suara Budaya Nusantara.

0: Brite jam 13.
1: Abang Pos Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat menggelar bimbingan teknis pengembangan ekonomi kreatif bidang fotografi di Museum Seni Rupa Keramik Taman Sari pada Kamis kemarin. Kepala Sudin Parekraf Jakbar Sherly Yuliana mengatakan bahwa subsektor fotografi saat ini menjadi salah satu bidang ekonomi kreatif yang bertumbuh cukup pesat, seiring meningkatnya kebutuhan konten visual pada media digital, promosi usaha, industri pariwisata, pemasaran produk UMKM, hingga industri hiburan. Kegiatan ini pun dinilai sebagai bagian dari komitmen Pemkot Jakarta Barat untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif yang adaptif, inovatif, dan mampu bersaing di era digital. Beralih ke berita lainnya, Bangpo, Badan Pengelola Geopark Maratus atau BPGM Kalimantan Selatan terus memperkuat identitas Geopark Maratus sebagai representasi jiwa Kalimantan, baik dari sisi alam, budaya maupun masyarakat. Wakil Sekretaris BPGM, Theodorik Rizal Manik mengatakan pengembangan kawasan pada tahun 2026 mengusung tema besar Soul of Borneo yang mencerminkan kekayaan alam, budaya dan kehidupan masyarakat Kalimantan yang menjadi daya tarik utama. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.00.

serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di seluruh Nusantara. Siang hari jam 1 siang hadir Suara Budaya Nusantara hari ini berjaringan dengan RRI Surakarta dengan tema Panglamar dan Paningset antara Pakem dan Pergeseran Zaman. Kita juga sudah terhubung dengan RRI Surakarta. Kita sapa dulu ada Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
2: Kita juga sudah terhubung dengan RRI Surakarta, kita sapa dulu ada Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
3: Iya, selamat siang Pak.
1: Iya. Kabar beripun Mbak?
2: Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
3: Iya, selamat siang Pak.
1: Iya. Kabar beripun Mbak?
4: Kabare sae.
1: Jauh banget ya. Ini kok suaranya agak gema ya, kayak suaranya sare. Mungkin bisa dicek kembali Mbak Nining untuk audio di situ ada yang bertabrakan atau tidak.
4: Sebentar ya Pak Lia ya.
1: Baik, sambil nunggu dari teknik di RRI Surakarta buat seluruh pendengar yang ingin bertanya seputaran tema kita hari ini antara Pakem dan Pergeseran Zaman, bisa hubungi di line interaktifnya Pro 4 Jakarta ataupun Pro 4 Surakarta. Kalau di Jakarta di 0213504510 dan nanti juga bisa kirim pesan WhatsApp di 0812112498. Gimana Mbak Nining, apakah sudah aman? Halo. Halo, suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu. Zoom.
4: Halo.
1: Halo, iya. Sudah halo, masuk ya? Suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu.
4: Oke.
3: Halo, di sini sudah masuk kok, Lia?
1: Iya.
3: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
3: Halo, di sini sudah masuk kok, Lia?
1: Iya.
3: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Iya, masih delay dan double.
1: Betul.
3: Halo, di sini sudah masuk kok, Lia?
1: Iya.
3: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Iya, masih delay dan double.
1: Betul.
3: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Iya, masih delay dan double.
1: Betul. Oke, baik. Masih dicek kembali ya di RRI Surakarta terkait dengan audio hari ini karena emang suaranya double.
3: Cek kembali ya di RRI Surakarta terkait
1: sekali lagi buat para pendengar yang ingin bergabung seputaran tema kita hari ini antara Pakem dan Pergeseran Zaman. Nanti bisa ditanyakan langsung ya bersama dengan narasumber kita di siang hari ini. Ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta. Siang hari ini ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta.
4: Oke.
1: Ada Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta.
4: Oke.
1: Ada Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta.
4: Oke.
1: Ada gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya? Suaranya masih terdengar double ya di hari ini juga. Masih dicoba dari RRI Jakarta hari ini terkait dengan kendala teknis hari ini.
4: Lalu
1: ya.
4: Coba tes Polia. Ya. Apakah sudah oke?
1: Okay? RRI Jakarta terkait dengan kendala teknis
4: masih hari ini. Double nih Mbak ngomong-ngomong ya. Iya.
1: Sudah oke okay? RRI Jakarta. Terkait dengan
4: mungkin kita jeda satu lagu dulu kali ya sambil ngecek kaitan audio di Surakarta ya. Terkait dengan kita jeda satu lagu dulu kali ya sambil ngecek kaitan audio di Surakarta.
1: Oke, baik.
4: Buat pendengar kita jeda dulu ya sebentar untuk hari ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan narasumber kita di Surakarta. Nanti kita akan terhubung kembali sembari menunggu dari RRI Surakarta untuk perbaikan tekniknya.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya, yang sudah terhubung dengan RRI Surakarta setelah terkendala teknis. Mungkin kita cek kembali ya, apakah di sana sudah aman. Kita sapa dulu ada Mbak Nining. Halo, selamat siang Mbak Nining.
2: Halo, selamat siang Mbak Lia.
1: Nah, ini suaranya udah masuk ya. Pripun kabarnya Mbak Nining?
2: Sae Mbak Lia.
1: Sae, cuaca gimana di sana?
2: Cuaca di sini sudah mulai mendung ini.
1: Sudah mulai mendung ya. Oke, baik. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara hadir berjaringan dengan RRI Surakarta menghadirkan narasumber kita ya. Ada KP Bumi Maya Suseno Ranggadipuro, SMSI ya. Apa Mbak yang mau disorotin di siang hari ini? Apakah narasumbernya juga sudah datang?
2: Sudah datang Mbak Lia, kebetulan.
1: Baik, mungkin kita bisa langsung mulai ya, mengingat waktunya juga sudah lumayan lama ya dari tadi.
2: Oke, beliau ini bersiap untuk masuk ke studio.
1: Oke, kita nanti mulai paparan dulu dari narasumber kita sekitar 20 menit. Nanti baru kita buka line interaktif bersama dengan pendengar ya. Di Jakarta bisa dihubungi di 021-350-4510 atau WhatsApp-nya juga boleh di 0812-1124928. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa nih Mbak Nini?
2: Di WhatsApp-nya di 08952 089544 dan di 02716381145.
1: Oke, baik. Silakan Mbak Nining.
2: Ini beliau kebetulan sudah hadir Mbak Lia. Boleh kita sapa dulu nggih?
1: Boleh.
2: Halo, selamat siang Kanjeng Seno.
3: Iya, selamat siang Mbak
2: Nining sama
3: Mbak Lia.
1: Iya, Mbak Lia enggak apa-apa.
2: Jadi solo dulu ya Mbak Lia ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Kanjeng ini langsung ke pemaparannya nanti sekitar 10 menit dan kemudian nanti disambung untuk sesi tanya jawabnya ya Mbak Lia ya.
1: Betul.
3: Terima kasih Mbak Nining Wulandari dan Mbak Lia yang di Jakarta. Juga para pendengar Perompak RRI, kami dari Keraton Surakarta siang ini berterima kasih diperkenankan untuk menyapa. Mudah-mudahan semuanya sehat. Dan di kesempatan ini kami akan bercerita sebagaimana judul yang sudah dibuat dalam flyer, yaitu Panglamar dan Paningset antara pakem dan pergeseran zaman. Itu Mbak Nining. Kemudian saya akan coba menyampaikan yang awal, bahwa perlu diketahui bersama bahwa budaya itu, disadari atau tidak, itu sumbernya dari keraton sebagai kiblat budaya. Kemudian kali ini kami akan cerita tentang Panglamar dan Paningset yang jadi rangkaian acara ketika orang Jawa itu menikahkan putranya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini, bahwa beberapa istilah, karena ini disiarkan menyeluruh nasional, maka kami akan memberikan sedikit gambaran terlebih dahulu. Yang pertama tentang Panglamar. Panglamar adalah tradisi adat Jawa ketika orang tua, pihak laki-laki akan menikahkan putranya. Kalau bahasa Indonesia itu ya melamar. Seperti itu. Nah, di dalam pernikahan adat Jawa ada proses seperti itu, melamar. Walaupun kalau kita zaman dulu itu ada prosesi yang dinamakan apa namanya nontoni, memastikan seorang wanita itu masih lajang atau bukan, memastikan statusnya dan sebagainya, kemudian baru acara melamar. Namun di zaman sekarang rasanya sudah tidak ada lagi seperti itu. Biasanya anak itu sudah masing-masing saling mengenal. Kemudian yang kedua, melamar. Bahwa melamar di dalam etika adat Jawa itu adalah haknya orang tua, artinya orang tua pihak laki-laki. Mm-mm. Nah, kemudian yang kedua yaitu paningset. Mm-mm. Paningset sebagai pengertian bahwa ketika lamaran itu diterima, mm-mm, maka pihak orang tua laki-laki menjalankan apa yang dinamakan paningset, artinya jawaban bahwa lamaran itu diterima, mm-mm, maka selanjutnya ada prosesi yaitu paningset, artinya mengikat kesanggupan atau kesediaan orang tua pihak wanita itu, okay, untuk menikahkan putrinya ke laki-laki yang tadi melamar. Seperti itu. Nah, itu kerangka dasarnya. Kemudian pakem. Kalau kita bicara pakem, pakem itu adalah semacam aturan dasar yang menjadi acuan adat itu dilaksanakan. Namun demikian, permasalahannya di zaman sekarang ini kan realitanya kan orang menganggap itu ribet, terlalu merepotkan dan sebagainya. Sehingga dipilihlah cara-cara yang praktis, cenderung formalitas seperti itu. Nah, padahal di dalam adat Jawa itu menikahkan itu adalah bukan hanya seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita, tetapi juga melibatkan keluarganya, artinya mempertemukan keluarganya. Kalau ini kita sebagai orang timur kan seperti itu. Kalau di barat kan biasanya hanya laki-laki dan wanita yang jatuh cinta, langsung melamar, menyerahkan cincin dan sebagainya. Hal itu ya salah satu yang ditiru oleh sebagian orang timur seperti kita. Nah, sementara kalau kita berpegang ataupun mengacu pada budaya kita, itu bahwa pernikahan itu adalah semacam kalau bahasa Jawa itu rembuk tuwo, pembicaraan antar orang tua, pembicaraan antar orang tua. Nah, di dalam pembicaraan orang tua ini berisi tentang satu, niat resmi. Niat resmi dari keluarga laki-laki yang akan menjodohkan anaknya kepada wanita yang dituju. Ini panglamar tadi. Kemudian yang kedua juga sebagai sebuah tata krama. Ya, di depan kami sampaikan bahwa pernikahan itu bukan hanya laki-laki dan wanita, tetapi sebenarnya juga mempertemukan kedua orang tuanya. Selain tata krama, juga merupakan bahwa pernikahan itu menjadi sesuatu yang tadi kan pertama resmi, ya niat resmi yang disampaikan, kemudian tata krama, kemudian yang berikutnya adalah dalam rangka penghormatan, artinya menghormati kedua belah keluarga itu. Nah, kemudian tata krama ini berakar dari sudah masa lalu, ya, artinya zaman kerajaan kuno seperti Majapahit, kemudian juga zaman Mataram kuno, kemudian mantap disusun dan dirapikan dengan bobot nilai-nilai filosofis Jawa itu di zaman Mataram Islam, ya, baik oleh Keraton Surakarta maupun Keraton Yogyakarta. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa disengaja ataupun tidak sengaja, kalau kita bicara tentang budaya, biasanya yang menjadi acuan kiblat adalah keraton. Nah, kemudian keraton menjadi acuan sekaligus spirit terpeliharanya sebuah tatanan tradisi. Nah, namun kita tahu bahwa di masa sekarang ini kan orang mengejar hal yang bersifat praktis. Fenomena yang terjadi sekarang ini, misalnya acara adat hanya sebagai formalitas, ya, dilaksanakan, tetapi sekedar melaksanakan urutan tradisi sebagaimana adat dilaksanakan, sehingga waktunya biasanya misalnya dibuat simpel. Besok sudah menikah, hari ini melamar, langsung diterima, langsung panik set, besok menikah. Padahal kalau kita menganut pada tata cara adat budaya Jawa, sebenarnya tata cara adat Jawa itu dalam istilahnya sudah runtut, berurutan. Kemudian juga logis, artinya secara berurutan masuk akal seperti itu. Nah misalnya ya, orang zaman dulu itu yang namanya menikahkan putra, melamar itu tentu datang. Tadi saya silakan sebagai mewujudkan niat resmi datang, kemudian menyampaikan sesuatu yang sampaikan, yaitu ingin menjodohkan putranya yang laki-laki. Kemudian saat itu tidak langsung diterima, tetapi mencari waktu untuk bergantian bertamu di kediaman orang tuanya pihak laki-laki. Dulu seperti itu. Jadi logis, selain membalas kunjungan sekaligus memberikan jawaban lamarnya itu diterima atau ditolak, tidak. Seperti itu. Logis waktu itu. Tapi zaman sekarang kan tidak seperti itu. Kadang-kadang yang saat itu langsung diungkapkan, kemudian saat itu langsung ditanggapi, diterima, seperti itu. Jadi cenderung formalitas. Sementara kalau zaman dulu itu yang digunakan sarana untuk melamar itu adalah sebuah surat. Jadi lebih resmi, surat yang menyatakan bahwa ingin menjodohkan anak yang laki-laki untuk menjadi suami dari wanita yang dituju. Nah, mengapa ada surat? Karena ini dijadikan acuan bagi keluarga pihak wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Artinya ada surat resmi, kemudian nanti ditanggapi, diterima atau tidak dan sebagainya. Itu bisa diterima, namun juga bisa tidak. Zaman sekarang kan enggak. Tadi saya ceritakan bahwa orang datang langsung menyampaikan maksudnya, langsung ditanggapi. Nah, bahkan di era sekarang ini, ibaratnya lamaran saja belum tentu diterima, tetapi sudah dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan sebagaimana yang disebut panning set. Sementara panning set sendiri kan sebenarnya ada makna-makna di balik kelengkapan yang ada. Sementara justru makna-makna yang atau barang yang memiliki makna ini sekat ini sepertinya malah sepertinya tidak terpikirkan, lebih ke yang bersifat material, mencari barang yang sekiranya wah, mewah, kemudian barang-barang yang berharga, sehingga tolok ukurnya jadi bergeser. Ada yang namanya dulu yang namanya panning set itu haning seti rembak. Haning seti rembak itu mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita bahwa lamarannya itu diterima, kemudian diikat artinya ditali. Ditali, kalau orang Jawa digondeli,
2: ditandai gitu ya kanjeng ya.
3: Kemudian sehingga pada saat itu rangkaian acaranya dilanjutkan dengan liron kalpiko. Liron kalpiko itu kalau bahasa Indonesia itu tukar cincin. Tukar cincin sebagai tanda resminya bertunangan, seperti itu. Namun saat sekarang kan sebagaimana tadi saya katakan, di era sekarang ini orang mencari praktis, proforma, yang penting semua terlaksana, kemudian hemat biaya. Ya, sementara mungkin seperti itu, barangkali ada sesuatu yang disampaikan.
2: Berikut tadi sudah dipaparkan oleh Kanjeng Seno, Mpok Lia. Barangkali sudah ada pertanyaan dari RRI Jakarta.
1: Oke, baik. Matur suwun Kanjeng. Saya belum sempat menyapa nih ya di hari ini. Kabar pripun?
3: Nggih, pangestunipun kabaripun sae.
1: Sae, alhamdulillah. Oke, baik. Kaitannya sama panning set ya, dan juga apa tadi namanya pakem, pergeseran zaman gitu ya. Itu kan emang ketika kita melihat fenomena sekarang ya Kanjeng ya, itu kan orang-orang ya tadi Kanjeng juga sempat menyampaikan serba praktis lah hari ini. Kalau Jawa tuh ngomongnya apa ya, ngaruhaken kali ya, ngaruhaken besoknya udah nikah gitu ya, nggak ada tuh yang namanya tunangan dulu lah. Kadang kan orang dulu nih ya yang saya tahu biasanya jeda 3 bulan tuh baru nikah, kadang ngaten nggih. Kalau orang Jawa kan seperti itu, tapi sekarang orang-orang praktis ya. Tapi kalau melihat dari segi apa ya, pakem itu apakah udah melalui pergeseran zaman, dan ini pandangan dari Kanjeng sendiri gimana tuh? Apakah enggak apa-apa nih enggak kayak gitu gitu?
3: Kalau dari pandangan saya, sebenarnya kalau dilaksanakan seketika sebagaimana saat ini yang sering muncul, misalnya hari ini melamar, saat itu sudah langsung membawa perlengkapan paningset, kemudian besok sudah menikah, kalau orang Jawa ini namanya kayak gigi mungso ya. Gigi mungso itu terburu-buru. Tadi saya katakan bahwa lamaran saja belum tentu diterima, kok sudah disertai dengan perlengkapan paningset. Tadi saya katakan kan, berarti kan gigi mungso terburu-buru untuk pelaksanaan itu. Ya memang alasannya formalitas. Yang penting adanya dilaksanakan, walaupun sehari langsung jadi dan sebagainya. Namun dari rasa sebenarnya akhirnya kan tidak logis. Akhirnya tidak logis. Tadi saya katakan, yang saya katakan tidak logis. Pertama, lamaran belum tentu diterima, sudah diberikan perlengkapan paningset mengikat. Kemudian lamaran di seketika itu langsung dijawab spontan dengan lisan. Padahal tadi saya katakan mestinya lamaran itu adalah dengan resmi, dengan surat. Surat itu yang dijadikan acuan pihak keluarga wanita itu untuk apa namanya, untuk membicarakan dengan seluruh keluarga seperti itu. Baru nanti kalau bahwa dari pihak wanita itu sepakat, setuju, nanti pihak laki-laki setelah dikunjungi dengan pernyataan itu kemudian memberikan perlengkapan paningset. Artinya mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita yang menyatakan kesediaannya untuk menjodohkan putranya dapat itu tadi. Mestinya seperti itu.
1: Matur nuwun.
3: Sementara itu juga ada kelengkapan-kelengkapan yang mesti diwujudkan sebenarnya. Karena itu ada makna-makna simbolik dalam tradisi budaya Jawa. Ini yang banyak diketahui, sehingga sekarang yang muncul cari praktisnya, kemudian yang penting mewah, kemudian seolah-olah kayak orang jual beli ya. Semakin mahal semakin bagus.
1: Betul.
3: Seperti itu. Dalam tradisi Jawa itu ada
1: makna filosofinya ya. Oke, baik Kanjeng. Kebetulan saya pribadi orang Jawa juga, saya orang Pemalang. Di saya di Pemalang juga sebenarnya masih kental ya kaitannya sama dengan kayak gitu untuk lamaran gitu-gitu ya. Tapi saya lihat ketika saya di kampung saya juga kayaknya udah mulai bergeser nih, orang-orang pengen praktis nih gitu ya. Iya, padahal kalau misal dari secara tradisi ada runtutannya gitu ya Kanjeng ya. Oke, baik. Mungkin kita undang interaktif kepada pendengar ya di siang hari ini. Nanti kita istirahat dulu, kita jeda lagu dulu satu lagu. Buat pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan di WhatsAppnya Perempat di 0812-1124928 atau teleponnya juga boleh di 0213504510. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 0-0895-2-0895-244 atau di 0271-638-145.
1: Oke, kita jeda lagu sebentar ya. Buat para pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan lewat WhatsApp dan line interaktif yang ada di RRI Jakarta maupun RRI Surakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali hadir Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita langsung saja buka line interaktif di siang hari ini di 0812-1124928 atau 0213504510 untuk Jakarta. Dan di Surakarta di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 08952 atau di 0271638145.
1: Oke.
2: Kebetulan di sini sudah ada Mbak Lia, boleh kami angkat nggih?
1: Boleh, silakan Mbak Nini.
2: Oke. Halo, selamat siang sahabat budaya.
3: Selamat siang sahabat dari Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga dari Perompat dari Jakarta.
1: Mm-mm.
3: Ini dengan Ayu dari Maluku Tengah.
1: Mm-hmm.
2: Oke, okay, Mbak Ayu.
1: Mbak Ayu, silakan pertanyaannya Mbak Ayu.
3: Ya, Mbak Nining. Sama Mbak, siapa yang terima dari Jakarta?
1: Ada Polia di siang hari ini.
3: Ya, sama Polia.
1: Mm-hmm.
3: Karena sama Kanjeng Suseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kanjeng.
4: Waalaikumsalam. Mm-hmm. Selamat siang. Iya.
3: Ya, penglamar pengantin dalam adat Jawa. Ada pakem pelamaran adat Jawa dulu kan pada urutannya ya, kanjengnya. Apakah sampai saat ini masih dipakai urutan pakem pelamaran adat Jawa dulu sesuai dengan pergeseran zaman sekarang yang sudah modern?
1: Mm-hmm.
3: Untuk urutan-urutannya masih dipakai atau sudah tak lagi gitu ya. Contoh kayak saya orang Sulawesi tapi masih ada biasanya kalau pelamaran itu harus melihat hari yang baik gitu ya. Kalau di Jawa kan kayak hitungan weton seperti itu. Gak sembarang untuk menentukan hari gitu ya, harus ada musyawarah dari kedua belah pihak. Aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nining, mungkin sebelum dijawab kita angkat dulu telepon dari Jakarta ya, biar sekalian nanti dijawabnya ya. Oke, selamat siang sahabat Buda.
5: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, Cegu. Alhamdulillah sehat, Cegu.
5: Alhamdulillah, sehat ya. Semalam, siang ini Suara Budaya Nusantara kedatangan RRI Surakarta ya, begitu ya.
1: Kok. Betul, betul. Dengan RRI Surakarta ada Mbak Nining, mungkin disapa dulu kali.
5: Mbak Nining, bulan dari biasanya nih Pak Jadi ya, Pak Jadi Irma ya, itu ya Mbak Nining ya. Dia kabarnya, api-api pagi ya, api-api saya. Salam kenal dulu sing ganteng gitu loh, dikerubutin wedo dua. Asal King siapa? King Bumi Maya ya atau Suseno ya? Assalamualaikum.
1: Yeah, Suseno.
5: Okay. Salam kenal dengan Ria, itu Cik Guria karena guru panggil Cikgu. Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Memang ini tadi apa temanya panglamar dan pangningset antara kepakem dan pergeseran zaman. Wih, pokoknya tadi sudah paparannya sudah banyak nih. Dalam tradisi pernikahan adat suara kata ini pengamarnya atau amaran ya dan pengiset atau set barang pengikat mengalami pergeseran makna dan bentuk pakem keraton yang sakral yang syarat simbol filosofis kini banyak disesuaikan dengan nilai kepraktisan ekonomi dan modernitas di tengah masyarakat, begitu ya King Suseno ya. Nah jadi saya ingin tahu nih seperti apa tadi sudah ya tahapan bentuk acara pengamat, pergeseran zaman, nah isi barang pengikat atau pangling set begitu ya. Nah seperti apa nih nilai yang berubah atau faktor pendorongnya gitu loh King Suseno, ini dengan apa tuh ya nilai yang berubah nih, faktor pendorongnya tuh peralihan fungsi ya, terus dengan bagaimana dengan praktisnya dan ekonomisnya sampai saat ini apakah masih ada begitu, apalagi kan Solo kan tadi udah dinyanyikan kota Solo. Nah itu dua aja tanggapannya King Suseno. Walaupun terjadinya akulturasi dan modernisasi ini, inti dari nilai silaturahmi dan harapan baik bagi kedua calon mempelai ini masih terus dijaga oleh masyarakat Surakarta hingga saat ini untuk mengeksplorasi layanan kebutuhan perlengkapan antara di area Solo. Begitu King Sasono.
1: Oke,
5: jadi boleh pantun kalau boleh. Pantunnya bahasa Jawa, tapi kata-katanya kalau salah ya maaf ya, bahasa Jawanya kan belum lancar. Begini pantunnya kayak apa Mbak Ning. Kalau salah mohon dimaafin kata-kata bahasa Jawa. Gini, melaku-melaku sore ning taman Sriwijari, ojo lali mampir tuku es dawet, adat pakem mantenan ojo dikurangi, ditambahi setitik ben luwi semangat. Itu pantun dari Cidur. Ya, terima kasih banyak Waniu sama King Soseno sama Mbak Polia. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guri atas pertanyaannya ya. Silakan Kanjeng Soseno mungkin bisa langsung dijawab ya.
4: Terima kasih Mbak Lia, Mbak Ning juga. Terima kasih Mbak Ayu di Maluku dan Bu atau Mbak Guria di Jaksel. Pertama penglamar, tentang penglamar. Orang Jawa biasanya memang mencari hari yang diyakini baik, supaya ada energi positif bagi yang melaksanakan. Ada itu ada ilmunya tersendiri. Kemudian penglamar, tadi saya katakan. Penglamar ini mestinya ada dari pihak keluarga laki-laki itu, orang tuanya datang atau diwakilkan, di situ ada juru bicaranya, kemudian juga membawa saksi dua. Ini logisnya, jadi adanya menyaksikan, oh benar bahwa itu melamar dan sebagainya. Nah, dan yang penting sebenarnya adalah surat.
1: Surat
4: yang akan dijadikan acuan dari pihak keluarga wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Itu kemudian tentang memang dalam pelaksanaan sekarang itu kan mencari praktis ekonomi dan modernisasi yang sebagaimana disampaikan oleh Mbak Guria di Jaksel tadi. Paningset juga di supaya yang praktis, bahkan ketika off air Mbak Ning Melandari juga cerita kalau sekarang tuh ada justru yang mempersiapkan wanita. Alasannya apa? Karena laki-lakinya jauh. Nah, sehingga supaya tidak merepotkan membawanya, langsung aja dibuatkan, disiapkan, nanti tinggal secara
1: gitu
4: formal
1: ya,
4: diserahkan seperti ini. Nah, kemudian karena waktunya ini apa namanya sudah
1: terbatas ya,
4: ya mendekati. Secara simpel saya sampaikan, misalnya tadi singgung tentang makna filosofis dari tentang paningset. Ada tiga bagian. Yang pertama, paningset itu perlengkapan yang dinamakan paningset itu pertama. Ya, perlengkapannya pertama paningset, orang Jawa bilang setagen. Setagen itu boso kromonya, boso halusnya Jawa. Itu paningset. Artinya mengikat.
1: Mengikat.
4: Di sini maksudnya adalah mengikat ungkapan dari keluarga pengantin,
1: pihak,
4: keluarga pihak wanita, bukan, belum ada istilah pengantin pihak wanita, yang menyatakan bahwa bersedia putrinya itu akan dinikah oleh laki-laki yang tadi melamar. Kemudian paningset yang kedua itu sindur. Sindur itu kain warnanya merah dan putih. Merah dan putih. Kalau kita melihat pengantin Jawa itu, orang tua nyingepi sindur, bagian pundaknya ditumpangi kain merah putih. Ya itulah sindur. Kain merah putih itu sebagai simbolik bersatunya laki-laki dan wanita. Artinya berjodoh. Ya, berjodoh. Menyatukan seorang laki-laki dan wanita menjadi suami istri berjodoh. Kemudian yang ketiga adalah kemben. Kemben itu kalau sekarang lebih sederhana adalah bihal. Mengapa kok itu yang menjadi kemben, itu yang menjadi bagian daripada perlengkapan pokok dari paningset. Ya, untuk mengikat tadi, bahwa setiap orang berjodoh, setiap orang menikah pasti berharap memiliki keturunan. Lahiriahnya kemben ini atau bihal ini untuk menjaga, bahasa Jawa itu jagi teleng tedaning jabang bayi, menjaga untuk kebutuhan bayi. Di situ ada simbol sebagai lambang kesuburan. Tata lahirnya bahwa itu adalah menjaga kehormatan, kesopanan. Tetapi dalam batinnya itu sebagai simbol doa akan diberi keturunan yang dengan apa namanya asupan yang cukup. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan kain sinjang. Sinjang itu jarit. Kalau wanita berkebaya di bagian bawah itu jarit itu pun harus teruntum.
2: Motif
4: batik ya, teruntum itu seperti bintang-bintang kecil-kecil yang banyak. Kalau di tempat orang punya kerja biasanya dipakai oleh orang tua pengantin, kedua pengantin itu teruntum. Di situ simbolik doa yang disamarkan. Doa yang disamarkan artinya apa? Ketika seseorang mengalami kegelapan, semoga mendapatkan terang walaupun sebesar seterang bintang yang hanya kelip-kelip seperti itu. Tetapi ketika orang mendapatkan satu keberuntungan, harus ingat bahwa pada saatnya orang juga akan mengalami masa-masa gelap. Jadi perlengkapan ini mengandung doa yang disamarkan, harapan, kemudian ajaran atau piwulang, dan banyak hal untuk laki-laki dan wanita yang akan menikah. Kemudian yang kelima adalah sesupe. Sesupe itu cincin. Dan bagi orang Jawa, cincin itu harus yang halus, tidak ada permatanya. Tanpa ada garis-garis. Ya harus sebagai lambang ketulusan hati. Ya, makanya bagian daripada prosesi penyerahan pamingset ini nanti ada tukar cincin. Cincin yang dipakaikan sebagai lambang ketulusan hati untuk mencintai, secara resmi sebagai simbol bahwa sudah bertunangan. Kalau orang Jawa mengatakan pepacangan seperti itu. Nah, kemudian ada kelengkapan yang mengiringi, yaitu dinamakan abon-abon pamingset. Di oper tadi Mbak Nini juga menyampaikan ada pisang ayu suruhayu, simbol doa. Pisangnya harus pisang raja. Simbol doa, harapan untuk laki-laki dan wanita yang akan saling mencintai ini atau saling mencintai ini, agar diberi keluhuran derajat dan kemuliaan hidup. Lambang keluhuran lan kamulyan sebagaimana raja, maka pisang raja. Agar mendapatkan kehormatan, keluhuran derajat, ketingginya derajat seperti raja, kemudian kemuliaan, kenikmatan hidup seperti raja juga. Nah, itu pisang rojo. Kemudian yang kedua adalah suruh ayu. Suruh itu apa ya kalau bahasa Indonesia-nya?
2: Daun sirih.
4: Itu pun yang dipilih yang matemu rose, orang Jawa bilang matemu rose, artinya ketemu rasane. Ketemu rasane. Rasa yang artinya rasa yang memang menyatu. Ya, ketemu rasane, saling cintai. Orang Jawa ada ungkapan seperti kaya lumah lan kurepe yen ginike padha rasane. Bersatunya rasa keduanya. Ya, tentu dengan harapan nanti Tuhan akan memberikan keturunan, walaupun keturunan diberi atau tidak itu rahasia Tuhan, kita tidak tahu. Tetapi sebagai simbol doa ya mesti diungkapkan dengan barang yang diistilahkan orang Jawa sebagai sastra cetha pinggir, sebuah doa yang disamarkan melalui kelengkapan,
2: melalui simbol-simbol. Ya,
1: oke,
2: simbol-simbol.
1: Baik.
4: Kemudian ada segogolong.
2: Segogolong
4: nasi putih yang dibuat bulatan. Ya, golong itu artinya tekad bulat. Hatinya di dalam menjodohkan anak laki-lakinya dengan wanita yang dilamar tadi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jeram gulung, jeruk gelundung, jeruk Bali atau jeruk Madiun itu. Artinya menyerahkan, karena kita dalam tradisi Jawa menikah itu sebenarnya adalah kewajiban orang tua pihak wanita.
1: Oke.
4: Walaupun ada menikahkan ini dilaksanakan oleh pihak laki-laki, namanya diukup. Atau di keraton pun, walaupun putra Sinuhun itu laki-laki, beberapa diantaranya juga dinikahkan oleh Sinuhun sendiri.
1: Oke, ngapunten Kanjeng, mengingat waktunya sudah terbatas ya. Udah jam 2 siang, gak kerasa ya. Berarti pada intinya ada banyak sekali ya untuk paningset ya, beberapa hal yang sebenarnya itu ada tapi sekarang tuh ya mulai bergeser ya karena perkembangan zaman. Mungkin seperti itu gitu ya, gak Kanjeng ya. Kayaknya emang harusnya 3 jam kali ya Mbak Nining ya.
2: Iya, harusnya 3 jam.
1: Pembahasan seputar budaya. Iya. Tapi terima kasih banyak untuk waktunya di siang hari ini ya Mbak Nining dan Kanjeng Suseno ya. Mungkin pertanyaan dari pendengar juga tadi udah sempat terjawab. Makasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan waktu ya. Sugeng siang Kanjeng dan Mbak Nining.
2: Terima kasih Mbak Lia.
1: Hatur nuhun.

0: Prompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Mojang Priangan dengan alunan musik akustik pada siang hari ini, ditambah dengan hujan di depan di kantor RRI di Jalan Diponegoro. Wah, membuat kita jadi suka ngantuk ya, kaum dangu. Nah, kaum dangu, biasanya seperti biasa, kalau sudah Bang John yang hadir untuk siaran, bakalan ada info-info terupdate yang akan Bang John bacakan. Jangan kemana-mana, kaum dangu, tetap stay di Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Hutan merupakan salah satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam.

Sinta Laraswati sebagai budayawati yang ada di Jawa Barat dari Yayasan Budaya Sunda Bun, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Radio Republik Indonesia RRI menjadi radio yang terus mengudara di tanah air Indonesia dan menjadi radio yang terbaik dalam menyiarkan berita-beritanya. Sampurasun.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Geluduk-geluduk, hujan-hujan. Aduh, duduk-duduk sambil siaran. Aduh. Kamu bangun nih, hujannya semakin deras ya. Bisa dilihat nih dari studio Pro4. Semakin deras, dan buat kamu dangu yang sedang berkendara, khususnya motor dua, jangan itu ya, jangan berteduh di bawah pohon yang rindang. Takutnya kalau anginnya kencang atau apa, dahannya ada yang jatuh. Tapi Bang John sudah siapin info terupdate nih. Nih langsung aja Bang John bacain. Sambut Persib hat-trick juara, Pemkot Bandung percantik trotoar kawasan Cicadas. Wah. Jadi Pemkot sebelum Persib juara nih, atau menyambut Persib juara, sedang mempersiapkan nih biar kita tetap nyaman dan aman jalan di trotoar di sekitaran Cicadas ya. Nah, di sini dikatakan pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang melakukan pengecatan dan penataan trotoar di kawasan Cicadas sebagai bagian dari persiapan menyambut euforia Persib Bandung yang berpeluang mencatat hat-trick juara. Kepala Dinas Cipta Bintar Kota Bandung, Ruli Subanudin, mengatakan kegiatan tersebut bukan hanya untuk mempercantik wajah kota, tetapi juga menjadi bentuk edukasi kepada masyarakat agar menjaga fasilitas umum selama perayaan berlangsung. Nah, kaum dangu, Pemkot aja sudah memperindah fasilitas umum kita agar nantinya pada saat merayakan kemenangan Persib, kita bisa berjalan aman dan nyaman ya. Nggak ada lubang-lubang, jadi kita nggak kesandung atau apa. Jadi kaum dangu, kita harus tetap menjaganya agar bisa tetap berjalan nyaman di trotoar yang ada, dan jangan membuang sampah, lagi-lagi sampah, biar tetap bersih dan rapi ya lingkungan di sekitaran selama perayaan nantinya berlangsung. Segitu dulu deh kaum dangu untuk infonya yang pertama. Nanti Bang John bacain lagi, tapi setelah yang satu ini.

ada dua, di tahun 2006 dan juga 2010. Hal yang paling menarik di 2006 itu adalah golden era-nya atau era emasnya para pemain sepak bola dari seluruh dunia. Hal yang menarik salah satunya Zidane menanduk Materazzi. Parah banget itu. Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtrack-nya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka Pokoknya dua itu yang paling menarik menurut saya.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Kalau tadi Pemko sudah memperindah lingkungan untuk menjelang juaranya Persib, nah kali ini Pemko Bandung gelar nobar Persib versus Persijab di 30 kecamatan. Jadi, kaum dangu, pemerintah Kota Bandung akan menggelar nonton bareng atau yang sering kita sebut dengan nobar pertandingan Persib Bandung melawan Persijab Japara pada 23 Mei 2026 besok tuh pas hari Sabtu malam Minggu lagi. Waduh. Di seluruh kecamatan sekota Bandung, langkah tersebut dilakukan untuk memecah konsentrasi kerumunan warga sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan berlangsung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kegiatan nobar akan dilaksanakan di 30 kecamatan. Selain itu juga, sejumlah lembaga dan komunitas juga diperkirakan akan mengadakan kegiatan serupa secara mandiri. Nah, kamu dangu penasaran kan siapa yang akan juara? Yang pastinya kita mendukung Persib lah ya. Aduh, penasaran. Tunggu aja besok pertandingannya di GBLA.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: hadir bersama kita seorang aktivis lingkungan yang sangat aktif di Jawa Barat, dan Anda pun tentunya telah mengenal sosok ini, Bapak Rahmat Suprihat.
1: Yes, thanks.
0: Apa yang dimaksud dengan siaga iklim atau bagaimana nih urgensinya bagi masyarakat Jawa Barat khususnya, Pak? Yeah. Rahmat, silakan.
1: Kalau siaga iklim itu sebetulnya merujuk pada sebuah substansi kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan iklim. Dan itu sebetulnya menjadi sebuah pertanda bahwa perubahan iklim secara global itu sedang kita rasakan bersama.
0: Gimana dampak perubahan iklim terhadap sektor lain ini? Ada dampaknya nggak sih menurut Bapak?
1: Dampak dari perubahan iklim pertama di sektor pertanian, kita agak sulit menentukan kapan waktu tanamnya ya. Karena ada beberapa jenis tanaman yang emang harus ditanam pada saat setelah musim hujan. Atau ada juga tanaman yang harus ditanam pada saat musim hujan karena tidak menentu. Sehingga untuk di sektor pertanian saja sebetulnya bisa memiliki dampak seperti itu. Kemudian dampak-dampak yang lain ke kesehatan. Makanya muncul penyakit yang berasal dari serangga nyamuk, karena emang nyamuk itu sangat nyaman berada di kondisi suhu yang hangat.
0: Pak Rahmat nih, seberapa siap masyarakat Jabar menghadapi perubahan iklim saat ini?
1: Sebetulnya kan masyarakat itu bisa dikondisikan dalam sebuah fase. Masyarakat harus sadar sendiri karena perubahan iklim ini menjadi sesuatu yang harus kita terima. Yang kedua, kalau masyarakat tidak sadar dan tidak menyiapkan diri, dipaksa gitu teh. Karena hujan tidak bisa diberhentikan. Dampaknya juga kan tidak bisa dihilangkan. Dan bagaimana pada saat perubahan iklim termasuk hadirnya hujan yang lebat, disertai angin dan sebagainya, masyarakat sudah memiliki kesiapsiagaan. Apalagi masyarakat yang berada di lokasi-lokasi yang sangat rawan dengan bencana ekologis, dataran tinggi, kemudian dekat dengan sungai, kemudian ada di area-area yang rawan longsor. Setingkat BMKG itu harus senantiasa untuk menyampaikan informasinya sesegera mungkin.
0: Betul, betul.
1: Melalui kanal-kanal yang bisa sampai ke masyarakat.
0: Pak Rahmat, baik satu menit sampaikan pesan atau ajakan khususnya kaum peduli untuk siap menghadapi perubahan iklim ini.
1: Yang namanya perubahan iklim ini menjadi sesuatu yang harus kita hadapi karena semuanya berawal dari kerusakan alam yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Nah, kita tidak bisa lari dari kenyataan. Yang harus kita lakukan bagaimana kita menyiapkan diri untuk beradaptasi dengan perubahan iklim itu.
2: Jadi hadirin, menyembelih hewan kurban hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad berarti ibadah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib. Ketentuan mengenai kurban juga tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Hajj yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah.
3: Ustaz, sebentar ya Pak.
2: Ada apa Pak Umar?
3: Begini Pak Ustaz, saya mau bertanya. Saya mau berkurban, Pak.
2: Alhamdulillah, Pak Umar udah niat berkurban.
3: Itu bagaimana ya, Pak, hewannya?
2: Syaratnya, maksud Pak Umar.
3: Iya, begitu maksudnya, Pak.
2: Begini, Pak Umar, ya. Syarat sahnya hewan untuk kurban itu, yang pertama,
3: iya.
2: Domba yang digunakan untuk berkurban harus berumur lebih atau sama dengan usia 1 tahun sempurna. Dan memasuki tahun yang kedua. Yang kedua, domba atau kambing dinyatakan sah apabila sudah berumur 2 tahun sempurna.
3: 2 tahun ya, ya.
2: Dan memasuki tahun yang ketiga. Yang ketiga, sapi untuk berkurban sah ketika sudah berumur 2 tahun sempurna.
3: Ya.
2: Dan memasuki tahun yang ketiga. Selain itu Pak Umar,
3: ya.
2: Juga harus tahu dan perhatikan sebelum memilih hewan kurban.
3: Bagaimana?
2: Karena tidak sah ketika hewan kurban yang salah satu matanya buta atau cacat. Yang kedua, pincang pada salah satu kakinya. Ketiga, hewan kurbannya sakit dan sangat kurus. Keempat, hewan kurban yang terputus sebagian atau seluruh telinganya serta sebagian atau seluruh ekornya.
3: Insya Allah, Pak Ustadz saya akan perhatikan. Terima kasih ya Pak Ustadz.
2: Sama-sama Pak Umar.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kamu dengar kalau tadi udah tentang itu apa namanya perbaikan trotoarnya, udah dihiasi juga jalan-jalanannya, terus ada juga tadi untuk nobar-nobarnya udah dipersiapkan. Nah, kali ini masih tentangan Persib nih, tentang seputaran Persib lagi nih. Jadi kali ini dari pihak keamanan nih, ada 6.115 personel kepolisian siap kawal perayaan Persib jika juara. Wah, ini kayaknya memang sudah dipersiapkan dengan sangat matang sih ini, untuk ke apa namanya, menyambut kemenangan Persib dan menyambut sejarah baru, yaitu mencetak hat-trick dalam sejarah ya, selama pertandingan sepanjang pertandingan lah, sepanjang itu gitu dah pokoknya. Jadi kepolisian menyiapkan ribuan personil gabungan untuk mengamankan rangkaian pertandingan hingga perayaan jika nantinya Persib Bandung berhasil menjadi juara BRI Super League 2025-2026. Pengamanan dilakukan di sejumlah titik kota Bandung, mulai dari Stadion Gelora Bung Karno, maksudnya Gelora Bandung Lautan Api, maaf ya kamu sedikit salah bacanya, Gelora Bandung Lautan Api, kawasan pusat keramaian Boboto, hingga jalur konvoi kemenangan. Dan Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohman mengatakan total 6.115 personel gabungan diterjunkan dalam operasi pengamanan tersebut. Personel terdiri dari unsur Polri, TNI, pemerintah daerah, dan unsur pengamanan lainan dan pengamanan lainnya. Pengamanan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pertandingan di GBLA, titik kumpul supporter, hingga jalur konvoi kemenangan. Seluruh personel sudah ditempatkan sesuai plotting untuk mengantisipasi kepadatan massa maupun potensi gangguan Kamtibmas, ujar Hendra. Waduh, sepertinya memang sudah dikawal nih supaya kita tetap tertib, tetap aman, tidak ada yang ricu-ricu. Karena ya seperti kita tahu ya kawan undang ya, kalau udah berbicara tentang Persib pastinya kita bakalan ikut merasakan kesenangan, tapi terkadang ada beberapa ya kan sedikit apa namanya, ya mungkin ada yang salah paham atau apa gitu. Jadi ini udah dipersiapkan, jadi kita akan tetap aman, jangan takut, tapi kita juga jangan apa namanya, jangan buat kericuhan. Nah itu tadi seputaran info-info terupdate yang sudah Bang John sampaikan, ada 3 info. Dan Bang John juga mau izin pamit karena sudah waktunya untuk Bang John siaran pada hari ini. Dan selanjutnya nanti akan ada Pro Dangdut seperti biasa yang akan ditemani oleh Teh Ros. Jadi kamu dangu jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 4 Suara Budaya Bandung.

wisata Batu Kuda anu perenahna di wewengkon Cibiru Bandung mangrupa wisata leuweung sakumaha umumna. Batu Kuda luhurna 1150 nepi ka 1300 mdpl mibanda hawa pagunungan. Batu Kuda mangrupa pasir jeung leuweung pinus anu endah. Batu Kuda aya di kawasan jeung paniten perhutani anu baheula ngan saaya-aya, tapi kiwari geus ngalaman parobahan. Biasana, eta tempat jadi tujuan wisata kulawarga, kiwari geus jadi tempat tujuan wisatawan. Warta Pamungkas.

hiji tempat wisata anu jadi pangjujugan para wisatawan. Kukituna wisata Tanjung Duriat, mibanda kaendahan alam tur bisa nitenan langsung bendungan Jati Gede. Simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi.

0: atuh, Pak. Gak usah ngebut segala. Aduh, hampir aja nabrak yang lagi nyebrang.
1: Iya, Bu. Kita kan diburu waktu, Bu. Kalau gak cepet-cepet, nanti acaranya sudah pada dimulai.
0: Hah, sekeburunya aja atuh, Pak. Yang penting, kita sampai di tujuan dengan selamat.
2: Utamakan keselamatan. Biar lambat, asal selamat.

0: 104, Suara Budaya, Bandung.
1: Selamat sore, saya ucapkan untuk Anda semua kaum dangu yang saat ini masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung ya. Saya Rosyanti Mustika masih menemani Anda di sore hari ini tentunya ya. Dan di hari Jumat spesial di Pro Dangdut ini, Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda, dukung dangdut klasik. Dan juga Anda bisa karaokean atau mau nyuruh penyiarnya yang karaokean ya. Untuk dangdut klasiknya di sesi satu ini ada dua lagu yang bisa Anda dukung. Ada dari suaranya Kameria Malik, Liku Liku, dan juga Roma Irama Kelana. Dan ini sudah ada yang masuk nih di 721-8075. Saya mau langsung terima saja ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Tabi Pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Sampurasun. Sampurasun.
1: Kacau. Ya ampun, tapi gak apa-apa lah, udah usaha ya Bang Edo ya.
2: Apa kabar teh?
1: Lagi masih flu nih, flu batuk nih.
2: Sama teh aku batuk teh, kalau batuk tuh larinya kepala teh, vaksin.
1: Bener asli. Karena mungkin sekarang udah di akhir-akhir bulan ya, menjelang akhir bulan.
2: Atau kantong kering. Udah senang aja deh, dinikmatin aja teh.
1: Ya udah.
2: Seminggu teh.
1: Ya udah nikmatin aja mau kumaha deui atunya.
2: Betul itu teh.
1: Aduh, Bang Edo.
2: Ya.
1: Mau apa? Mau makan?
2: Ya.
1: Mau makan. Maunya disuapin.
2: Mau tidur.
1: Maunya dikelonin.
2: Cuaca gimana?
1: Baru reda nih hujannya setelah tadi sempat agak lama sih, lumayan diguyur hujan nih Bandung.
2: Oh, di sini masih mendung nih teh, mendung masih gerimis kentil.
1: Gerimis melanda hati ya.
2: Iya benar.
1: Jadi mau lagu sama Bang Johnson, tapi Bang Johnsonnya udahan tadi kan.
2: Pergi aja Bang Johnson ini.
1: Udah, karena udah dilarang masuk ke arena.
2: tidak aman.
1: Tapi ada nih masih mendampingi saya di studio Bang Johnnya.
2: Bang John.
1: Apa katanya?
2: Gimana kabare? Baik-baik aja.
1: Baik.
3: Ya, kenapa Kang Edo?
1: Nanti saya nih yang dimarahin nih, masih ada suara Bang Johnny jam segini nih.
3: Apa kabar Bang
2: John?
3: Gimana kabar Bang Edo?
2: Alhamdulillah Wawa, udah lama ini gak ngobrol sama Bang John.
3: Iya Bang John juga udah lama gak ngomong sama Bang Edo ini. Aduh,
2: nah, kangen itu juga makanya sih. Ini Bang John ini yang suka ngambil kameramen itu bukan sih?
3: Iya, anak ya benar.
2: Betul ya?
1: Iya. Nah. Baru udah kelihatan hidungnya.
2: Baru kemudian ngomong hidungnya. Udah kelihatan hidungnya teh.
3: Tinggal Bang John yang belum kelihatan batang hidungnya Bang Edo.
2: Ya jangan Bang, masih kaget Bang.
3: Wah kenapa gitu, kaget dengan ketampanannya gitu?
2: Wih jelas dong, kalau kita kabur orang-orang.
3: Yang membuat si Ajeng terpana gitu.
2: Oh benar, kalau si Ajeng ngelihat nanti hidung aku itu agak mekar Bang.
3: Wow.
1: Mekar.
3: Sok mau lagu apa Bang Edo?
2: Lagunya Aku Berikan Bahuku.
3: Dari?
2: Danang.
3: Aku Berikan Bahuku dari Danang.
2: Bener gak ya?
1: Tahu. Makanya yang bener.
2: Ya Danang, pokoknya Danang. Aku Berikan Bahuku apa ya tadi? Pokoknya itulah.
3: Oh baru dengar gitu Bang Edo.
2: Iya, soalnya nyarinya yang agak-agak ini Bang, agak-agak baru-baru gitu, biar hati-hati aku tenang.
1: Bener. Aku berikan bahuku, bener.
3: Baru denger dan lagunya enak gitu Bang Edo.
2: Oke, enak. Makanya dengerin ya Bang Jan, jangan pulang dulu. Okay. Kan pulangnya masih lama.
3: Oke, siap Bang Edo, dengerin nih.
1: Apa lagunya enak, lebih enak mana sama Duren?
3: Kalau itu mah durian.
2: Ya jelas durian dong. Di malam minggu asik-asik makan durian.
3: Asik.
2: Anak kecil tuh durian, durian rumah enak paling suka teh.
1: Oh gitu.
2: Ih, sama buah yang lain nggak mau teh, nggak tahu
1: kenapa. Oh, sukanya durian doang.
2: Iya, mungkin gara-gara pas hamilnya itu teh lagi musim durian, terus mamahnya tuh aku nggak boleh makan durian waktu itu karena lagi hamil kan teh.
1: Hmm.
2: Pas brojol tuh kata kakek, udah sisipin dikit-dikit katanya gitu teh.
1: Wow.
2: Ya udah, jadi sampai sekarang deh doyan banget sama durian.
1: Oh gitu. Terus ini dangdut klasiknya mau yang mana? Cepetan.
2: Ada siapa teh?
1: Kasih tahu nggak ya?
2: Jangan deh, jangan.
1: Liku-liku dari Kamelia Malik, Kelana dari Roma Irama.
2: Ya liku-liku teh, soalnya hidup ini pernah lika-liku.
1: Penuh liku-liku ya.
2: Yaudah, buat salamnya buat Abah Jenggol, Bang Ahmad, Bang Holid, Bang
1: Asur,
2: ada Teh Nais, Ratu Enga. Pokoknya untuk Sedayana aja deh.
1: Sedayana ya.
2: Untuk Bang John juga terima kasih waktunya Bang.
3: Iya, terima
2: semoga
3: kasih.
2: Semoga berdua di sana selalu akur, selalu sehat. Emang kucingnya paling berantem terus.
1: emangnya Bang Edo sama mamanya berantem terus.
2: Iya, karena nggak dapat kiriman wajar. Ya, salamnya buat berdua semoga selalu sehat, teteh batuk cepat sembuh ya teh.
1: Amin.
2: Buat Bang Jun juga keluarga selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum. Tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Terima kasih Bang Edo. Tuh ya. Yang lainnya yuk, yang masih mau request lagu dangdut kesukaan Anda, mau dukung dangdut klasiknya juga boleh. Di hari Jumat spesial mau karaokean boleh, atau mau nyuruh penyiarnya yang karaokean juga boleh ya. Ada yang masuk lagi nih. Halo Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Sarang nengros.
1: Mohon Abah.
4: Alhamdulillah tes mohon cerang ini mah.
1: Masih kene ayah bah ya. Masih kene ayah bindang-bindang nak.
4: Sakedik deh.
1: Sakedik deh.
4: Abah teh kalingap.
1: Nuhun.
4: Enya itu begitunya.
1: Nuhun.
4: Nama barusan cucuku yang masuk ya.
1: Nuhun. Bang Edo.
4: Bang Edo, semoga Bang Edo sehat walafiat.
1: Amin.
4: Panjang umurnya, banyak rezekinya. Keluarganya semua solehah, soleh-solehah.
1: Amin.
4: Kan tenan Neng Rosma didoakan ku Abah.
1: Mohon.
4: Didoakan ku Abah Neng Rosma sehat. Sing panjang iswana.
1: Amin.
4: Dina keluarga saroleh-solehahnya.
1: Amin, Pak.
4: Pada menurutkan Neng Rosma waktu satu dah lagu.
1: Hayang lagu naon gitu Abah.
4: Bebene tiasa dirakawikan ku Neng Rosma.
1: Bebende duka tah karaokeannya kada
4: karaokeannya.
1: Mohon. Upami teh aya mah atuh wios teh kada nu karaokeannya.
4: Nya, naon we ya.
1: Bebende nya.
4: Upami biasa mah Kuning Rawas nya. Karaoke Kuning Rawas pamit biasa mah. Mohon. Jadi mah hujan ageng Neng Ros.
1: Mohon sami tapi di dieu mah atos ieu bah, tos raat.
4: Hujan ageng jadi sareng gelap ya. Tidak ada joge borobot teh.
1: Kitunya.
4: Kitu ya, Neng Ros.
1: Dangdut klasikna bade nu mana bah?
4: Naon wae.
1: Aya liku-liku Kamelia Malik, aya Kelana Roma Irama.
4: Liku-liku ya.
1: Siap.
4: Liku-likunya nepangan nama kasadayana we dikumkeunnya narasnya.
1: Mohon.
4: Anu nuju manco di propat dina acara Pro Dangdut dikintun ku abahnya.
1: Mohon.
4: Itu tuh anu ieu biasa mah tuh keluarga abah di Sumatera Selatan. Itu Bapak Ilham sareng Pak Sulaiman sing sarehatnya sadayananya.
1: Mohon amin.
4: Atur nuhun Neng Rosnya.
1: Mohon sami-sami abah.
4: Diantos lagunanya.
1: Mohon mangga bah.
4: Kami ayam membebene tuh cepat secukup apalin karena lagu-lagu sunanya.
1: Mohon
4: mangga.
1: Mangga.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Abah Janggot di sore yang sadu ya. Lagu nate yang bebende cenah Abah Janggot mah kitunya lagu dangdut klasikna ngarojong anu Camelia Malik mah enggak diantos. Pro dangdut
5: adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
5: Hello.
1: Hello juga.
5: Sehat, Neng.
1: Ah, iya masih kena bindeng ya. Teh ah masih batuk oge sekedik deui.
5: Iya, kebian sekedik ku cengkeh atuh
1: Neng. Sigana ieu mah lamun di landongan aku Arto sagepok anu 100 ribuan bakal langsung cenghar.
5: Langsung cenghar ya.
1: Aduh. Teh Ratu bade lagu naon?
5: Bisik-bisik tetangga ada Bonjon.
1: Ada tuh, ada Bang John, cenah Bang.
3: Ada dong.
5: Ayo nyanyi Bang John.
3: Emang ini karaoke hari ini kan enggak?
1: Karaoke lah Jumat. Karaoke. Wah. Jumat Bang, ini kan hari Jumat.
5: Oh iya, aku benar, dikasih tahu Jumat kemarin.
1: Aduh. Kelanya, teh orang pilih lagu, nah sok ngobrol aja Bang John.
5: Bang John kan kemarin dikasih tahu orang karaokean cing teh. Nyanyina gak bisa tidur.
3: Lupa hari teh, lupa hari. Saya lupa kira, hari. Saya kira ini hari Kamis, besok Jumat gitu.
5: Hari Jumat. Kok Bang John tumben sekarang ada di Pro 4?
3: Ya dapat jadwalnya hari ini teh.
5: Oh, waktu lu sama di Pro 1 kan?
3: Ya benar.
5: Benar ya. Buat Carmilla, buat Teh Unik, semoga lekas sembuh. Buat Abah Jenggot barusan, Mas Mang Nasrul, Bang Edo, Bang Leman, Pak Sutaria, Aki Letik, Kang Ahmad, terus Pak Ilham, buat semuanya aja deh, karena ya masuk.
1: Teratu ya lagu dangdut klasiknya apa ini mana heula?
5: Ada Liku-Liku sama apa tadi teh?
1: Kelana.
5: Sama
1: Kelana Roma Irama.
5: Roma Irama aja.
1: Siap.
5: Dalam aku berkelana.
1: Tah eta. Siap Teh Ratu tos siap laguna tos kapendak ye.
5: Siap.
1: Siapnya. Siap. Sok tah. Ditemenin sama Bang Johnson tah karaokena.
5: Bang Johnson masuk.
1: Sok masuk sana Bang, masuk ke mana?
5: Mana?
1: Iya, ayah tuh?
5: Gak ada.
1: Ayah di rumah.

0: Aduh aduhan gitu tadi, aduh aduhan kunaon.
1: Aduh aduhan, he, saya masuk ke tadi tapi lompat nyari sinyal ke itu ke dia, neng baru jalan-jalan gitu, lompat ke itu, lompat ke dia, alhamdulillah ayah gitu. Atau lu neng kalau mau waktu biasa lebet dirinya.
0: Siap.
1: Ya, atuh dulu neng
0: loh. Mangga sami-sami teteh.
1: Bang John dadah. Dadah kita. Umi gara masuk.
0: Siap, atur nuhun. Ada lagi yang masuk nih Bang John.
2: Siapa itu teh?
0: Prodangdut.
3: Prodangdut, dangdut adalah kita. Oh. Halo.
2: Halo.
3: Loro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Mohon.
3: Malum baru sembuh sayanya, aduh.
2: Wah, kenapa kok jadi pada sakit ini?
3: Iya, udah 3-4 hari mungkin sakit ini, baru pulih nih sini ya.
2: Wah.
3: Coba dipulihkan dengan karaoke gitu kan, gitu aja.
2: Wah. Sok mau lagu apa?
3: Tidak semua laki-laki.
2: Enggak semua laki-laki, kenapa tuh enggak semua laki-laki?
3: Tidak semua laki-laki kan bersalah padamu, contohnya aku menyoki Teh Ros gitu.
2: Waduh, Teh Ros.
0: Tidak semua aki-aki, cina bang. Bang, suruh milih dangdut klasiknya bang.
2: Dangdut klasiknya apa ini?
3: Yang cowok biasanya.
0: Oh, Roma Irama.
2: Roma Irama, oke. Okay.
3: Iya, gitu. Bukan anti jadi cewek cowok, cewek tapi kan seneng yang cowok gitu kan.
0: Kenwai. Siap, Kang?
3: Siap, ya.

0: cenah anu ulah ragu teh?
1: Ahmad Irwan.
0: Har.
1: Kayak teros itu mungkin komputer namun kacol-kacolannya musik nanti kadang cepat kadang biasa gitu kan.
0: Make jeung komputer na sinyal na anu puguh.
1: Atuh apa emang sinyal na apa sinyal di sini kadang-kadang nah acing kadang enggak udah gitu.
0: Sinyal na atuh da mah nya acolok-acologan na komputer.
1: Soalnya di dieu na itu kan gitu mun sinyal di dieu soalnya tadi tempat biasa ngejungung si heula itu.
0: Oh, ya tuh paingan ulah nganahanah pan aya di tempat biasa mah biasana ge sae nya.
1: Lagi ngungsi dulu karena di rumah sendirian enggak ada siapa-siapa dalam keadaan sakit hero sehingga tidak ada yang ngurus. Sedang diurus sama anak bukan gitu, aja itulah perlu punya anak deh kan gitu aja.
0: Iya tuh.
1: Ya nuhunnya yuk.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ahmad Irwan ya lagu

0: Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Iya, siap.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Nya.
1: Tete.
0: Kak.
1: Meni seksi suaranya.
0: Seksi naon? Seksi konsumsi. Seksi konsumsi.
1: Iya.
0: Iya, cerah.
1: Keren. Gara-gara flu ya.
0: Iya, gara-gara flu aku jadi begini. Teh Carmilla, hoyong lagu naon?
1: Pengen apa ya?
0: Naon atuh?
1: Dokter Cinta Evita Mala.
0: Oh, Dokter Cinta Evita Mala. Siap kayaknya. Iya.
1: Dok. Buat Teteh Ratu Engang hatur nuhun Teh Unik.
0: Dangdut klasikna bade nu mana Teh Carmilla?
1: Bapak Haji Roma Irama.
0: Bapak Haji Roma Irama, siap.
1: Kalau aku berkelana yang kayak gitu ya.
0: Iya. Teh Carmilla.
1: Ya.
0: Tang ngobrol heula sareng Bang Johnson abi milarian laguna.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Teteh.
1: Iya, Abang. Salam kenal.
2: Salam kenal juga.
1: Abang siarannya acara apa?
2: Gimana?
1: Abang siarannya acara apa?
2: Siarannya tadi di jam 2 musik dan info.
1: Oh ya?
2: Iya.
1: Dari jam berapa?
2: Di jam 2 sampai jam 3 tadi Teh.
1: Oh, kenapa aku belum tahu ya besok siaran enggak?
2: Besok tidak.
1: Oh, cuman hari Jumat aja?
2: Enggak, ganti-ganti setiap minggunya.
1: Oh, kenapa enggak selalu? Selalu.
0: Kenapa? Kenapa enggak selalu? Digilir atau Teh Carmilla?
1: Seperti itu.
0: Iya, seperti di itu Sahrini.
2: Di Pro 2.
0: Tuh siap?
1: Kalau di Pro 2 jam berapa siarannya?
2: Kalau di Pro 2 itu di jam 1 sampai jam 2.
1: Oh, oke, okay, itu dilanjut. Aku mau nyanyi dulu ya.
2: Oke.
0: Ya, siap.
1: Oke.
0: Ayah musiknya teh.

0: With Will. Oke, lebat deh ya teh ya.
1: Oke, teteh. Teteh sehat-sehat terus ya.
0: Amin.
1: Teteh Andin hatenuhun, teh unik. Lalu Abah Jenggot buat Kang Ahmad, buat semua-semuanya aja.
0: Baiklah.
1: Radangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, hatenuhun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya, baiklah, saya sudah waktunya harus memutarkan dangdut klasik yang sudah banyak dipilih oleh Anda. Ya, dan di dangdut klasik sesi 1 ini akhirnya lagu dari suaranya Roma Irama yang banyak terpilih.

0: Pawarta Pro Opat.
1: Jawa Barat beunghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon.

Baik, Kak Mundangu, di mana saja Anda berada? Sebelum saya lanjutkan yang mau karaokeannya ya, saya mau hadirkan dulu lagu yang tadi sudah di-request di sesi 1 ya oleh Bang Edo. Ada lagu Kuberikan Bahuku dari suaranya Danang dan juga Bebende dari suaranya Azmi Z. Kami hadirkan dulu ke ruang dengar Anda, nanti kita lanjutkan lagi karaokeannya ya.

0: Hai Yuli.
1: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
0: Iya dong.
2: Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini. Pembayaran Anda telat 1 minggu. Waduh, gimana ini?
1: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
3: Iya, itu saya juga ada sih.
2: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
1: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat, termasuk kalau kamu pinjem uang secara cepat itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha, jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
4: Bambang, kamu dipecat.
2: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
5: Bambang!
2: Apalagi sih, Beb?
5: Ini apalagi? Aduh, banyak sekali chat yang masuk nih pada nagih hutang sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus!
2: Tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.
6: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu, kamu meminjam di pinjaman online yang terdaftar dan berizin resmi.
7: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yuk ah, kita lanjutin lagi buat yang masih mau karaokean di hari Jumat spesial ini ya. Saya Rosyanti Mustika tentunya masih menemani Anda ya. Dan untuk di sesi 2 ini, dangdut klasiknya yang bisa Anda dukung adalah ada lagu Daun Salam dari suaranya Caca Handika, ada juga lagu dari suaranya Iis Dahlia, Bagai Ranting Yang Kering. Itu dua lagu dangdut klasik di sesi 2 ini. Jadi untuk Anda yang masih mau request dukung dangdut klasik, mau karaokean atau mau nyuruh penyiarnya yang karaokean, masih boleh ya. Langsung aja di 7218075 atau juga bisa melalui nomor WhatsApp kami di 0811-200-1540. Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ini rajin pisan, iya si teteh, iya ya.
1: Aduh, haji ratu neng hiburan satu-satunya di perempat.
0: Tapi sinyalna atuh milarian di tempatnya nusae.
1: Ya, ya kita tos-toskan nusae, neneng kita tos lompat.
0: Ya.
1: Sugan iya mah. Bagus.
0: Apa ya? Naon, lagu naon ayeuna?
1: Cinta Bercabang.
0: Cinta Bercabang. Dangdut klasiknya pada nu mana?
1: Ada apa, Neng?
0: Aya Caca Handika Daun Salam, aya Iis Dahlia Bagai Ranting Yang Kering.
1: Itu aja, Bagai Ranting Yang Kering.
0: Siap. Sok abi milarian laguna teteh ieu kintun-kintun.
1: Buat Carmela, buat Teh Unik, Abah Jenggot, Kang Ahmad, Mas Nasrul, sari teteh, Bang Edo, Wang Leman, Letik, Pak Sutariat, Pak Selamat, Pak Ilham, Asadayana, Eci. Mas Kang Pak Sutariat, spesialna Kang Nunung Ros.
0: Siap.
1: Yang baik. Adi TG Mama Atep Mama Gelowing.
0: Siap. Terus ke penak laguna langsung ya tehnya.
1: Siap.
0: Aya musikna teh.

0: Oh ya.
1: Terima kasih Neneng, udah diangkat. Hati-hati pulangnya Neneng.
0: Baiklah.
1: Sama kasih Neneng.
0: Mangga.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Masuk ke Blowing.
0: Siap. Hatur nuhun Teh Ratu engangnya lagu nu kadua na teh bie naon? Naon? Cinta bercabang ya. Urang aos geuna lah aya WhatsApp anu lebet. Assalamualaikum, hatur nuhun Teh Ratu Engang, saurat teh Tipa Sutariat. Tipa Sutariat, hatur nuhun Teh Ratu Engang, saurat teh nya muh hatur nuhun Abah gitu. Nanti masih keneh manco nya kitu tos ngarojong acara proopat. Urang tampi deui salajengna. Pro dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Siap. Nah, lagu naon ieu nu kadua?
2: Untukmu wanita.
0: Untukmu wanita. Siap.
2: Kela urang biasa yang galau-galau lagu Sri Hasna Ahmad Irwan kan.

0: Iya.
1: Siap.
2: Ah.

0: Siap.
1: Kirang iya teros. Iya. Kumanya putus nyambung jadi musik nanti aduh lagu itu pada dinikmati ya minggu depan ah dilanjut lagi biar biar
0: sempurna ya, apa ayah nama itu, tempat nage gitu. Cenapan sanes tinu biasa
1: iya sanes biasa
0: muhunyak itu jadi sinyal pengaruhan sinyal teh
1: pengaruhan
0: muhun
1: jadi itu teh lagu teh lagu favorit teh ros teh lagu teh aduh paling dinikmati itu nya
0: siap.
1: Emang ceria Ahmad Irwan mah dalam waktu itu galau-galau wah itu kan gitu.
0: Mohon siap.
1: Walaupun jiwaku tidak galau, kirim-kirim salah banyak.
0: Sok mangga.
1: Buat Pak Haji Sutariat, menemet tes simpen WA nya. Satu Engang, terus Teh Carmila, terus Oka sadinya, Oka Paleman, kawan Ufi kesedang, Oka Bah Jenggot, Oka sadinya. Aku mereka sedang spesial di Banjaran nya anu jadi nyumpingkan begini langsung awa cina hari lagu tu sok kusut ada sinyal aja yang bener gitu kan langsung awa kusut yang itu anger cina sinyal tu bener yang di dia nak gitu itu nunya terusnya sedang yuk
0: mohon waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hatur nuhun Kang Ahmad Irwan nya lagu anu kadua na teh eta cenanya. Manawi aya keneh anu bade Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bade lagu naon nu kadua?
2: Teteh pengen cinta terbaik.
0: Kelanya. Di saha ya teteh?
2: Jujur saja aku tak mampu yang itu.
0: Emang ayah nudang dutne?
2: Ari tadi teteh muter.
0: Tak lamun anu terus diputerkan ulah dikarokekan tekenging.
2: Oh.
0: Lamun anu terus diputerkan laguna ulah karoke.
2: Oh kalau gitu itu aja teteh.
0: Naon?
2: Oh yang biarlah ku jabat tanganmu itu apa?
0: Di di simpang jalan.
2: Iya, itu aja.
0: Di simpang jalan Ine Sintia.
2: Iya. Buat Kang Ahmad hatur nuhun, abajeng buat Kang Ilham, Teteh Ratu Engang hatur nuhun.
0: Ari ieu na teh. Dangdut klasik napa dengar rojong nu mana?
2: Yang ranting kering.
0: Bagai nanti yang kering, siap. Ya. Urang pilalian heula lagunanya.
2: Iya. Buat Teh Eci ya. Terus siapa lagi anaknya Kang Ilham Kang Mayrona
0: Habibah putrana Pak Ilham Teh Habibah
2: iya Neng Habibah pokoknya mah buat sekeluarga aja Pak Ilham Teh Unik, cepet masuk.
0: Iya, kemananya Teh Uniknya?
2: Katanya Teteh kalau kesini Teh ditolak katanya.
0: Dah henteunya padahal mahnya.
2: Itu Teh kan Teteh kata Teteh juga kan sinyal. Aku juga suka seperti itu kan.
0: Iya,
2: tadi juga suka.
0: Iya, ayah musiknya Teh.

0: Hatur nuhun, teteh.
1: Sami-sami.
0: Prodangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya. Sekarang saatnya saya akan hadirkan dulu pro apa dangdut klasik nih ya. Akhirnya bagai ranting yang kering dari Iis Dahlia.
2: Dangdut klasik.
3: Tarik sis. Bongkok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Yoga Suara Sumanar mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga lancar, jaya selalu di udara. Amin ya rabbal alamin.

Gonggong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

0: Iya, saya.
1: Sekarang lagi di Jakarta ya?
2: Ngapain? Kok aku gak diajak? Pasti jualan buah.
0: Iya, jualan buah yang seger kayak aku.
1: Ih, aku tahu. Pasti semongko. Bener gak?
0: Betul.
1: Bimantara, tarese, semongko.

0: Anggun, Anggun.
1: Iya Kakak Rido.
0: Kamu kan sekarang udah di Jakarta, gimana semongkonya? Laris ya?
1: Laris, karena kan emang seger kayak aku, manis lagi.
0: Ih, uwak.
1: Emang

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Rompat Suara Budaya Bandung ya.

0: Dan tentunya saya Rosyanti Mustika masih menemani Anda di sore hari ini. Setelah tadi Anda kami hibur dengan rangkaian lagu dangdut ya dalam acara Pro Dangdut, selanjutnya kali ini kami kembali hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda. Menemani Anda di sore hari ini sambil Anda beristirahat ya, setelah seharian penuh Anda beraktivitas ya. Dan tentunya untuk kaum muslimin wal muslimat sambil menantikan saatnya melaksanakan ibadah sholat maghrib, dan tentunya Anda masih ditemani oleh Pro 4. Sebelum kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda, kali ini kami akan hadirkan terlebih dahulu sorotan sore ini ya. Dan untuk sore hari ini kita akan berbincang mengenai penguatan seni budaya Sunda pada siswa-siswi sebagai pelestarian budaya di sekolah. Kali ini kita sudah terhubung dengan narasumber, yaitu ada Pak Haris Gozali MPD ya. Beliau itu adalah pengajar di SMA Negeri 3 Bandung. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Pak Haris, saya dengan Rosyanti di Pro 4, Pak.
1: Siap, Teh Rosyanti.
0: Baik. Pak Haris, kita akan berbincang tentang penguatan seni budaya Sunda pada siswa-siswi sebagai pelestarian budaya di sekolah. Nah, ngomong-ngomong ini Pak Haris ini pengajar di SMA Negeri 3 Bandung.
1: Betul, saya. Izin memperkenalkan diri.
0: Iya, boleh.
1: Saya Haris Gozali, selaku guru kimia di SMA Negeri 3 Bandung.
0: Baik. Oh, Bapak guru kimia ya?
1: Betul, Teh.
0: Ini menarik nih. Guru kimia akan ngobrol tentang budaya. Oke.
1: Betul.
0: Iya. Baik, guru kimia. Ini gimana nih? Apakah selain Pak Haris mengajar kimia di SMA Negeri 3 Bandung, Pak Haris juga mengajar seni budaya?
1: Sebetulnya kalau mengajar tidak ya, Teh. Jadi lebih kepada bagaimana jadi pembina saja, dan juga membimbing anak-anak untuk menyalurkan bakatnya, dan konteksnya mungkin ya keseniannya itu dieksplor lebih kepada kesenian Sunda seperti itu.
0: Kesenian Sunda. Nah, di SMA Negeri 3 Bandung nih, apa saja nih yang yang diberikan kepada siswa yang terkait dengan kebudayaan Sunda nih, seni Sundanya jenisnya apa aja, Pak Haris?
1: Baik. Jadi kita di SMA Negeri 3 Bandung ini kan memang di kalangan masyarakat terkenal dengan budaya akademiknya gitu ya, seperti itu. Namun di sisi lain kita juga punya potensi anak-anak di bidang seni yang kita wadahi. Nah, wadahnya ada di ekstrakurikuler yang namanya adalah LSS. Yaitu betul LSS. Jadi LSS itu adalah singkatan dari Lingkung Seni Sunda. Nah, di dalamnya itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian karawitan yang langsung berhubungan dengan musik. Kemudian yang kedua adalah tari gitu, tari tradisional seperti itu. Nah, kita di SMA 3 Bandung alhamdulillah sudah mulai konsisten gitu ya, melestarikan budaya Sunda melalui beberapa kegiatan-kegiatan. Jadi kegiatan semisal ada studi tour misalnya dari studi banding, mohon maaf, dari sekolah lain, atau acara perpisahan, pelepasan siswa juga itu selalu melibatkan LSS itu. Jadi ketika anak-anak punya potensi dan ada wadahnya, dan juga tadi ya ada acaranya, maka ini menjadi satu satu momen yang baik untuk mereka melestarikan budaya Sunda seperti itu.
0: Baik. Nah, secara di SMA Negeri 3 Bandung ini untuk kurikulumnya tidak ada mata pelajaran yang khusus masuk ke dalam pelajaran sehari-hari tentang seni karawitan ataupun seni tari Sunda. Tapi nah, itu diberikan kapan kepada siswa itu?
1: Nah, jadi kalau di kurikulum kan sebetulnya ada yang namanya seni budaya ya, Teh.
0: Betul.
1: Ya? Jadi di seni budaya itu setiap angkatan atau setiap kelas itu akan punya kurikulum yang berbeda. Misalnya di kelas 10 belajar tentang musik terlebih dahulu. Nah, di situ juga para guru dari kesenian itu mengajarkan dan mengenalkan. Kemudian di kelas 11 misalnya lebih kepada seni pertunjukan, termasuk ada tari. Juga di situ dikenalkan bagaimana tarian-tarian dari Sunda gitu ya. Itu mereka di kelas dapat, dan juga eksplor lebihnya itu tadi di ekskul yang namanya LSS seperti itu teh.
0: Baik. Nah, belajarnya itu pasti di luar jam pelajaran ya, Pak?
1: Betul sekali.
0: Seberapa banyak siswa-siswi yang tertarik untuk mau ikut gabung menjadi di lingkung seni Sunda ini, di LSS ini?
1: Alhamdulillah sangat luar biasa karena mulai dari tahun ini kita sudah membuahkan hasil ya, di mana ketika anak-anak konsisten, mulai dari acara-acara, mulai dari panggung-panggung sekolah, mereka sekarang sudah mulai menghasilkan prestasi. Kemarin juara satu teh, juara satu untuk FLS 3N Kota Bandung bidang kesenian musik tradisional seperti
0: musik
1: itu. Nah, itu adalah
0: luar biasa.
1: Buah dari tadi ya, konsistensi, kemudian juga anak-anak mengatur kewajiban akademik dan juga tadi mereka punya potensi itu manajemen waktunya betul-betul anak-anak dilatih, dan hasilnya alhamdulillah sudah terlihat seperti itu.
0: Baik. Selain Pak Haris nih yang ikut mengajar kepada anak-anak dalam lingkung seni Sunda untuk belajar karawitan dan juga tari Sunda, ada lagi guru yang lainnya?
1: Ada tentunya. Saya tidak sendiri. Saya tadi ya sebetulnya kalau misalnya dari bidang kompetensi kan saya guru kimia, tapi tenang saja, di sini banyak banyak alumni juga yang bantu, kemudian juga dari guru keseniannya itu sendiri. Di sini saya kenalkan seperti Pak Hasan sebagai pelatih, juga guru, kemudian juga ada Pak Dindin, guru kesenian, dan juga ada Pak Rizal. Jadi kita berkolaborasi, dan tadi ya mengenalkan mulai dulu kurikulum, baru mereka ketika ada ketertarikan lebih, kita arahkan untuk berkontribusi di LSS. Nah, untuk jumlahnya teh, untuk yang aktif di LSS ini sekarang kurang lebih ada 90 orang seperti itu teh.
0: Oh, 90. Luar biasa nih. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang yang dekat nih, ya jadwal yang dekat ini terkait dengan menampilkan siswa-siswi di SMA Negeri 3 Bandung yang hasil mereka belajar dari seni karawitan dan juga tari Sunda, ada acara apa nih, Pak Haris?
1: Nah, menarik nih teh. Jadi kita dalam waktu dekat, tepatnya besok di sekolah SMA 3 Bandung itu akan ada pelepasan siswa angkatan 2026. Dimana seperti yang kita bicarakan ya teh. Jadi anak-anak itu belajar dari panggung ke panggung. Nah, untuk tahun ini alhamdulillah dari mulai acara adat, mapag penganten, pengiringan wisudawan ketika dikalungkan medali gitu ya, dan diberikan ijazah di panggung, itu semua kita menggunakan LSS dari anak-anak seperti itu.
0: Baik. Nah, mungkin bisa dibocorkan sedikit nih Pak Haris, di antaranya akan menampilkan apa saja nih besok itu di acara pelepasan ini.
1: Ini di spill mungkin ya teh.
0: Spill sedikit lah Pak.
1: tentunya ada tarian tarian untuk penyambutan para dewan guru. Tentunya seperti itu ya. Itu tarian pembukaan, kemudian juga nanti ada penampilan-penampilan yang menggabungkan dua divisi tadi ya, divisi karawitan dan juga tarinya, untuk menampilkan karya-karya yang memang sudah mereka ulik gitu ya, dan juga gali latihan terkait dengan kebudayaan Sunda itu sangat-sangat sudah disiapkan untuk besok seperti itu.
0: Baik. Nah, melihat aktivitas seperti ini yang ada di SMA Negeri 3 Bandung terkait dengan seni budaya Sunda ya Pak Haris, ini menunjukkan sekali bahwa sebetulnya bukan hanya untuk sekolah yang konsen di bidang seni dan budaya Sunda, tapi untuk SMA seperti SMA Negeri 3 Bandung yang tidak konsen untuk seni budaya Sunda, tapi bisa memberikan pengajaran kepada siswa-siswi yang mau tertarik untuk belajar seni Sunda, karawitan dan juga seni tari itu bisa dilakukan. Nah, menurut Pak Hari sendiri, mengapa di sekolah itu harus ada penguatan seni budaya Sunda kepada siswa-siswi?
1: Baik. Untuk kenapanya, kita kan sudah tahu ya Teh bahwa kecerdasan anak-anak itu macam-macam. Ada kecerdasan emosional, kognitif, ya, ada kecerdasan musik seperti itu ya, kesenian. Ketika kita sudah memahami bahwa setiap anak itu unik dan punya potensi masing-masing, sekolah itu sangat penting sekali untuk jadi tempat mereka berkembang secara kecerdasan itu tadi ya. Kenapa kita bisa? Karena kita itu ingin ngamu mulai gitu bahasa Sunda. Mulainya dari mana? Mulainya harus dari sekolah kalau menurut saya. Kenapa? Karena sekolah itu kan jadi pusat peradabannya Teh ya. Di mana masyarakat tertuju dan berharap banyak kepada sekolah, dan tentunya para orang tua itu menitipkan anak-anaknya supaya dididik dan segala bisa gitu. Nah, jadi bukan cuma hanya akademiknya ketika di sekolah itu yang harus dikedepankan, tapi potensi-potensi lain gitu. Jadi memang di sini jadi tantangan setiap sekolah, di mana konsistensi terutama ya, konsistensi kita, kemudian juga sebagai guru gitu ya, memadahi anak-anak, juga harus betul-betul punya komitmen yang kuat untuk memulai budaya Sunda itu sendiri.
0: Baik, nah di penghujung perbincangan kita Pak Haris ya, mungkin bisa disampaikan oleh Pak Haris pesan dan harapan Pak Haris kedepannya terkait dengan penguatan seni budaya Sunda pada siswa-siswi sebagai pelestarian budaya di sekolah, Mangga.
1: Baik, para pemirsa dan yang lainnya, alhamdulillah SMA 3 bisa menjadi contoh konkret untuk sekolah bisa melestarikan budaya Sunda. Dimana kalau bukan sama kita, oleh siapa lagi? Jadi sekolah adalah tempat yang ideal dan paling baik untuk melestarikan budaya, karena kita punya anak-anak penerus bangsa yang sejatinya kita harapkan mereka itu bisa terus melestarikan budaya Sunda. Dan kita jangan malu untuk melestarikan budaya Sunda. Jangan malu untuk dibilang kampungan dan sebagainya. Sebetulnya Sunda itu sangat luas sekali, sangat kaya sekali kebudayaannya. Mungkin terakhir juga kita sering lihat ya, gubernur kita Pak KDM juga sangat luar biasa melestarikan budaya-budaya Sunda. Nah itu bibit-bibitnya supaya tidak padam itu harus dilestarikan di sekolah seperti itu. Dan juga harapannya ayo kita sama-sama di rumah juga sudah mulai misalnya kecil-kecilan kita melestarikan bahasa Sunda yang baik dan halus gitu ya, tutur kata yang baik, supaya budaya Sunda dan jiwa Sunda kita itu tetap lestari seperti itu.
0: Baik, hatur nuhun pisan Pak Haris sudah menyempatkan waktu berbincang bersama kami Perempat RRI Bandung, dan semoga sukses besok acaranya Pak Haris.
1: Amin.
0: Semangat terus banyak, Pak, bersama guru-guru yang lainnya di SMA Negeri 3 Bandung untuk melestarikan kesenian Sunda melalui penguatan seni budaya Sunda di sekolah, Pak.
1: Baik, terima kasih banyak kesempatannya Teh.
0: Iya, sama-sama Pak Haris.
1: Iya.
0: Hatur nuhun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kaum dangu dimana saja Anda berada, demikian tadi kita sudah berbincang dengan Pak Haris Gozali MPD. Beliau adalah guru kimia sekaligus ketua pelaksana seni budaya Sunda untuk kegiatan besok ya di SMA Negeri 3 Bandung dalam acara pelepasan siswa-siswi SMA Negeri 3 Bandung angkatan tahun 2026, dan juga terkait dengan penguatan seni budaya Sunda pada siswa-siswi sebagai pelestarian budaya Sunda di sekolah ya. Dan kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda dalam acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.
2: Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tentang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah Anda? Cabai terpedas di dunia. Dragon's Breath Chili Pepper adalah cabai yang dikenal sebagai cabai terpedas di dunia. Awalnya cabai ini dikembangkan untuk perawatan medis yang digunakan sebagai obat bius yang dapat membuat kulit mati rasa. Jika Anda mengonsumsi satu cabai ini, Anda akan terkena shock anafilaksis yang dapat membakar saluran udara dan menutupnya. Mengerikan bukan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohang mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.

Perkenalkan, nama saya Chandra. Saya adalah generasi ketiga atau cucu dari Abah Ujo Ngalagena, pendiri Saung Angklung Ujo. Ya, untuk saya, kalau Piala Dunia, yang paling berkesan tuh ada dua Piala Dunia. Yang pertama di 1998. Kenapa berkesan? Karena itu pertama kalinya saya nonton Piala Dunia. Waktu itu ada namanya Ronaldo ya. Ronaldo yang botak tuh, itu jadi idola saya sampai saat ini, pemain bola idola. Yang kedua yaitu tahun 2006 ketika Italia juara dunia ya, juara Piala Dunia. Di situ ada momen yang Zidane menanduk Materazzi, nah itu momen yang ikonik banget. Nah, kalau untuk lagunya ada dua lagu yang yang sangat teringat ya tentang Piala Dunia. Yang pertama lagunya di 98 yaitu Go go ale ale. Nah, itu yang pertama. Yang kedua 2010 yang Shakira itu. Samina mina e e waka waka e e.

Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede

0: hatinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung. Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

Assalamualaikum. Sampurasun. Saya Aram Febrian, Pandawa Siar 90,5 FM Radio Cakra FM Bandung. Mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio megang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yeay, finally. Pokoknya semoga selalu jadi yang terbaik. Dan apapun acaranya, pokoknya programnya selalu kayak best juara RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia. Hatur nuhun.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Siaga dalam menghadapi hujan dan angin kencang. Sebelum terjadi, pangkas dahan pohon yang rindang dan rapuh di sekitar rumah. Pastikan atap terutama genting terpasang kuat. Periksa struktur bangunan. Bawa masuk barang-barang luar ruangan seperti pot, kursi, jemuran yang berpotensi terbawa angin. Siapkan papan kayu atau lakban untuk memperkuat kaca jendela. Siapkan juga tas siaga bencana, kenali titik evakuasi, dan buat rencana darurat keluarga.

0: petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bong dan dinyatakan menang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

0: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
1: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
0: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
1: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
0: Apa tuh kak?
1: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
0: Ah, produk dalam negeri mah kak gak keren-keren.
1: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
0: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
1: Kebiasaan.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

ada dua, di tahun 2006 dan juga 2010. Hal yang paling menarik di 2006 itu adalah golden era-nya atau era emasnya para pemain sepak bola dari seluruh dunia. Hal yang menarik salah satunya Zidane menanduk Materazzi. Parah banget itu. Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtrack-nya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka. Pokoknya dua itu yang paling menarik menurut saya.

0: Pro Opat.
1: Objek wisata anu baris ngingetan urang kana peradaban baheula nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Eta candi jadi tujuan wisatawan anu ngadon pakanci di Karawang, Jawa Barat. Alatan pikeun datang ka Candi Blandongan teu kudu ngaluarkeun waragad anu gede. Wewengkon Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi ditinggal zaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saya Ray Wijaya akan menemani malam hari Anda di hari Jumat 22 Mei 2026. Sejian acara-acara sudah kami persiapkan untuk Anda. Sesaat lagi Dendang Nusantara berupa sajian tarling, gitar suling akan menghibur Anda. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, seperti biasa drama radio akan hadir dilanjutkan dengan obrolan budaya. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, berita daerah dalam bahasa Sunda akan kami sampaikan. Dan hari ring peting malam hari ini, Kacapi Kawi akan menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sebagai penutup rangkaian acara Riring Beting, Pop Sunda akan mengantar istirahat malam Anda. Demikian sajian acara-acara yang dapat Anda ikuti di malam hari ini.

adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindera mata.

0: aksi begal. Bisa terjadi kapan saja, terutama pada malam hari atau di jalan sepi. Waspadalah saat berkendara sendirian. Hindari jalur gelap dan jangan memakai perhiasan mencolok yang dapat memancing pelaku kejahatan. Jika merasa diikuti, jangan panik. Segera arahkan kendaraan menuju tempat ramai atau pos polisi terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Pilih rute yang lebih terang dan ramai meskipun memakan waktu lebih lama. Tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Perhatikan gerak-gerik kendaraan atau orang yang mencurigakan di belakang atau di sekitar Anda. Selalu siapkan ponsel dalam keadaan aktif untuk menghubungi pihak berwenang jika diperlukan. Sebelum bepergian, informasikan rute perjalanan kepada keluarga atau teman. Ingat, keselamatan diri jauh lebih penting daripada harta benda.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

saya Amburita Laraswati sebagai budayawati yang ada di Jawa Barat dari Yayasan Budaya Sunda Bun, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Radio Republik Indonesia RRI menjadi radio yang terus mengudara di tanah air Indonesia dan menjadi radio yang terbaik dalam menyiarkan berita-beritanya. Sampurasun.

Dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan yang sangat tentram dan makmur di Jawa Barat. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang baik dan bijaksana. Tak heran kalau negeri itu makmur dan tentram. Tak ada penduduk yang lapar di negeri

0: mulia, hamba sarankan agar yang mulia mengangkat seorang anak. Siapa tahu dengan mengangkat anak, yang mulia bisa secepatnya mendapatkan keturunan.
1: Tidak, bagi kami anak kandung adalah lebih baik daripada anak angkat.
2: Di setiap harinya, sang ratu selalu murung dan sering menangis di balkon istana. Sang raja pun ikut sedih melihat istrinya menangis.

0: Sudahlah istriku, percayalah kita pasti akan memiliki seorang anak kelak nanti.
1: Ya, tentu saja suamiku. Aku akan selalu menunggu dengan sabar akan kehadiran seorang anak yang sangat kita nantikan.
0: Aku akan pergi ke hutan untuk berdoa meminta pada Hyang Widi supaya diberikan keturunan. Doakan suamimu ini, Ratu.
1: Baiklah, akan kudoakan. Dan hati-hatilah selama di hutan, suamiku.
2: Setelah beberapa bulan kemudian, semenjak Raja Prabu berdoa di hutan, permohonan sang raja pun terkabul. Sang ratu mulai hamil.
1: Suamiku, aku hamil, suamiku.
0: Benarkah itu?
1: Iya, benar. Benar, suamiku. Saya sudah ke tabib istana. Dan tabib mengatakan bahwa saya ini hamil.
0: Benarkah? Ini akan menjadi kabar yang paling indah di kerajaan kita.
2: Setelah 9 bulan lamanya ratu mengandung, ratu pun melahirkan seorang putri yang sangat cantik. Putri itu diberi nama Nirwarna. Penduduk pun banyak yang mengirimnya mainan untuk sang putri.
1: Lihatlah anak kita, dia sangat lucu dan cantik. Saya berharap agar dia tumbuh menjadi seorang putri yang cantik jelita dan baik hati seperti wajahnya.
0: Ya, saya yakin putri kita akan tumbuh menjadi putri yang sangat cantik dan baik hati.
2: Kasih sayang raja dan ratu yang selalu memberikan apapun yang diingini oleh sang putri telah membuat anak itu tumbuh menjadi seorang putri yang manja. Bila keinginan sang putri tidak dikabulkan, maka ia akan marah dan tak jarang dia berkata kasar kepada orang tuanya. Tetapi masyarakat dan orang tuanya masih tetap mencintainya.
3: Aku mau seekor kuda.
1: Kita sudah memiliki banyak kuda di peternakan, anakku.
3: Tidak mau. Aku tidak mau yang ada di peternak. Aku mau kuda berwarna putih dengan bulu yang indah.
1: Nah, kau sudah memiliki 54 kuda, bukan? Jadi, sekarang bermainlah dengan kudamu yang sudah ada, sayang.
3: Tidak, aku tidak mau. Dasar kau orang tua pelit.
1: Apa? Apa, nak? Apa yang kau katakan barusan?
3: Dasar orang tua yang tak berguna.
1: Ya Tuhan, kenapa putriku seperti itu? Teganya kepada ibunya sendiri.

Putri pun meninggalkan ibunya yang menangis sambil terduduk setelah melihat perilaku anaknya itu. Tak terasa, sudah 17 tahun umur sang putri. Dia tumbuh menjadi seorang putri yang paling cantik di negeri itu. Seluruh rakyat pergi ke istana untuk memberikan hadiah kepada sang putri. Hadiah itu begitu banyak dan dikumpulkan di dalam istana. Sang raja mengambil sedikit emas dan permata, lalu pergi ke tempat

0: ahli perhiasan untuk dibuatkan menjadi kalung.
1: Pak, bisakah membuat sebuah kalung yang paling indah untuk putriku yang tercinta?
2: Tentu saja, tuanku. Dengan senang hati, hamba akan melakukannya. Silahkan tuanku menunggu sebentar, kalung pesanan tuan akan segera hamba buat.
1: Terima kasih banyak.
2: Sama-sama, tuanku.
0: Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya kalung itu selesai dibuat. Kalung itu sangat begitu indah.
3: Wah, ini adalah kalung terindah yang pernah saya lihat. Kau membuatnya dengan sangat baik.
2: Terima kasih, tuanku. Untuk putri tuan, hamba akan melakukan yang terbaik.
0: Setelah itu raja kembali ke dalam istana dan menyimpan kalung itu untuk diberikan kepada putri tercintanya saat dia ulang tahun esok. Keesokan harinya, hari ulang tahun sang putri pun tiba. Raja Prabu segera mengambil kalung yang sangat indah itu dan segera memberikannya kepada anaknya.
1: Anakku Putri Nirwana, hari ini adalah hari ulang tahunmu yang ke-17.
4: Iya, Ayah. Aku mengharapkan hadiah yang paling indah pada ulang tahunku yang ke-17 ini.
5: Oh, selamat ulang tahun, anakku. Semoga kau tumbuh menjadi anak yang cerdas, cantik, dan pintar.
4: Iya, Bunda.
1: Anakku, Ayah sudah mempersiapkan sebuah hadiah yang paling indah. Ini dia. Kalung permata yang paling indah di seluruh dunia, hanya untuk putriku tercinta.
4: Kalung apa ini, Ayah? Kalung ini sangat jelek. Aku tidak mau mengenakannya di leherku yang cantik ini. Kalung itu hanya akan membuat leherku menjadi gatal.

menyangka sang putri akan mengatakan hal tersebut. Sang putri segera membuang kalung itu ke halaman istana. Kalung tersebut menjadi rusak dan permatanya tersebar ke seluruh halaman istana. Semuanya terdiam, tak ada satupun yang berbicara. Tiba-tiba, terdengar isak tangis sang ratu yang kemudian diikuti oleh tangisan semua orang.

0: papà mi sa tracciati. Ada apa denganmu, nak? Ada apa? Kenapa sikap kamu seperti itu? Ya Tuhan, maafkanlah sikap anakku yang tidak baik ini.
1: Aku tidak akan mengenakan kalung itu. Dasar kalung jelek.
2: Tiba-tiba, sebuah mata air muncul dari halaman istana. Percikan airnya membuat sebuah genangan air di dalam istana. Semua orang sangat ketakutan dan menyalahkan hal tersebut kepada sang putri.
3: Apa yang telah kau lakukan, putri jahat? Kau telah membahayakan semua rakyatmu. Lihatlah ulahmu.
2: Sang putri sangat ketakutan. Dia menyesal atas semua perbuatan jahatnya. Tapi genangan itu telah menjadi sebuah danau yang sangat besar dan menenggelamkan seluruh istana. Oleh rakyat sekitar, danau itu disebut sebagai Telaga Biru.

Di hari yang cerah, kita bisa melihat danau itu berwarna biru yang indah dan mengagumkan. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun orang mengatakan warna-warni itu berasal dari kalung putri yang tersebar di dasar telaga. Demikian mini drama legenda Telaga Biru, produksi Radio Republik Indonesia Bandung, diperankan oleh Web Rukanda sebagai Raja Prabu, Yani Sosiani sebagai Ratu, Uli Tanuwijaya sebagai Putri, Agus Aki sebagai Penasehat, Agus Tiawan sebagai Tukang Perhiasan, Nia Iswara sebagai Rakyat, dan Widya Perdani sebagai Narator. Teknik Montase, Agus Supriyawan.

0: Dari Jalan Diponegoro 61 Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung kembali menyapa Anda kaum dangu perempat area Bandung. Selamat malam dimanapun Anda berada. Wilujeng wengi kasadena kaum dangu dimana wae ayana. Alhamdulillah tepang di sarang simkuring pun Beni Herdiansa nyarangan kaum dangu sadayana dinten iya. Alhamdulillah ngatur kenuhun kasadayana kaum dangu anu masih kene Satya Manco di perempat area Bandung ngalangkungan frekuensi AM 540 atau napi di 106,8 MHz di FM na atanapi anu ngupingkeun ngabandungan perempat RRI Bandung ngalangkungan aplikasi RRI Playgo atau di audio streaming www.rri.co.id. Dan adapun saat ini bisa menyaksikan kami langsung secara live begitu di audio streaming di YouTube channel kami di RRI Bandung Live. Kaum dangu perempat RRI Bandung, alhamdulillah malam hari ini seperti biasa di pukul 8 hingga pukul 9 malam 1 jam obrolan singkat mengenai budaya. Dan kaum dangu perempat RRI Bandung Anda pun pasti sudah mengenal ya, di masyarakat Sunda ada istilah pamali atau tabu. Ini sudah mengakar dari zaman dahulu hingga sekarang masih banyak masyarakat Sunda ya yang juga mengenali kebudayaan juga melaksanakan najian juga tidak terlepas dari masalah mitos benar atau tidaknya. Faktanya ini masih digunakan oleh masyarakat Sunda gitu ya. Untuk lebih jelasnya kaum dangu ada yang lebih ahli di sini, alhamdulillah sudah hadir di studio Perempat RRI Bandung ada Kang Ricky Ensas SS. Beliau adalah seorang pemerhati budaya Sunda. Kita sapa dulu. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wilujeng wengi,
0: Kang. Wilujeng wengi, Kang. Siapa berarti saya Kang Ricky atau nanti Kang Sas?
1: Kang Ricky.
0: Kang Ricky. Kang Ricky kamu rada kapain saya kedik panggilnya?
1: Ya, mangga, mangga.
0: Iya. Iya, Kang Ricky. Tos ka kupingnya. Sunda nanti.
1: Aya,
0: aya. Alhamdulillah. Kumaha damang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat kan.
1: Alhamdulillah.
0: Ini Kang Ricky, alhamdulillah hatur nuhun serta acanan parantos kersa sumping di studio Perempat RRI Bandung. Mohon ya urang ngobrol santai saja, Kang.
1: Iya,
0: perihal budaya Sunda. Waduh, luar biasanya budaya urang ditinggal karuhun urang nusa kitu. Banyak makna yang terkandung di dalamnya begitu, yang cukup baik untuk kita kalau misalnya dilarapkan dalam kehidupan saat ini begitu, Kang ya.
1: Betul.
0: Nah, boleh disampaikan Kang, pamali sendiri menurut Kang Ricky itu seperti apa, Mangga?
1: Jadi pamali itu kata yang cukup lama sebenarnya dikenal oleh masyarakat Sunda.
0: Betul.
1: Setidaknya kita mengenal Sungai Cipamali.
0: Sungai Cipamali
1: di Brebes.
0: Di Brebes, daerah Brebes.
1: Perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah.
0: Oke. Okay.
1: Itu Cipamali itu berhubungan dengan kisah Ciung Wanara dan Hariang Banga.
0: Okay.
1: Adik kakak yang berantem.
0: Betul. Berselisih begitu.
1: Berselisih. Uh-huh. Akhirnya terpisahkan dan itu oleh masyarakat Sunda dipercaya. Uh-huh. Itu adalah asal-usul terpisahnya orang Sunda dan orang Jawa.
0: Oke. Okay.
1: Orang Sunda di sebelah barat, orang Jawa ke sebelah timur dibatasi oleh sungai nama Cipamali.
0: Cipamali itu.
1: Pamali. Terlarang karena ada perselisihan pertengkaran adik kakak.
0: Baik, baik. Berarti larangan begitu ya, perbatasan begitu ya. Oke, jadi bisa diartikan Pamali di sini adalah larangan.
1: Secara leksikal pamali adalah larangan.
0: Baik, baik.
1: Atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan tabu.
0: Tabu betulnya, mohon tabu. Nah, ini dari kata sendiri sudah menjelaskan artinya juga ada larangan-larangan yang sudah apa larangan-larangan yang berlaku di masyarakat Sunda begitu, Kang. Ya. Contohnya yang sampai saat ini begitu masih terdengar atau masih dilaksanakan di masyarakat Sunda.
1: Yang paling populer pamalian itu pertama buat yang masih malam minggu banyak yang jomblo gitu. Mungkin gitu karena dulu melanggar larangan orang tua dengan duduk di lawang panto
0: atau
1: duduk apa maksudnya lawang panto teh?
0: Iya, ngaheureunan gitu nya.
1: Duduk di pintu ya, di antara
0: pintu. Betul-betul.
1: Di lawang panto. Karena kan ulah sok diuk di lawang panto bisa nontot jodoh.
0: Bisi nontot jodoh
1: cenanya. Malam minggu ayah nama si tecana pasangan jika nama
0: jika nama seperti itu
1: yang salah satu yang
0: populer ya. Sehingga saat ini masih kita dengar begitu di masyarakat Sunda ya begitu ya. Kemudian tidak hanya itu masih banyak ya Kang ya
1: Sangat banyak.
0: Serpisan, mohon.
1: Artinya Papa Malian ini Laras. Kalau dikonstruksi, dia merupakan sebuah pengetahuan dari masa lalu. Di masa
0: Betul.
1: Lalu yang bertujuan untuk menyampaikan pesan moral.
0: Betul.
1: Untuk menyampaikan perintah agar kita waspada gitu. Atau untuk mengingatkan akan potensi bahaya.
0: Oke, ada bahaya, ada sinyal-sinyal bahaya gitu ya.
1: Makanya ada Papa Malian.
0: Oke.
1: Karena kalau kita langgar, kita mungkin bisa celaka.
0: Betul, betul.
1: Seperti itu.
0: Oke, jadi yang melatar belakangi seperti itu, Kang ya. Ada nasihat yang secara disampaikan oleh orang tua dulu begitu dengan cara tersebut gitu.
1: Betul, betul.
0: Ya,
1: karena
0: ya.
1: Mungkin pada masa itu tidak bagus atau terbiasa langsung nyaram gitu, panyaraman tuh.
0: Iya.
1: Oh, mana ulah dirinya bisi
0: pamali cenanya mohon.
1: Karena mungkin yang dilarang yang dicaram nah tenurut wae geus disingsieunan. Jadi bahasa nama larangan teh Papa Malian tuh sama dengan firmonya monjering lah gitu nya.
0: Oh gitu.
1: Iya. Karena kalau Papa Malian itu pasti ada disebutan oge dampakna oge.
0: Oke, okay, nah, berarti tidak hanya sekedar itu tapi juga memang ada akibatnya begitu ya. Kalau misalnya tidak melaksanakan tentunya ada akibatnya. Ya,
1: kalau gitu. Melaksanakan yang dilarang ada akibatnya ini, kalau tidak melaksanakan yang diharuskan akibatnya apa gitu.
0: Baik. Selain itu, Kang, ada lagi Papa Malian anu masih dikenal gitu di masyarakat modern saat ini.
1: Kalau sekedar dikenal mungkin masih ada banyak ya, terutama
0: banyak, ya.
1: Di kalangan ibu hamil.
0: Nah, itu dia, betul. Pada saat sama gaha ya.
1: Salah satunya gerhana bulan.
0: Iya.
1: Kudu nyumput gitunya.
0: Betul. Ya. Udah nyumput muni. Atau mandi sebelumnya katanya.
1: Iya. Yang paling ini yang masih kami laksanakan dulu sama ibunya anak-anak
0: betul.
1: Karena perintah ibu saya.
0: Betul.
1: Jadi waktu hamil harus bawa peniti. Harus bawa sisiketan.
0: Lah gitu. Eta nya mohon.
1: Nah, harus satu paket harus bawa gunting.
0: Gunting.
1: Panglai.
0: Panglai.
1: Sama jaring ngaung.
0: Betul betul. Kalau
1: bisa nulisnya apa jaring ngaung?
0: Nah. Panglai. Jadi betul. Tidak hanya sekedar berupa kata-kata saja kan, tapi juga disimbolkan dengan bentuk
1: iya,
0: misalkan ya pernak-perniknya begitu, ada pernak-perniknya, ada benda-bendanya.
1: Iya. Kalau kami ya ibunya anak-anak dulu nurut ya karena ya yang merintah mertua lah gitu ya.
0: Oh gitu.
1: Karena kalau saya ya pakai enggak lah gitu. Kan karena bawa gunting itu repot gitu ya. Diganti dikiaskan dengan peniti.
0: Betul.
1: Di baju itu selalu ada peniti.
0: Pokoknya benda yang tajam begitu ya.
1: Iya, iya. Kalau kias nama itu kan jadi takut ada makhluk halus, biar tidak diganggu makhluk halus.
0: Betul, betul.
1: Seperti itu. Percaya atau tidak percaya ya.
0: Iya, iya. Akhirnya Akang percaya dan menjalankan juga kan. Waktu itu.
1: Tidak terlalu percaya tapi dijalankan aja.
0: Dijalankan.
1: Kan, itu nasihat orang tua.
0: Nasihat orang tua.
1: Tidak ada salah, tidak ada ruginya dan terutama tidak melanggar keyakinan kami sebagai muslim.
0: Betul, betul.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Dan karena saya juga mengambil pendidikan sarjana di sastra Sunda gitu. Artinya pemikiran-pemikiran seperti itu saya coba cari rasionalisasinya.
0: Nah, bagaimana nih ya, pendapat Akang sendiri?
1: Ya mungkin ya dengan benda-benda misalnya si ibu hamil membawa jaringaho, membawa panglai, membawa
0: panglai.
1: Sesekitan bentuknya jarum atau peniti yang paling praktis atau gunting itu untuk mengingatkan ibu hamil bahwa dia sedang hamil loh.
0: Nah, oke, okay. Riskan gitu ya.
1: Ya, riskan. Salah satunya lagi karena saya suka naik gunung. Kadek, cenah naik gunung tong kuda kadek.
0: Budak kan atau jangan sompral saat berbicara berkomunikasi begitu ya.
1: Kalau di gunung itu betul. Jangan kuda kadek.
0: Ulah kuda kadek.
1: Ya kalau ada binatang biarin aja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ingat istri kamu lagi hamil.
0: Baik-baik. Oh, pada saat itu
1: iya.
0: Imbas juga ke iya.
1: Iya, jadi ditakutkan. Itu Papa Malian kan?
0: Papa Malian.
1: Kalau istrinya lagi hamil, suami juga ada.
0: Artinya enggak cuman yang ada di rumah saja ya.
1: Iya,
0: nyambung begitu ya.
1: Nyambung.
0: Iya, kalau suaminya imbasnya bisa ke istri
1: kalau
0: gitu.
1: Kalau kebun jangan menebang yang bukan haknya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Benar kan perintahnya?
0: Yeah.
1: Kalau bukan haknya enggak boleh ditebang.
0: Iya. Yeah.
1: Karena akan berdampak pada si bayi.
0: Baik.
1: Karena kita kan sayang pada anak, gitu, pada calon anak kita pasti bahannya bisa anak orang teh ada tapak bekas Oh, cacat atau apa?
0: Nurbuat, cenanya kangnya Nurbuat, nominatinya.
1: Kita ditakut-takuti, dia ya, sudah melakukan hal yang memang sebetulnya
0: tidak baik, begitu ya?
1: Tidak baik.
0: Oke, yang nanti imbasnya sebenarnya ke anak dan istri, ya, gitu ya, ke keluarga.
1: Ya, ke keluarga.
0: Baik-baik.
1: Itu kan seperti tidak masuk akal, tapi sebenarnya itu adalah sebuah konstruksi, konstruksi etis itu ya, manifestasi etik, agar saya sebagai, kita sebagai suami yang laki-laki, ingat istri kamu sedang hamil.
0: Baik.
1: Kamu tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan tercela.
0: Oh, oke, menjaga diri.
1: Iya. Itu rasionalisasinya.
0: Baik-baik. Berkelakuan baiklah.
1: Iya, iya, iya, ya, seperti itu.
0: Di luar pantauan istri juga begitu ya, ya, di luar ya, gitu ya.
1: Iya,
0: oke, ya, oke. Dan begitu pun istri di rumah, jadi dua-dua keduanya malah semuanya harusnya
1: betul,
0: ya, berarti
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Lingkungannya juga harus bersih, mungkin harus baik gitu ya.
1: Dan salah satu yang saya amati, papamalian untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu paling banyak.
0: Banyak berarti
1: untuk
0: ya.
1: Untuk hamil aja yang bisa dikumpulkan, yang ditulis di ensiklopedia Sunda itu ditemukan sekitar 31.
0: 31.
1: Belum lagi yang setelah menyusui.
0: Baik, baik. Dari mulai 1 bulan mungkin sampai dengan 9 bulan.
1: Dari pertama hamil.
0: Baik.
1: Misalnya tidak boleh, kalau lagi hamil tidak boleh duduk di lantai.
0: Nah, itu
1: tidak
0: dia.
1: Tidak boleh duduki bantal.
0: Betul.
1: Tidak boleh makan.
0: Kiasnya apa
1: besar
0: dulu? Kiasnya seperti apa kalau duduk, tidak boleh duduk di lantai dulu?
1: Ya mungkin
0: dulunya,
1: kalau dulu kan ya
0: disebabkan
1: urut aja gitu ya. Kalau
0: okay,
1: kita rasionalisasi mungkin karena dingin kan lantai itu.
0: Betul.
1: Menyebabkan nanti si jabang
0: bisa
1: bayi sakit atau nanti apa, persalinan jadi sulit.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Atau tidak boleh keluar malam ya. Untuk ibu hamil sendiri kan batasnya mungkin sampai jam maghrib katanya
1: ya,
0: gitu.
1: Iya, bisa sandekala.
0: Iya, sandekala atau lain sebagainya.
1: Kalau zaman mungkin Bandung juga masih gelap, masih kampung lampunya mungkin di sini-sini bisa jurig gitu ya.
0: Baik, baik.
1: Ngambil jabang bayi, kita kenal kuntilanak gitu.
0: Tetap. Dan akhirnya Kang, dari waktu ke waktu dan kini kita bisa rasakan apa yang sudah disampaikan itu ternyata memang beralasannya, ada alasannya.
1: Ada rasionalisasi.
0: Dan memang terbukti maksudnya begitu ya. Misalkan.
1: Kalau terbukti. Belum tentu ya.
0: Belum tentu
1: ya,
0: juga.
1: Tapi kan ada rasionalisasinya, artinya kita kembalikan bahwa pamali ini sebetulnya ilmu pengetahuan yang disampaikan untuk misalnya untuk ibu hamil dan menyusui, karena karuhun kita itu pengen anak cucunya lahir sehat.
0: Nah,
1: jadi sebelum pemerintah sekarang ribut dengan jangan stunting,
0: dengan stunting dan segala macam,
1: sudah mengerti baheula,
0: sudah memikirkan itu ya, ya
1: gitu.
0: Meskipun dengan
1: cara
0: yang berbeda.
1: Berbeda yang mungkin oleh rasionalisasi kita zaman sekarang utama tahayul gitu.
0: Begitu.
1: Ya, sadana naon atuh ibu hamil membawa gunting gitu atau
0: membawa panting. Dan yang paling penting bisa kita garis bawahi, artinya juga memang harus ada kepatuhan di situ ya Kang ya. Disiplin begitu.
1: Betul.
0: Dan apa namanya, menerima apa yang sudah disampaikan oleh sepuh gitu ya Kang ya.
1: Betul, betul.
0: Nah, kira-kira kalau zaman sekarang gimana Kang? Tentunya pasti ada perbedaan ya. Perbedaan udah jarang mungkin. Ya saya rasakan juga, saya tidak menerapkan itu di keluarga kecil saya begitu. Karena memang sepuhnya nampaknya sudah gimana
1: tidak,
0: gitu.
1: Tidak pakai ya sebetulnya. Karena pepamalian itu konstruksi budaya yang diproduksi karuhun di masa mereka gitu. Katakanlah kalau kita ngambil angka tahun 1500 lah. Sekarang udah tahun 2023, artinya dalam 500 tahun pasti udah banyak perubahan.
0: Banyak perubahan.
1: Cara
0: itu
1: berpikir udah banyak.
0: Penyesuaian begitu.
1: Penyesuaian. Namun pepamalian itu sebetulnya masih tetap diproduksi sampai sekarang.
0: Oh, iya. Nah, bagaimana nih cara bedanya seperti apa?
1: Cuma bedanya kalau dulu itu papamalian mungkin orang tidak berusaha untuk merasionalisasi atau mencari alasannya kenapa sih harus nurut itu.
0: Yeah.
1: Karena mah cek si mak ya, nurut ya, udah ikutin lah gitunya. Gitu. Tapi sekarang kan orang mencari rasionalisasi. Kenapa sih misalnya
0: membuat sesuatu pasti harus dengan jawabannya begitu?
1: Ya, ya, ya. Harus merasa harus bisa diterima oleh akal gitu.
0: Okay,
1: karena kan pendidikan kita juga sekarang udah membuat orang harus rasional kan, seperti betul. Itu.
0: Jadi arahnya ke situ gitu.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya.
0: Baik-baik. Nah, bentuknya kumaha tanu ayeuna? Kalau dulu mah disampaikan oleh orang tua begitu ya. Kalau sekarang kumaha?
1: Kalau sekarang misalnya Papa Malin itu mungkin kalau dulu karena ini ada merupakan manifestasi etik itu artinya dibangun di komunitas. Sekarang Papa Malian itu mungkin bisa disampaikan ya karena deresonalisasi gitu ya. Ya bisa mungkin bertapa peraturan, bukan perda.
0: Okay.
1: Atau misalnya kalau misalnya kita masuk rumah rumah bertamu gitu harus buka sendal, ikutlah gitu seperti
0: baik,
1: itulah.
0: Baik. Nah ini disampaikannya oleh pemerintah, kemudian yang menerimanya adalah masyarakat begitu.
1: Iya, salah satunya ya pemerintah ya gitu.
0: Iya,
1: ya,
0: iya,
1: salah
0: iya.
1: Satu lagi mungkin kalangan akademisi, karena ujung tombak pembangunan budaya adalah Bapak Ibu Guru.
0: Baik,
1: kan
0: baik.
1: Yang terutama di PAUD, TKSD misalnya.
0: Iya, iya.
1: Ya, cuma saya pikir kalau dibutuhkan Pak Mali juga anak-anak sekarang tidak akan menerima misalnya. Contoh. Anak TK kan disuruh buang sampah pada tempatnya.
0: Betul.
1: Tapi kalau tidak buang sampah pada tempatnya, mereka tidak diancam dengan tidak ditakut-takuti dengan jurik-jarian beda dengan zaman dulu.
0: Kalau dulu namanya di nonton sadayana diratakeun gitu nya.
1: Iya,
0: iya. Rata gitu sami gitu. Ada ancamannya mungkin akan bertemu dengan jurik-jarian, ya, diganggu itu. Begitu.
1: Iya, ya, dengan hal yang tidak rasional. Gitu karena
0: sama rata kan.
1: Pasar pada saat itu memang tidak apa tidak lebih emosional ya gitu.
0: Okay.
1: tidak mengutamakan rasio gitu bukan artinya tidak berpikir tapi
0: baik.
1: Rasionalitas bukan menjadi pilihan utama.
0: Kemudian juga tadi bisa disampaikan sih benernya karena mereka patuh ya Kang.
1: Iya.
0: Patuh ya tapi kalau kita lihat ya di maksudnya di beberapa tempat kan ada seperti Kabuyutan dan lain sebagainya ya yang dijaga betul dari zaman dahulu itu sangat apa ya, efektif ya Kang untuk
1: menjaga
0: ya, lingkungan ya. Misalnya
1: seperti itu. Nah ini kembali lagi saya selalu menekankan bahwa Papama itu adalah sistem ilmu pengetahuan gitu dalam artian dia tidak hanya pamal itu sendiri, tapi juga dia berhubungan dengan manusia pelakunya, dengan orang lain, juga dengan lingkungannya.
0: Betul.
1: Di tempat-tempat seperti Kabuyutan atau kampung-kampung adat, itu masih dipakai dan kita bisa lihat. Untuk lingkungan lah yang terlihat gitu, yang secara fisik. Di Kampung Naga sekelilingnya masih hutan.
0: Nah, itu dia.
1: Di Ciptagelar.
0: Betul.
1: Di Baduy gitu.
0: Baik, dengan pamali itu justru malah lestari ya lingkungan.
1: Betul, betul. Karena orang lebih takut gitu ya. Dengan dampak misalnya dengan jurik atau apa gitu ya atau mungkin gak ada selesai dibanding dengan ancaman perda gitu.
0: Baik.
1: Atau ancaman undang-undang tidak boleh menebang
0: pohon
1: di hutan. Buktinya ya
0: masih terjadi begitu ya Kang ya?
1: Selalu terjadi
0: alih fungsi lahan terjadi gitu. Sehingga memang nih mengurangi ruang terbuka yang benar-benar hutan maksudnya.
1: Iya, iya itu.
0: Betul.
1: Karena tidak ada yang ditakuti dari undang-undang itu.
0: Betul.
1: Beda dengan
0: kurang ditakuti
1: iya,
0: begitu.
1: Ditakut-takutnya kok saya sering jalan-jalan ke hutan saya. Kadang di nyama ayam maung. Masih tetap waspada karena takut kan gitu.
0: Betul.
1: Tapi sama awas jangan masuk ke situ ada penjaga wana karena orang ini mikirnya lewat mananya si selumputan
0: gitu.
1: Seperti itu
0: mencari celah justru
1: iya betul dan yang menarik dari keseluruhan ini ada dengan lingkungan
0: iya.
1: Ada contoh karena ada larangan masuk hutan salah satunya adalah ini penelitian sahabat saya itu Kang Pepep
0: di
1: Argawilis. Dia menulis buku Manusia dan Gunung.
0: Manusia dan Gunung.
1: Manusia Gunung itu dia menceritakan bahwa ada larangan masuk hutan lindung di kawasan Pangalengan. Di situ ancamannya adalah karena di hutan itu ada awul. Awul itu dipercaya ada manusia berwujud manusia, berbentuk manusia, berkepala serigala.
0: Oke.
1: Bertahun-tahun, berabad-abad kawasan lindung di Pangalengan itu terjaga.
0: Terjaga.
1: dengan mitos awalnya, dengan Papa Maliannya. Sampai suatu ketika ada proyek tambang, otomatis manusia bersadar rasionalisasi kan, karena apa? Begitu nih gitu.
0: Jadi tidak melihat itu ya?
1: Karena butuh gitunya.
0: Iya iya.
1: Dan mungkin juga dari company-nya atau apa seperti apa. Ada mau eueuh aul mah. Eueuh jurig dileuweung mah.
0: Oke, jadi membuat
1: akhirnya mereka masuk hutan, menebang hutan, melakukan konversi dari hutan menjadi lahan terbuka dan beberapa tahun kemudian pada tahun 2012 longsor.
0: Baik.
1: Dan kampung di bawahnya yang dulunya sangat menghargai Papa Malian dan setelah tidak menghargai Papa Malian hilang tersapu longsor.
0: Luntur begitu ya?
1: Iya. Artinya Papa Malian yang ya mungkin itu dianggap tahyul gitu, ada juri, gak ada jin gitu. Tetapi kan fungsinya jelas ada, dia untuk melindungi hutan.
0: Oke.
1: Begitu Papa Maliannya dicabut, larangannya dicabut, ketakutannya dicabut, hutan dirambah. Ya mereka sendiri menerima dampaknya.
0: Oke.
1: Itu yang
0: terjadi. Ya luar biasa ya. Dengan begitu karena ada kebutuhan ya, terhimpit kebutuhan, maksudnya ada kebutuhan di situ gitu, ada keuntungan ya. Ada keuntungan sehingga membuat alasan ya.
1: Nah ini rasionalisasi untuk mengacuhkan Papa Malian.
0: Papa Malian.
1: Dan akhirnya ya
0: ada. Apa ada hubungannya juga dengan kalau dulu kan atau di beberapa tempat yang kita kenal seperti kampung ada Cirende, masih ada sepuh gitu yang disepuhkan.
1: Iya.
0: Inohong-inohongnya begitu atau istilahnya kuncen gitu ya Kang ya. Ada kuncen. Apakah memang sudah tidak ada lagi, maksudnya berkurang gitu di tempat-tempat yang dulunya memang dilarang?
1: Kalau mungkin di komunitas-komunitas seperti Kabuyutan, Cipta Gelar itu mereka masih Papa Malian masih mereka gunakan ya.
0: Dari generasi ke generasi ya, meskipun generasi memang sudah cukup jauh sampai kan? Dengan sekarang
1: walaupun mereka
0: regenerasinya ada, berarti
1: ada regenerasi dan rasionalisasinya apa, tapi tetap dilaksanakan.
0: Oke.
1: Itu itulah kenapa disebut masyarakat adat, karena bukan mereka tidak rasional. Mereka tahu ini.
0: Mereka juga adat. Tentunya berkembangnya Kang ya. Milari alasannya kenapa sebenarnya tidak dibolehkan begitu ya.
1: Kalaupun tidak alasan tidak ditemukan, tetap mereka laksanakan. Karena meyakini bahwa hal itu
0: bahaya. Meyakini, jadi kuncinya meyakini juga ya.
1: Betul. Ya apapun kalau tidak yakin kan tidak bisa dilaksanakan.
0: Iya betul. Ada ungkapan di masyarakat seperti ini, kalau misalnya hubungannya dengan pamali atau tidak gitunya. Tergantung itu mah katanya. Ada yang kalau misalnya mau percaya, percaya harus 100%. Kalau enggak ya jangan percaya begitu. Ya. Ayo nukitunya diurang. Jadi istilah nama kaditu tiasa kaditiasa.
1: Iya. Karena kan udah hal yang sifatnya keyakinan kan tidak bisa dipaksakan.
0: Betul.
1: Kan,
0: dan kalau kita yakin mungkin bisa jadi energi ya Kang ya.
1: Sugesti
0: kita ya. Begitu. Makanya memang tidak hanya bukan berarti cocokologinya, tapi bisa terjadi aja. Nah, Akang juga kan ini terlibat juga dengan generasi muda begitu ya. Di Persib nih nampaknya.
1: Boboto lah, sering ada interaksi dengan
0: Boboto sendiri. Nih, kira-kira apa nih ini hubungannya dengan Siliwangi? Kan Persib itu dengan Siliwangi nih kuat banget nih. Nah, apa nih kira-kira?
1: Apa ya sebetulnya kalau di dunia perbobotohan
0: ada pamalin tadi dirinya.
1: Pamalian yang ada adalah mitos.
0: Mitos.
1: Karena pamali itu bagian dari mitos.
0: Betul.
1: Kalau mitos kan salah satunya itu adalah cerita tentang dewa-dewi, hal-hal yang dianggap tidak rasional tapi mengandung ajaran moral.
0: Betul.
1: Tapi ada juga yang dimitoskan ya karena sebetulnya tidak pernah terjadi gitu. Ini yang bodoh misalnya kalau kita nonton Persib zaman di Siliwangi gitu ya. Kan main pasti sore ya, jam-jaman setengah jam setengah empat gitu. Tapi suka ada pesawat lewat kan dari Husein.
0: Dari Husein. Ke
1: arah timur itu seperti yang take off ya. Terus mau landing kan datang dari timur ke barat gitu. Itu dipercaya bila datang pesawat dari timur mau landing di Husein, berarti Persib bakal menang gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Atau sebaliknya mun aya pesawat di Husein kawetan berarti Persib eleh gitu.
0: Iya. Dan itu dipercaya hingga kini kan.
1: Ya mungkin sebagian gue tapi mungkin ada yang percaya gitu.
0: Oke.
1: Tapi intinya bahwa hal seperti itu manusia modern itu masih memproduksi kepercayaan-kepercayaan seperti itu.
0: Betul.
1: Apakah itu motifnya guyon atau apa gitu ya.
0: Uh-huh.
1: Contoh kalau ke pemalian pernah ada Lara, ini tahu nggak temenan dahar cau dempet
0: taeta ya budak, budak hiji gitu ya,
1: budak,
0: ya, ya. Terutama juga buat yang hamil katanya nggak boleh ya. Begitu kan
1: atau buat temenang dahar tunggir hayam gitu.
0: Tunggir hayam. Ya,
1: tempat yang kolot.
0: Mohon.
1: Ngeunah kota da ngeunah kitu si tunggir hayam.
0: Iya. Iya iya iya.
1: Jadi bagaimana cara biar si anak di bagian ngeunahna ku bapana ya gitu.
0: Namun
1: cokot kan ceuri kitu nya geus sisinan. Pamali
0: cenah budak. Anu dempet cau nu dempet kan namun dobel.
1: Dempetnya dobel jadi dua kan biar satunya mungkin mendidik tidak rakus.
0: Betul, betul. Mendidik tidak rakus. Ada gitu. Nilai positifnya ogenya.
1: Iya
0: betul betul. Jadi bagaimana tukang seharusnya kita ya yang hidup di dunia modern saat ini begitu? Apakah ya kalau misalnya memang ada bertemu dengan hal yang seperti ini, misalkan Papa Melian ketemu dengan sepuh ya yang masih menerapkan pamali gitu. Kitanya kumaha tah? Apakah harus
1: kita,
0: mengiyakan?
1: Bagian dari keberagaman budaya dan pemikiran ya. Kalau ada yang masih mempercaya ya kita silakan hargai mereka, kepercayaan mereka, keyakinan mereka seperti itu, karena mereka juga pasti ada alasan rasionalisasinya walaupun mungkin beda dengan rasionalitas kita. Dan kalaupun kita tidak percaya ya mungkin tidak perlu mendebat dengan karena sekarang kita juga tidak tahu kan apa yang sebenarnya terjadi.
0: Apa yang melatar belakangi sepuh-sepuh dulu begitu ya,
1: itu apakah mungkin mereka juga tahu bahwa sebetulnya itu nonsens misalnya, tapi
0: like.
1: Ya, menghargai kolotnya bakula gitu.
0: Iya. Iya ya. Ya, tidak menutup juga sih memang di daerah saya sendiri Kang, di daerah Lembang gitu. Ada beberapa yang ada Papa Melian yang khusus gitu Kang. Khusus maksudnya untuk daerah seputar kawasan begitu. Misalkan orang anu tidak boleh berpasangan dengan anu. Tapi memang itu benar terbukti ada beberapa pasangan gitu. Enggak tahu ya ini apakah cocokologi.
1: Ada tuh Papa Melian salah populer. Orang Sumedang,
0: teman
1: naik perahu di situ Panjalu.
0: Nah, kunaon?
1: Di situ Tiguling.
0: Tiguling.
1: Nah, naon hubunganana gitu.
0: Ya, ya, ya,
1: ada dengan perselisihan zaman kerajaan dulu. Tapi beberapa orang yang orang Sumedang bilang, "Nya euy cenah urang teh naik maksakeun naik perahu cenah oyag-oyagan sampai diturunkeun." Ya, saya juga percaya atau tidak percaya gitu kan tidak bareng dengan mereka, tapi mereka akhirnya turun gitu.
0: Iya, iya.
1: Seperti itu.
0: Nah, atau ini yang populer Laut Kidul menggunakan baju hijau.
1: Nah, itu salah satunya. Itu yang paling sangat populer sebab Papa Melian di Laut Kidul ya.
0: Laut Kidul.
1: Selain di gunung juga di pantai. Kalau di gunung itu berhubungan dengan kelestarian alam, kalau di pantai semua dengan keselamatan diri.
0: Keselamatan ya. Diri.
1: Terutama untuk orang Bandung, orang Bandung itu dikisahkan paling banyak jadi korban di Pangandaran. Untuk Pantai Selatan Pangandaran lah gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Ya rasional lama ya, orang gunung lah paling ke laut itu ya dipikirnya teh tebalong gitu,
0: ke apal medan gitu ya,
1: ke apal medan pakai sompral teh ya, misalnya enakna gitu. Tidak mengetahui menganggap laut itu seperti danau, airnya tenang, padahal di laut itu ada yang namanya rip current. Pengendaraan itu artinya rip current itu istilah untuk arus balik dan datang tuh bertemu.
0: Nah itu, lalu itu yang menyebabkan bahaya begitu ya?
1: Ini bahaya. Dan orang tua zaman dulu kan tidak mungkin menjelaskan itu rip current seperti itu. Bisa jadi masyarakat pada saat itu tidak bisa, tidak paham. Kedua tidak bisa menerima penjelasan rasional. Yang paling, atau tidak nurut. Yang paling mudahnya, awas ada Nyi Roro Kidul. Tidak boleh pakai baju hijau.
0: Iya, iya. Populer sampai sekarang ya?
1: Sampai sekarang.
0: Iya, iya, iya. Ya. Ya kalaupun ada yang misalkan berbusana hijau pasti identik pe dengan etanya kan.
1: Iya. Tapi pas bertemu saya ke Pangandaran ada yang pakai baju hijau enggak apa-apa gitu.
0: Nah, naon.
1: Ya tapi kan
0: tapi bukan berarti ini harus dilanggar ya Kangnya.
1: Nah, itu. Nah. Untuk sekarang itu sebetulnya jangan sampai, walaupun kita mungkin tidak percaya dengan Papa Mal itu, tapi jangan sampai, pertama jangan sampai buat yang percaya di kita apa sampai kontra gitu. Juga jangan sampai membuat kita melakukan hal yang sebaiknya, misalnya mah karena di hutan tidak boleh menebang hutan, tidak ngapamali, kita sekarang menebang pohon, maaf, kita seanaknya menebang pohon. Karena di Pangandaran itu semua tidak ada Nyi Roro Kidul, ya kita bisa pakai baju hijau, terus bisa seenaknya sehingga kita tidak waspada bahwa sebetulnya itu ada potensi bahaya.
0: Baik.
1: Jadi fungsi pamawa itu juga selain menjelaskan bahwa ada potensi bahaya di sekitar itu.
0: Kalau kita cerna nih, maksudnya apa kira-kira ya Kang, kalau tidak boleh pakai baju hijau gitu di pantai atau di Laut Kidul?
1: Saya agak ini juga ya menjelaskan rasionalisasinya kenapa, tapi yang bisa saya terima, kami diskusikan misalnya ya kalau orang tenggelam pakai baju hijau kan sulit ditemukan.
0: Oke, samar gitu ya.
1: Samar karena laut sendiri warna biru kan, biru masih satu gradasi dengan hijau.
0: Betul.
1: Itu yang bisa diresonisasikan. Tapi kawasan sebenarnya saya kurang paham juga.
0: Baik.
1: Karena artinya mengapa kenapa tidak baju merah gitu?
0: Iya.
1: Kenapa tidak baju kuning? Kenapa harus baju hijau?
0: Iya, iya.
1: Pasti zaman dulu ada alasannya. Cuma saya kurang begitu mendalami soal kenapa baju. Cuma yang jelas ya udah baju hijau enggak boleh gitu.
0: Oke. Baik. Kemudian perlukah kan sekarang Kang, utamanya sebagai orang tua ya, orang tua zaman ayeuna gitu, menerapkan ini juga ke anak-anak kita, perlu gak kira-kira kumaha tah, lamun misalkan kan beda merenanya anak-anak sekarang, tentunya mereka juga meminta penjelasannya kunaon betki. Nah kalau misalnya memang dulu kita yang juga abi misalnya tahun 80-an masih gitu di sepuh, nah kemudian menerapkan ke anak kita yang notabene mereka nih zaman ayeuna pisan ya, gitu.
1: Ya, udah Gen Z.
0: Udah Gen Z. Terus di Gen Z aya deui di.
1: Kan dulu mah. Waktu kita kecil ya gitu.
0: Yeah.
1: Tongsok lelanggeran di semaut indung dah sieun urusan yatim gitu. Jadi tidak ada pangan. Ya udah
0: duduk. Iya. Padahal duduk sempurna
1: gitu. Sempurna ya itu mungkin buat pertumbuhan. Tapi anak sekarang kan susah kan.
0: Oke. Okay.
1: Pada saat Covid lah. Kepayang gak goleran, tiga hilang, gitu, nyekal HP gitu ya, mau gimana lagi gitu.
0: Iya.
1: Kita larang dengan bahasa, rasional mereka tidak menerima, ditakut-takut juga tidak menerima.
0: Betul.
1: Ini sebenarnya jadi masalah. Artian kita kehilangan pengetahuan dari masa lampau, tapi sementara budaya kita hari ini tidak bisa memproduksi budaya yang efektif untuk memberi larangan.
0: Iya.
1: Itu jadi sebuah harus jadi masalah gitu.
0: Iya.
1: Artinya kita kan jadi kehilangan semuanya, masa lalu tidak kehilang.
0: Masa lalu tidak bisa diterapkan, gitu. Ya, kitanya kita tidak bisa.
1: Tidak punya.
0: Tidak bisa membuat yang baru begitu ya, supaya memang ini juga. Iya bagusnya eta didinya.
1: Ya, mungkin ya, kalau sekarang mungkin komunikasinya ya berbeda ya dengan dulu gitu ya mungkin. Setiap orang tua punya cara tersendiri lah gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan ya, kalau dulu misalnya. Dahar teh kudu beak itunya bisi sanguna cirik sok asup akal di mana
0: sanguna
1: cirik dages ieu itunya.
0: Iya betul.
1: Berama-ama dijelaskan ya ada kita makan kan sanguna cirik itunya.
0: Betul.
1: Apalagi cuma menghargai
0: petani. Menikmati betul. Nah itu dia. Nilainya besar sekali.
1: Sebetulnya Papa Mal itu ada fungsi bukan fungsi moralnya tinggi, fungsi pendidikannya tinggi.
0: Dan yang pastinya sekarang menerapkan ya mau nggak mau ya harus menerapkannya dengan konsep parenting baratnya Kang ya jadi nantinya.
1: Nah itu makanya akhirnya kalau pertanyaan sekarang bagaimana ke anak ya itu mungkin tergantung dari orang tuanya masing-masing bagaimana apa yang ingin dicapai, apa yang kita ingin memberi anak itu bekal apa gitu.
0: Betul.
1: Kalau saya sendiri secara pribadi ke anak-anak saya.
0: Nah kumaha tak akan.
1: Misalnya ya masih menerapkan tapi dirasionalisasi. Kalau dulu abi mah harus makan habis bisik nasi nacir nangis gitunya, tapi si anak si kakak teh ketawa gitu, masa si nasi nangis, ini akan karunya nangis. So kakak kalau nggak punya nasi nggak makan nangis semua, gitu aja.
0: Itu dia.
1: Dia emang bagaimana kita meyakini seperti itu. Tapi kalau orang tua itu percaya pamannya tidak akan seperti itu, akan sangat dia. Verbal. Tetapi jadi pertanyaan, apakah verbal itu efektif? Lebih efektif dibanding Papa Malian? Belum tentu.
0: Betul.
1: Contohnya, itu ini kalau yang lebih luas lah, nggak diskup keluarga. Tadi soal buang sampah. Lebih efektif mana, juri jarian atau dengan denda 50 juta?
0: Jika nama juri jarian kan? Ya,
1: buktinya sampai tahun 1950 Cikapundung masih bersih.
0: Betul.
1: Sekarang udah ada perda.
0: Iya. Yeah. Pamalin aku perdahnya.
1: Tapi walungan kan tetap kotor.
0: Tetap
1: kan?
0: Kotor begitu ya.
1: Akhirnya perda juga, akhirnya jadi mitos karena bila Papa Malian itu dianggap tidak efektifnya, perda juga sama tidak efektif dong. Mitos juga kan artinya.
0: Betul.
1: Hukum yang tidak bisa dieksekusi cuma hanya sekedar wacana, ya 100 tahun lagi akan jadi mitos di anak cucu kita.
0: Betul.
1: Itu bahalamanya kalau orang macam nyin perda, oke padahal mah kumaha gitu meureun
0: ya, ya. Apa bedanya nyanya gitu leres pisan muonnya. Ya, nu ayeuna teh bisa jadi guru karuhun keur engke nya kan.
1: Ya, 100 tahun lagi kan anak-anak kita.
0: Betul.
1: Oh, bahalama cenah karuhun orang teh nying sieunan
0: ku perda.
1: Kata ku perda cenah naon perda teh oh gitu.
0: Ya, ya.
1: Pamalian.
0: Iya.
1: Ya, seperti itu kan.
0: Betul.
1: Cuman jelas memang tidak ada orang yang mati karena membuang sampah dan ditangkap juri jarian. Dan sama halnya dengan tidak ada orang yang ditangkap karena membuang sampah sembarangan.
0: Betul.
1: Sama-sama tidak efektifnya. Itu yang saya bilang, pengetahuan masa lalu sudah pudar, menghilang, yang sekarang kita tidak bisa produksi budaya yang sama efektif.
0: Nah, apa yang harus dilakukan atuh Kang Ayeuna? Ya lebar oge nya dengan nilai yang disampaikan karuhun urang harita gitu. Apakah kita harus ya sudahlah nggak apa-apa atau ya, perlu
1: kita
0: perlu
1: harus cari metode baru, mengemas baru, menyampaikan pesan-pesan moral ini dari generasi ke generasi. Kan mungkin tiap generasi punya cara bertuturnya masing-masing sesuai zamannya. Seperti itulah gitu. Karena kan kadang-kadang bodoh rogenya dunia modern teh bawa bahasa saya gitunya. Oh, mana itu percaya juri, itu percaya jin misalnya, beberapa orang dengan lebaran seperti itu. Tapi mana percaya Kapten Amerika itu, percaya Iron Man ayah, Superman ayah.
0: Betul. Nah itu dia, betul.
1: Ajaib kan, itu ada paradoks itu sebenarnya.
0: Betul.
1: Modern itu ada paradoks yang akhirnya membuat kita itu jadi kumanya parimun obor lah gitu.
0: Betul.
1: Nah, itu yang seharusnya memang kita pikirkan, dan salah satunya mungkin tugas kita bersama lah ya, pemerintah, akademisi, bapak ibu guru, para pemerhati budaya, bagaimana, karena kan pasti budaya itu kesepakatan. Papa Malian juga pasti disepakati dulu.
0: Disepakati ya, makanya merata begitu.
1: Iya,
0: oleh komunitas
1: masyarakat pada saat itu.
0: Oke. Duduk bersama juga ya, namanya. Ayah bang.
1: Sekarang kita tidak bisa kan?
0: Harus duduk bersama juga ya Kang ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Luar biasa ya. Hal yang sederhana sebenarnya ini juga, tapi dampaknya baik ya buat kehidupan
1: gitu. Artinya, yang perlu untuk masa sekarang kita harus melihat Papa Malian, beberapa tahayul atau mitos itu sepanjang catatannya untuk yang Muslim tidak bertentangan dengan akidah, dalam artian tidak syirik gitu ya, tidak menduakan Allah gitu. Harus menjadikan Papa Malian ini sebagai harus mencari nilai dan makna dari Papa Malian ini yang bisa diterapkan pada hari ini. Ini tujuan konstruksi budaya itu seperti itu, bukan tidak hanya kita bisa meniru masa lalu. Orang Sunda baheula pakai bajuna iya, pakai baju pangsi, bawana sendal atau topong diikat gitunya, amun diikat naik motor kan ditilang kan gitunya.
0: Betul.
1: Artinya, tapi nilainya apa pada masa seperti itu, dan Papa Malian itu ada nilai apa yang bisa kita ambil, ada makna apa yang bisa kita terapkan dan kita manfaatkan untuk hari ini. Itu yang seharusnya kita lakukan.
0: Iya. Dan meskipun tidak melalui ungkapan-ungkapan ya, kan dulu mah dengan ungkapan-ungkapan gitunya.
1: Betul.
0: Tapi makna di dalamnya kita cerna, kemudian di aplikasikan ya gitu.
1: Betul.
0: Ya di ya lebih biar sesuai dengan zaman ayeuna gitunya.
1: Betul, misalkan.
0: Tadi disampaikan oleh Akang, makan harus habis karena hubungannya dengan banyak di situ ya, ada petani. Ya. Kemudian juga kita harus mensyukuri nikmat gitulahnya istilahnya.
1: Aduh kan larangan menarik gitunya. Ada Papa Malian yang hilang dengan sendirinya.
0: Oh gitu Kang, ayah ogenya.
1: Kan dulu masuk temenang dahar sangut langsung tina dulang.
0: Oh. Ya.
1: Dulang teh wadah nasi yang dari kayu besar. Karena kenapa hilang? Dulangnya geus teu aya.
0: Dulangnya terus teu aya. Mohon.
1: Mun sangu kudu diakeul cenah. Yo, bukan rahasia tapi dulu buasa nerap nih sampai hari ini gitu.
0: Betul.
1: Jadi sangu teh kudu diakeul. Karena bisa jadi orang Jawa cenah. Korea mau sebut jadi orang Jawa, ya, karena emang orang masyarakat sedangkan di Jawa tidak sinasi tidak diakil, nah bahasa di tanah gitunya.
0: Yeah, yeah,
1: orang Sunda mah di tanah, karena kan fungsinya di tanah menurunkan panas, membuat kalori di beras itu, kalori dan gula penyebab diabetes itu berkurang.
0: Betul bisa kan? Betul. Kan ada penelitian juga nya, kalau misalnya kita makan nasi pada posisi nasinya panas gitu, ulah ditiup cenah.
1: Ya,
0: ulah ditiup karena memang tercemar ada apa gitu ya.
1: Kalau panas,
0: kalau diakil mah berenang
1: kan di tanahnya uapnya keluar, dingin, kalorinya berkurang juga.
0: Tapi aman begitu ya.
1: Kadar gulanya berkurang.
0: Betul, kadar gula.
1: Ini kondisinya dingin. Beda dengan panas. Sekarang hilang karena apa? Kita masak pakai magic jar.
0: Magicom-nya.
1: Iya, magicom. Ya,
0: sangguna disetrum.
1: Disetrum. Enak handet-handet gitu.
0: Iya, handet-handet. Handet-handet listrik.
1: Iya, artinya pamal itu ada yang dilarang jadi hilang, ada yang tidak dilarang hilang dengan sendirinya karena kemajuan teknologi.
0: Kemajuan teknologi.
1: Iya. Tapi kan kita masih bisa masaknya makan magic jar. Karena demi kesehatan ya udah diakil dulu lah gitunya. Magic jar sebelum magicom membuat menanak nasi lebih mudah dan lebih cepat kan gitu.
0: Betul.
1: Itu aja, cuma ya udahlah kita akil gitunya. Sekarang diakil karena kenapa di Indonesia penyakit diabetes tinggi karena kita makan nasi kan, gula kan.
0: Iya.
1: Dan orang Sunda sudah diajarkan pepamalan itu kudu diakil lah.
0: Iya, betul. Dan terbukti sih, seleres namanya upami sepuh kapungkur, teu aya kacaritakeun diabetes.
1: Ada mungkin angkanya kecilnya gitu.
0: Mungkin karena prosesnya juga yang berbeda begitu ya. Jadi menimbulkan efek samping gitu ya, Kang.
1: Iya. Baru beras, makanya si Papa Malian itu kadang-kadang orang anggap tahayul, anggap mitos gitu ya, tidak sesuai fakta. Ini kalau misalnya dibuat skripsi atau disertasi, ya ini bisa berbulan-bulan nih karapnya.
0: Pinternya kan ya.
1: Iya.
0: Sepuh orang kapungkur pinternya.
1: Orang tua kita udah pintar menyampaikan.
0: Padahal enggak tahu di mana ya tanya, oh ini kadar gula tina sangu gitu.
1: Itu kan belum ada laboratorium.
0: Iya, itu ayahnya. Ya, supaya lebih sederhana, gampang dan diterima, ya udah diakil gitu ya.
1: Sesuai pemikiran pada masa itu.
0: Nah. Berarti kalau bisa dibilang para pemikir mungkul ya kan.
1: Betul. Dan mereka sudah mewariskan sebuah sistem ilmu pengetahuan yang sangat baik, aplikatif sampai hari ini gitu.
0: Kayaknya perlu dehnya Kang di guar deui gitu, naon hiji-hiji gitu, kira-kira nuti sepuh urang kapungkur, naon kira-kira, mudah-mudahan ada makna terselubung yang bisa kita
1: banyak sebetulnya.
0: Seueur pisannya.
1: Ya, makanya di lingkungan untuk diri sendiri aja misalnya, atau dengan berhubungan dengan kita dengan orang lain, lingkungan itu udah segmennya udah beda-beda artinya.
0: Betul.
1: Kenapa semakin luas. Cuma kalau secara umum, kalau dengan sesama manusia kan, kalau dalam bahasa agama itu habu minanas kita harus
0: baik. Okay.
1: Kalau
0: papada urangnya
1: sendiri, menjaga kesehatan seperti tadi ibu hamil gitu ya. Ibu hamil dan menyusui, itu tujuannya agar ibu dan bayinya sehat. Tidak hanya ibu dan bayi sehat, tapi bapaknya juga sehat.
0: Iya, betul.
1: Cuma memang tidak jelasan cara medis itu dan tidak akan ada penjelasan secara medis. Nah,
0: psikologi berarti, tapi juga ya
1: misalnya larangan ibu hamil, misalnya lagi catatan di mana sekitarnya
0: mah enggak, wah seerpisannya ya yang berkembang. Nah,
1: juga, ibu hamil enggak boleh duduk di meja gitu.
0: Mana deh.
1: Karena meja bukan tempat duduk.
0: Picila kalian nih
1: maksudnya. Kalau misalnya kita mensok main karawitan tuh, temenan diuk di nu ancak itu pamali. Ya, ancak kan tempat diuk kan.
0: Mohon. Saya masih merasakan dulu ini kalau ada sepuh kita gitu. Ulah tatalu pas maghrib.
1: Itu.
0: Ya. Itu. Atau jangan bersiul pada saat malam.
1: Di dalam rumah
0: itu mengundang cenahnya. Ya. Tapi memang benar kan agama oge bilang kalau kita memang berdampingan ya kan hidupnya dengan yang gaib gitu ya.
1: Dan satu hal ya itu yang maksud saya jangan semua itu dianggap hoax atau bisa dirasionalisasi karena hampir kalau di masyarakat Sunda hampir sekian puluh persen itu muslim, anggap 90% dan sebagai orang Islam kan kita harus meyakini ada hal yang gaib.
0: Oke.
1: Tidak meyakini ada gaib ya kita dianggap harus sahadat lagi.
0: Betul betul, tidak mempercayai penuh begitu ya. Oh. Ya bisa jadi seperti itu. Jadi ya. Sudah barang tentu enak Aina pemikiran kita kalau menghadapi seperti ini pamalian ieu ya, urangna kada umahnya sigar tengah gitu.
1: Harus bijak,
0: harus bijak ya.
1: Begitu ya. Bijak mm-hmm. dan tentu jangan berpikir bahwa karhun teh bodoh tanya naon sih
0: kieu. Aduh, mohon mohon.
1: Mereka sudah sangat pintar loh.
0: Mulai orang lah muntah ya karuhunnya ya yang membentuk yang luar biasa.
1: Bagaimana mereka bisa menciptakan suatu produk budaya mm-hmm. dengan pola pikir masyarakat pada saat itu.
0: Harus luar biasa. Betul.
1: Dan kita ditantang misalnya contoh dengan Perda gitu.
0: Betul.
1: Efektif nggak? Tidak semuanya.
0: Perda efektif. Betul betul.
1: Dengan contoh buang sampah atau selama di leuweung gitunya dengan, tidak boleh membuang. Kita belum menebang hutan sembarangan, maka di mana-mana ada kebuyutan, ada hutan larangan. Dan yang disebut larangan-larangan itu efektif sekarang terlindungi kan?
0: Terlindungi betul. Ada yang menjaga ya. Ya.
1: Coba dirasionalisasi, oh di Tuaran disebut.
0: Laras-laras. Ya, betul-betul.
1: Itu. Dan kalau sebagai musim lagi untuk sekarang ada contoh dari saya pikirnya hadisnya sahih bahwa Kanjeng Nabi melarang laki-laki memakai perhiasan emas dan
0: baju itu sutra. Dia. Eh itu di Sunda oke aja gitu teh.
1: Enggak, itu kan kita muslim.
0: Oh, muslim.
1: Ya. Oh, Islam itu mengajarkan itu kan pamalian gitu.
0: Ah, oke.
1: Okay. Kalau dirasionalisasikan lawan sih gitunya. Kalau sutra mungkin kita bisa rasionalisasikan bahwa oh iya laki-laki itu tidak boleh pakai baju halus, mungkin karena dia ada aktivitas fisik di luar. Biar tidak
0: bermewah. Tidak cocok lah dengan.
1: Tidak cocok lah atau mungkin tidak jadi kemayu-kemayu gitunya sekarang banyak gitu kan pakai sutra. Ya pakai emas naon, pakai emas itu. Ternyata selain tidak bermewah-mewahan, ada penelitian yang mungkin ada di pernah kita baca juga di lewat di media sosial bahwa laki-laki itu bila mengenakan perhiasan emas terserap kan ke dalam tubuh.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya menjadi penyakit.
0: Oke. Okay.
1: Beda dengan perempuan, mereka ada siklus haid seperti itu. Itu ya dicontohkan mengapa Kaisar Nero di Romawi jadi gila ya. Jadi memberitahu sembarangan karena mereka minum dari cangkir emas, dari gelas-gelas emas, dari cawan-cawan emas.
0: Oh itu juga berakibat ya?
1: Minum anggur, larut masuk ke darah, mengganggu otak.
0: Oke. Nah sejarah nuk itu tah nuk priyogi.
1: Iya kan? Itu apa pemahaman dari Kanjeng Nabi loh, sadisnya sohi gitu
0: ya,
1: tapi rasionalisasi ini kan baru kita temukan berapa tahun kemudian.
0: Oh, okay.
1: Mungkin pada tahun 1400 zaman Kanjeng Nabi para sahabat pada saat itu karena samina wa atona ya udah ikut
0: ikut Nabi
1: sekarang gitu. Kita kan mikir nah sih gitunya kita menemukan jawabannya secara ilmiah. Ya mungkin kalau pemahaman orang Sunda

0: menjaga apa yang sudah disampaikan oleh para karuhun kita, ada maksud dan tujuannya.
1: Tetap memeliharanya, dan maksud memelihara itu kita mengenalnya, mencari nilai, value, dan maknanya. Kita aplikasikan apa yang kita bisa aplikasikan hari ini, seperti itu.
0: Baik, baik. Jadi nggak usah bergelut dengan mitos atau fakta ya ini.
1: Iya betul, betul.
0: Ya apa yang sudah disampaikan oleh karuhun kita terima aja ya Kang ya. Kita terima, kita telaah, kemudian apabila benar ada hal-hal yang baik kita terima gitu ya Kang.
1: Iya, bisa kita manfaatkan. Kan tidak mungkin bila kita contoh dengan banyaknya pamawalian di hamil dan melahirkan gitu ya. Untuk ibu hamil dan melahirkan aja udah banyak, apalagi buat orang yang udah dewasa. Mereka, para karuhun tuh ingin orang Sunda itu selain sejahtera, bager, bener, pinter, cager.
0: Iya, laras eta.
1: Dan bager, bener, pinter, cager itu tidak bisa diciptakan dengan begitu saja, tapi dikonstruksi budaya kan.
0: Ini yang memikirkan awalnya membentuk
1: canggihnya. Itu kasar gitu.
0: Iya, betul, betul. Ya. Sehingga kita harus memikirkan ogenya. Padahal informasi begitu sangat derasnya kita terima begitu. Apapun yang kita perlukan ada di situ. Ya. Tapi kita tidak bisa membuat sesuatu.
1: Itu.
0: Jadi tantangan buat kita.
1: Tantangan buat kita. Kita harus menciptakan produk budaya juga sama efektifnya dengan pamali.
0: Oke. Okay.
1: Tidak hanya pamali itu tidak selesai hanya di skripsi, di disertasi atau di diskusi-diskusi seperti ini, tapi jadi produk budaya. Produk budaya baru yang sama efektifnya ya.
0: Oke.
1: Tentu dengan sesuai pemikiran masa ini. Karena tidak kita bisa memaksakan kita menerima pemikiran 500 tahun yang lalu udah aneh atunya gitu. Gitu.
0: Aduh Kang Riki luar biasa. Nah ini Kang Riki nu terakhir penginten kumargi waktos na ini tos tabu 8 langkung 55 menit teka raos. Ya. Ah hilap tadi Kang Riki urang teh teu berkenalan heula saking menariknya ya. Kang Riki teh sibuk di mana wae karena ini kegiatan begitu.
1: Kalau sekarang mah nama kegiatan tahun sampai tahun 2020 saya masih di media.
0: Betul.
1: Mengelola media Pepersiban lah gitu.
0: Pepersiban ya. Betul.
1: Setelah kok karena ibu saya sakit, saya mundur. Karena sebelumnya saya udah konten kreator, karena saya menerima tawaran untuk mau media, karena saya masih bisa berkarir bareng gitu. Jadi kalau sekarang saya banyak konten kreator. Sekarang selain membuat apa gacong lah buat bikin film dokumenter gitu, saya juga jadi kontributor di beberapa mikro sama makro stok lah di luar negeri.
0: Oke, luar biasa.
1: Bayarannya ageng ku dolar.
0: Luar biasa ya kan.
1: Tapi sekolah emang ternyambung kok. Sekolah saya di Sastra Sunda
0: Unpad. Sastra Sunda Unpad.
1: Angkatan 92.
0: 92.
1: Sekolahnya 7 tahun.
0: Mohon.
1: Buku itu batu tas tulis abdi mata acan terus dipaksa-paksa keluar ke kampus teh.
0: Gitu. Mohon. Dan masih juga bertemu dengan teman-teman sastra Sunda.
1: Untuk teman sastra Sunda
0: masih aktif ya kan?
1: Masih ada. Karena memang menarik oge di sastra Sunda. Untuk sekolah budaya itu hampir samalah. Tidak dari mun aya 100 orang. Tidak semua jadi sastrawan gitu.
0: Sadayana jantan ya, sastrawan ya? Ya
1: atau mengurus budaya karena banyak kan kita di media. Atau apa di budaya akhirnya kalau buat saya pribadi kenapa saya sesekali mengelola kegiatan sama Kang Ibob di Twitter sama Kang Angga.
0: Mohon.
1: Sama beberapa teman mengelola Hasanah Budaya Sunda di Twitter karena kami ada segmen bobotoh, teman-teman bobotoh yang senang dengan acara budaya.
0: Okay.
1: Dan mereka juga perlu pencerahan yaitu seperti itu.
0: Okay.
1: Dan itu adalah buat bagi saya sebagai apanya? Realisasi terdharma perguruan tinggi lah.
0: Oke. Okay.
1: Karena begitu masuk sastra Sunda saya sudah yakin sama bakal jadi PGA gitu. Jadi pegawai gaji Allah. Gitu. Jadi saya tidak berani memonetisasi hasil sekolah ini.
0: Betul.
1: Karena emang masyarakat Sunda juga ya harus banyak apa harus banyak peneliti-peneliti baru lah gitu. Memang tidak 100% di situ gitu. Tapi pasti memantau gitu. Apalagi dengan internet kan lebih mudah kan gitu.

0: dalam artian informasi bisa mudah didapat.
1: Baik ini, alhamdulillah ya, berarti ini memanfaatkan ilmu ya Kang ya.
0: Ya,
1: iya. Hablu minannas teh. Ya,
0: betul.
1: Alhamdulillah hatur nuhun pisan Kang Riki sudah hadir di studio Perempat RR Bandung terus ngobrolnya ya ngalor ngidul itu sawiasnya ya, Kang ya. Ngobrol santai saja. Ya. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kang Riki ini juga bisa menjadi wawasan untuk kaum dangu Perempat RR Bandung yang saat ini mendengarkan kami melalui frekuensi AM dan juga FM-nya atau di streaming di audio streaming juga di www.rri.co.id atau di channel kami di YouTube RRI Bandung Live. Kang Riki hatur nuhun pisan, jazakallahu khairan katsiran, mohon hatur nuhun sekali deui kasumpingana, mudah-mudahan ilmuna barokah Kang.
0: Amin.
1: Hatur nuhun. Ya, komdangu Perempat RRI Bandung demikian obrolan kami di malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda semuanya yang masih setia mendengarkan kami. Kita jumpa lagi di Sabtu esok tentunya dengan bahasan yang berbeda, nasi tentu saja dengan perihal budaya lah kaum dangu Perempat RRI Bandung. Terima kasih, kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian obrolan budaya khasanah keberagaman peradaban manusia Pro 4 ensiklopedi budaya keindonesiaan.

program opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting diantawisna, pamarentah kota Bandung gawe bareng pamarentah provinsi Jawa Barat pikeun nertibkeun para PKL di kota Bandung. Konvoy keunggulan Persib Bandung disawang baris mere dampak anu hade kana sektor pariwisata. Warta selengkapna dibaca Kusim Guring, Roy Wijaya.

Antusias masyarakat dina mapagna Persib Bandung anu disawang baris jadi pinunjul dina Liga Indonesia 2025-2026 dadak sakala mere dampak kana sektor pariwisata di Kota Bandung. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Bandung ngeklaim yen tingkat hunian hotel di sawang baris ngaronjat samemeh ayana rarancang konvoy saupamana Persib Bandung unggul. Pupuhu Disbudpar Kota Bandung Adi Junjunan Mustafa netelakeun pinuhna hunian hotel di Kota Bandung teu leupas pangrojong boboto Persib anu daratang ti sababaraha daerah di Jawa Barat. Ningkatna hunian hotel utamana mimiti karasa ti wewengkon sepanjang jalan anu baris kaliwatan konvoy sabada Persib Bandung unggul. Kukituna Adi miharep euforia keunggulan Persib lain ngan saukur jadi selebritis pikeun bobotoh tapi gesan mampu mere dampak anu hade kana sektor pariwisata jeung paekonomian Kota Bandung sagamblengna.

Wartos Pamungkas. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kadispora Jawa Barat Heri Antasari negeskeun kawilang penting ayana gawe bareng lintas sektor pikeun ngawangun widang olahraga di Jawa Barat. Hal eta ditepikeun sabada ngaluhan gempungan di kantor PW Jawa Barat Jalan Wartawan Kota Bandung dinas waktu sababaraha kalewat. Gempungan eta oge diluhan ku para akademisi wakil cabang olahraga KONI nepi ka Kementerian Pemuda dan Olahraga oge kalibet kana forum gempungan eta. Heri nyebutkeun pemerintah Provinsi Jawa Barat ngabagiakeun kalayan hade kana gempungan ieu. Alatan pemerintah moal bisa sosoranganan saupama taya pangrojong tur kamandang ti sababaraha pihak. Dirina oge ngajendrekeun yen arah kawijakan olahraga di Jawa Barat lain saukur museur tur nonjolkeun prestasi wungkul, tapi anu leuwih utama nyaeta ngaronjatkeun kasihatan masyarakat jeung partisipasi masyarakat. Mung sakitu warta dina basa Sunda wengi ieu. Hatur nuhun kana perhatosanana wilujeng kantun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lejang wengi kaum dangu di mana wae ayana hariring peting dina wengi ieu. Baris midangkeun kacapi kawih. Haturan lejang wengi kasadayana ka kaum dangu di mana wae ayana nu wengi ieu nuju ngariung, nuju nyelira, nuju di jalan kene, nuju gaduh kegiatan, mudah-mudahan wae terutama nuju masih gaduh pada melan sing lungsur lancar gitunya, pami usaha masing lancar usahana sing nguntungkeun gitunya, anu di perjalanan kene mudah-mudahan sing paparinan kaselamatan dugi ka tujuan, wilujeng wengi kasadayana mudah-mudahan janten hiburan yang gakeun kacapi kawih.
1: Hariring peuting.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan SIM.

selamat buat RRI atau Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI semakin jaya di udara, jaya di laut, jaya di darat, dan semakin banyak pendengarnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Situ Patenggang dalam bahasa Sunda berarti saling mencari. Di Situ Patenggang terdapat sebuah pulau berbentuk hati. Pulau ini disebut juga Pulau Asmara. Di danau ini terdapat sebuah batu disebut sebagai Batu Cinta.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Salah satu motif batik yang paling terkenal dari Yogyakarta adalah motif kaung. Motif batik ini berbentuk bulat-bulatan yang menyerupai buah kaung atau buah aren yang disusun secara geometris. Dalam kebudayaan Jawa, motif kaung yang disusun geometris ini diartikan sebagai lambang terjadinya kehidupan manusia, dengan harapan agar manusia tidak melupakan asal-usulnya. Motif batik kaung juga dikenal sebagai lambang keperkasaan dan keadilan. Jadi tidak heran jika dulunya batik kaung hanya boleh dikenakan oleh orang-orang tertentu saja seperti pejabat kerajaan.

Assalamualaikum. Sampurasun. Saya Aram Febrian, Pandawa Siar 90,5 FM Radio Cakra FM Bandung. Mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio megang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yeah, finally. Pokoknya semoga selalu jadi yang terbaik dan apapun acaranya, pokoknya programnya selalu kayak best juara RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia. Hatur nuhun.

Rumah Inggit Garnasi. Inggit Garnasi adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciateul nomor 8 Kota Bandung, atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasi, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak banyak

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

perkenalkan nama saya Chandra. Saya adalah generasi ketiga atau cucu dari Abah Ujo Ngalagena, pendiri Saung Angklung Ujo. Ya, untuk saya kalau Piala Dunia, yang paling berkesan tuh ada dua Piala Dunia. Yang pertama di 1998. Kenapa berkesan? Karena itu pertama kalinya saya nonton Piala Dunia. Nah, waktu itu ada namanya Ronaldo ya. Ronaldo yang botak tuh, itu jadi idola saya sampai saat ini, pemain bola idola. Yang kedua yaitu tahun 2006 ketika Italia juara dunia ya, juara Piala Dunia. Di situ ada momen yang Zidane menanduk Materazzi, nah itu momen yang ikonik banget. Nah, kalau untuk lagunya ada dua lagu yang yang sangat teringat ya tentang Piala Dunia. Yang pertama lagunya di 98 yaitu Go go ale ale. Nah, itu yang pertama. Yang kedua 2010 yang Shakira samina mina waka waka

0: Jembatan Pasupati atau Jalan Layang Pasupati adalah sebuah jembatan yang menghubungkan bagian utara dan timur kota Bandung melewati Lembah Cikapundung dengan panjang 2,8 km. Nama Pasupati ini pengganti dari nama sebelumnya Paspati yang dalam artian Sunda, Pasmati. Pasupati merupakan singkatan dari Jalan Pasteur dan Jalan Surapati. Jalan Layang Pasupati merupakan jalan layang pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi anti gempa. Dan kini, Jalan Layang Pasupati menjadi salah satu ikon kota Bandung.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan

itu ada dua, di tahun 2006 dan juga 2010. Hal yang paling menarik di 2006 itu adalah golden era-nya atau era emasnya para pemain sepak bola dari seluruh dunia. Hal yang menarik salah satunya Zidane menanduk Materazzi. Parah banget itu. Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtrack-nya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka Pokoknya dua itu yang paling menarik menurut saya.

Basisir tempat carita urang, mangsa ombak nembak karang, mangsa ombak sing arumpal murusisi basisir. Basisir urang, basisir anu endah, lautna biru bersih, kesikna bodas ngampar, dipapaes ku angin nungah hiliwir, matak genah, matak betah. Basisir tempat dulur-dulur urang lalayaran, kadang berang, kadang peting, kalan-kalan tengah peting nepi ka subuh. Sabab didinya dulur-dulur urang neangan bekal hirup pikeun anak pamajikan. Dina laut basisir numayak pak satungtung deuleu, anu geus nyadiakeun rupa-rupa bekal kahirupan pikeun manusia, anu moal saat ku lobana turunan, moal saat ku panjangna waktu. Sabab nu maha kawasa di dieu geus nyeun hiji kasaimbangan, nu baris tetep saimbang ayana. Tapi kahade urang ngabogaan tanggung jawab ka eta basisir.

wari loba basisir anu sedih alatan manusia. Basisir dijadikan tempat carita hirupna. Tapi maneh namo pohokeun ayana basisir. Anu baris marengan anak incuna satungtung dunya ayana. Manusia ngan bisa nguras eusi beuteung basisir. Bari teu bisa ngajaga waruga basisir. Manusia ngan bisa ngabalaan kadut basisir. Bari jeung teu bisa mulasara awak basisir.

0: Wilujeng wengi basisir, tempat kuring imut lelap jeng lambak ancin. Nemrakin gumerendeng naja jantung, nutewaleh awor jeng gumulung, dinasaban panto langit hate. Ancin tetep imut kakuring, baringa hari ringkin rumpaka kawih asih, nelemkin lelembutan nuguligah, motah ngendek-ngendek sukma. Kuri ngahurun balu na amparan kesik basisir, ngaraga meneng dina tungtung carita hiru, milang-milang lampah nuka sora. Geus nepi ka mana lampah kuring? Peuting ieu angin basisir marengan renghap kuring, ngageterkeun kalebet rasa nu cicing teu usik-usik, ngait jeung jelegurna sagara nu mirik lalakon.
1: Basisir diantep sahirupna, da memang kitu tugasna tinu maha kawasa. Basisir aya di sabudeureun manusa, sangkan manusa bisa manjangkeun tuturunan kalayan benang kabagjaan ti basisir. Ieu kerteg-kerteg nu aya di sabagian hate manusa.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung, kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, dan tetap merdeka! Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi kaum dangu, wilujeng enjing, kaum dangu dimanapun anda berada. Bahagia sekali di pagi hari ini tentunya perempat suara budaya Bandung dipancarkan melalui dari Al-AM 540 kHz dan siaran kami dapat juga kaum dangu akses melalui Google Play Store di aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rribandung.co.id. Tentunya menjumpai kaum dangu di kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026, bersama saya Uwe Rukanda. Baik kaum dangu di manapun anda berada, rangkaian acara yang akan menemani pagi hari ini di antaranya ada Cahaya Pagi dengan topik Walimatu Nikah yang akan dipandu rekan Anu Mugia bersama Ustadz Nanang. Kemudian Sampurasun Pasundan hingga jelang pukul 8:30. Dan jangan kemana-mana, nanti di Wangkungan Pagi kita akan berbicara tentang tradisi bobotoh dalam menyambut kemenangan Persib Bandung. Dan lagu-lagu pop Sunda juga akan menemani kaum dangu hingga jelang pukul 12 siang nanti. Dan rangkaian acara setelah Wangkungan Pagi kami hadirkan juga obrolan kacida, kemudian ada gelar kawi pasundan, rangkaian lagu-lagu kliningan, dan jangan kemana-mana, ada obrolan UMKM hingga jelang pukul 12 siang nanti ditemani saya Berkandi tentunya. Kaum dangu, semoga pagi hari ini lebih baik dari pagi hari-hari sebelumnya. Dan saatnya kita sampaikan acara Cahaya Pagi. Selamat pagi, selamat mendengar, dan selamat menyimak.
1: Saatnya anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu. Berjumpa kembali dengan kajian Cahaya Pagi dari program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz, ditemani oleh saya Anu Mugia. Juga seperti biasa narasumber kita Bapak Dr. Kiai Haji Nanang Naisabur akan menemani kita ya di pagi hari ini, akan membawakan topik yaitu tentang Walimatu Nikah bagian kedua. Tentunya langsung kita temui beliau. Halo, assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suara asa rada alit ayeuna nama ieu teh.
3: Oh.
2: Tiasa punten ngageser sakedik milarian sinyal nu rada sae.
3: Laga teh,
2: sikap. Cobiannya. Ayeuna leres perkawis Walimatu Nikah bagian 2 nya neraskeun minggon kamari.
3: Mohon leres teh.
2: Mohon, mohon. Alhamdulillah hatur nuhun pisan Pak Kiai anu toleh setia satuhu nyarengan dina kajian Cahaya Pagi. Mangga dihaturanan kang ngadugikeun paparanana.
3: Mangga teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qadil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Dimanapun berada, alhamdulillah pagi ini kita masih bisa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat bisa bertemu kembali dengan radio RRI Pusat Bandung dalam kajian pagi ini. Insyaallah masih membahas putar Walimatu Nikah. Pada pertemuan yang lalu kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadiri nikah atau untuk menghadiri akad nikah. Kemudian juga diajarkan untuk bisa menghargai orang yang mengundang, yang diundang harus memenuhi undangannya, karena bagian daripada hakul muslim alal muslim, hak bagi setiap muslim terhadap muslim lainnya. Salah satu diantaranya ketika diundang

walau bisyatin. Hidangkanlah oleh kamu sekalian, sekalipun hidangannya itu berupa satu ekor kambing. Ini bagian daripada penghormatan dari sahibul bait yang mengundang terhadap tamu undangannya. Kemudian tamu yang diundang atau orang-orang yang diundang juga harus menghormati yang mengundang, di samping datang pada waktunya, juga menghargai terhadap apa yang disajikan oleh yang mengundang. Sehingga ada hubungan timbal balik antara yang mengundang dan yang diundang. Inilah indah kita ini, indahnya syariat kita ini, di mana diajarkan untuk saling menghargai, saling menghormati. Bahkan sekalipun berpuasa, maka diajarkan untuk berbuka. Ya, walaupun misalnya tetap ingin berpuasa, paling tidak doakanlah tetap kita hadir pada waktunya, kemudian kita mendoakan. Ya, mendoakan terhadap orang yang mengundang, termasuk tentu di dalamnya mendoakan yang menikah. Wainkan muktran falyut'im. Seandainya berbuka, misalnya mau membatalkan puasa sunnah kita, ya, maka makanlah. Ini luar biasa. Betapa saling menghargainya antar sesama kaum muslimin dibuktikan dalam peristiwa walimatun nikah ini. Jadi seandainya membatalkan puasa, maka ikut makan. Sona'alaka akhuka wa takallafalaka akhuka afir wa sum yawman matana. Ini seandainya membatalkan puasa, maka berbukalah, kemudian makanlah. Om Dangu rahimahkumullah, sekali lagi, ini pemandangan yang indah. Seandainya kita bisa melihat bagaimana pemandangan ini di-shoot, misalnya dalam sebuah kamera besar, ya, atau CCTV besar, tentang keindahan ini, di mana yang mengundang, ada yang diundang, saling menghargai, saling mengasihi, datang pada waktunya, kemudian saling mendoakan, saling menghormati dengan perannya masing-masing, dikasih sajian hidangan, dimakan, diminum, kemudian saling mendoakan, luar biasa. Ini pemandangan indah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ruhama'u bainahum, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Saling menghormati, saling menyayangi antar sesama kaum muslimin, ini ajaran yang luar biasa. Sehingga ada istilah hakul muslim alal muslim. Ini pemandangan yang luar biasa dan sekaligus ajaran yang luar biasa. Bahwa di antara kita selaku umatul muslimin, hendaklah menjalin hubungan yang baik. Saling menghormati, saling memuliakan. Itulah silaturahmi. Maka

0: kalau orang yang memutuskan silaturahmi, misalnya tidak mau datang kepada undangan pernikahan karena ada penyakit hati dan lain sebagainya, maka ini bagian daripada pemutusan dalam silaturahmi. Seandainya ada masalah, misalnya ya, dengan orang yang mengundang, nah itu seyogianya segera saling memaafkan, meminta maaf dan saling memberi maaf. Ini pemandangan yang luar biasa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya memperkuat silaturahmi ini bagian daripada hikmah walimatun nikah. Lalu bagaimana seandainya di tempat undangan itu ada unsur kemungkaran, ada unsur maksiat, apakah kita harus datang? Nah, ini diajarkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayajlisa ala ma'idatin tudaru fiha khamr. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk duduk dalam majelis yang dihidangkan khamr di dalamnya. Hidangan khamr, kita tahu khamr itu yang dilarang atau termasuk makanan atau minuman yang dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh syariat kita. Jadi seandainya di dalam undangan itu ada kegiatan kemungkaran seperti minuman khamr atau kemungkaran-kemungkaran lainnya, kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, maka seandainya itu ada, kalaupun tidak hadir dalam undangan, itu sudah menjadi gugur kewajiban. Yang tadi memenuhi undangan itu wajib, tapi ketika di tempat undangan ada unsur-unsur kemaksiatan, unsur-unsur kemungkaran, maka kalaupun tidak hadir, kita gugur kewajiban untuk hadir. Nah, ini ada pengecualian ya. Di satu sisi harus kita memenuhi undangan, tapi ketika ada unsur kemungkaran di undangan itu atau di tempat di mana kita diundang, walaupun kita tidak hadir, maka kewajiban hadirnya menjadi gugur. Kaum damu rahmatullah, apa sih hikmah daripada penyelenggaraan walimah ini? Oh, tentunya besar ya, atau banyak sekali hikmahnya. Di antaranya istisyhad wal i'lan. Adanya walimah atau yang kita sebut resepsi pernikahan itu istisyhad, meminta kesaksian dari khalayak, ya, dari kaum muslimin atau masyarakat yang diundang, sekaligus i'lan, pengumuman status baru bagi mempelai berdua ini. Nah, jadi ketika kita hadir di pernikahan, berarti kita sedang berupaya untuk memenuhi undangan untuk bisa menyaksikan. Jadi ketika seorang mengundang untuk hadir di pernikahannya atau di pernikahan keluarganya, itu ada istisyhad, mohon kesaksian. Karena itu sebaiknya di dalam hadirnya kita atau kehadiran kita di sebuah resepsi pernikahan, utamanya bisa ikut menyaksikan pernikahan itu. Sekalipun yang bertugas menjadi saksi itu dua orang, ya, karena itu syarat minimal. saksi dua orang ini syarat minimal. Yang bertanggung jawab langsung bahkan di dalam pencatatan pernikahan itu menandatangani. Biasanya kita membagi ini saksi dari mempelai pria, saksi dari mempelai wanita. Dua orang saksi ini punya tugas yang luar biasa, bahkan bisa menentukan keabsahan pernikahan ini. Jadi pada dasarnya paling tidak dua orang. Namun dengan banyaknya yang hadir, itu berarti ikut menyaksikan. Dan sekaligus di dalamnya ada pengumuman, kalaupun tidak langsung diumumkan oleh yang punya hajat atau sahibul hajat, tetapi secara tidak langsung itu sebuah pengumuman bahwa ada pengantin baru yang sah. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk pengumuman ini. Ya tentu tidak seperti mengumumkan ketika kita mau mengadakan sebuah acara yang kalau zaman dahulu kan ada misalnya pengajian di masjid besar misal, atau di alun-alun atau di tempat tertentu, diwawar istilahnya ya, pakai speaker keliling kampung, keliling desa yang menyatakan pengumuman ada pengajian itu. Nah tentu dalam pernikahan ini sekalipun tidak langsung misalnya sahibul hajat mengumumkan atau pengantennya mengumumkan, tapi dengan banyaknya hadir yang datang, yaitu bisa sekaligus menjadi saksi atau hadir untuk menerima undangan, itu luar biasa. Dan sekaligus di dalamnya sudah ada unsur kesaksian dan pengumuman itu. Kata Nabi, alinu hadzal nikah. Ya, umumkanlah pernikahan. Dan dikira memang tidak umum, ada pengumuman misalnya di speaker, sudah ada pernikahan. Kita, itu tidak umum. Tapi dengan hadirnya dan banyaknya para saksi, itu sekaligus ikut menyaksikan dan menjadi pengumuman secara tidak langsung dari sahibul hajat. Nah, kemudian juga di samping istishhad, meminta kesaksian wal ihlan dan pengumuman, hal ini akan lebih juga menjaga fitnah dan juga mengontrol perilaku mempelai berdua. Ya, seandainya yang hadir itu hanya syarat minimal, ya, memang kan cuma lima saja yang menjadi rukun nikah ini kan. Ada mempelai pria, ada mempelai wanita, ada dua orang saksi, ada walinya, ada ijab kabulnya. Nah, kalau yang hadirnya minim, nah ini ada masih saja ada peluang untuk fitnah. Tapi dengan banyaknya tamu yang diundang, maka semakin banyak orang yang menyaksikan bahwa ini sudah menikah secara sah, memenuhi aturan agama, dan juga sah memenuhi aturan perundang-undangan di negara kita ini. Nah ini tentu akan lebih menjaga dari fitnah. Semakin banyak yang hadir, semakin terjaga dari fitnah. Demikian juga bisa mengontrol perilaku mempelai berdua. Jadi dengan adanya kehadiran hadirin atau para tamu undangan, maka itu sekaligus bisa menjadi pengontrol terhadap perilaku mempelai berdua. Nah, yang pertama, istishhad. Yang kedua, intifa bidu'a. Mengambil kemanfaatan dari doa orang banyak. Ya tentu berbeda. Seandainya hanya memenuhi syarat dan rukun, memenuhi rukun yang tadi yang lima itu sah, pernikahannya sah. Namun kemanfaatan dari hadirnya orang banyak dalam mendoakan yang tidak kelihatan, karena yang datang cuma sedikit atau hanya orang-orang tertentu saja yang mendoakan. Nah, dengan hadirnya banyak orang, pandai tolak, kerabat, teman sejawat, dan lain-lain sebagainya, semakin banyak yang diundang, semakin banyak yang hadir, dan semakin berpeluang untuk mengambil kemanfaatan daripada doa orang banyak itu. Sekalipun misalnya tidak langsung mendoakan masing-masing, tapi dengan adanya yang memimpin doa, biasanya kan selesai akad nikah, telah dinyatakan oleh saksi sah pernikahan itu, maka ada yang bertugas membacakan doa atau memimpin doa. Dan ketika yang hadirnya banyak, maka mengamini doa itu, semakin banyak yang mengamini, itu ada nilai manfaat doa dari banyak orang ini. Jadi hadirnya para tamu undangan ini ada nilai manfaat untuk mendoakan ya pada si yang hajat, khususnya yang menikah. Meminta doa kepada orang yang masih hidup termasuk akhlak rendah hati yang baik, serta tentunya tawassul yang dibenarkan. Jadi kalau kita memohon doa, ya itu bagus tuh. Minta doa kepada guru, minta doa kepada syekh, kepada ustaz, kepada kiai. Ini bagian daripada bentuk kerendahan hatian dan merupakan tawassul. Ya, itu dibenarkan. Tolong doakan saya ya, gitu. Ini benar dan dibenarkan. Karena itu kalau kita bertemu dengan guru, bertemu dengan kaum muslimin, saling mendoakan, saling minta doa dan saling mendoakan, ini baik sekali. Kebiasaan yang luar biasa. Nah, dalam walimatun nikah, ini tentu sudah banyak hadir orang. Dan ketika kita meminta doa, itu luar biasa. Banyak yang hadir, semakin banyak yang mendoakan. Walaupun tidak langsung kita mengumumkan tadi ya, hadirin dan hadirat, misalnya begitu. Alhamdulillah sudah sah saya, kemudian minta doa. Sekalipun tidak dimohonkan secara langsung, tapi dengan hikmah daripada walimatun nikah, maka itu sudah ada di dalamnya. Kalau bahasa kita, turti yang diundang datang menerima sajiannya, termasuk tentunya mendoakan. Karena itu diajarkanlah ya, yang hadir sebelum mencicipi hidangan ataupun setelah mencicipi hidangan sebelum pulang, semuanya pada memberikan doa, dibuktikan dengan ngantri, gitu kan? Dibuktikan dengan ngantri untuk menyalami keluarga dan termasuk mempelai di situ. Nah, itu doa. Ketika panarema panangan, ya, bertemunya kedua tangan kita dengan keluarga besar yang mengundang, termasuk dengan pengantinnya, maka itu ada doa. Ya, biasanya yang diajarkan Nabi barakallahu laka wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Ini doa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian teh, sementara break dulu.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda sesaat. Kajian Cahaya pagi hari ini kita hadirkan terlebih dahulu ada lagu ini dari suaranya Rika Rafika Dadi, Munara Masjid Agung Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Komdangu masih ditemani oleh kami di Pro 4 RRI Bandung dalam kajian Cahaya Pagi bersama Bapak Dr. Kiai Haji Nay Sabur, Nanang Nay Sabur, dengan masih dengan topik yaitu tentang wali mantu nikah bagian kedua ya. Untuk itu, mangga Pak Kiai, lajengkeun deui.
2: Mangga teh, atuh nuhun. Baik komdangu rahimakumullah. Yang ketiga daripada hikmah penyelenggaraan walimah nikah ini adalah asyukru wa tahadus bin ni'mah. Bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bentuk syukur atas nikmat senantiasa diwujudkan dengan berbagi rezeki atau berbagi makanan. Ya, seperti halnya sedekah, ya, zakat, infak, akikah, kurban dan lain sebagainya. Itu bagian daripada bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Jadi seorang yang diberikan kekayaan, tanda syukurnya diantaranya dikeluarkan zakat, infak, termasuk akikah kurban dan lain-lain. Nah, begitu juga dalam walimatun nikah, menyajikan hidangan semaksimal mungkin atau semampunya, maka itu bagian daripada syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberikannya nikmat. Namun tentu tidak perlu juga memaksakan sesuatu yang memberatkan. Artinya kalau kata orang kita, orang Sunda, ulah jajangkungan. Masalah pernikahan ini atau walimatun nikah ini, dibesarkan ya bisa besar, dikecilkan bisa kecil. Kadang-kadang besar jadi cerita, kecil juga jadi cerita. Yang terpenting tidak memberatkan. Istilahnya sampai nganyuk ngutang. Jangan sampai setelah ada pernikahan, kemudian menanggung beban yang luar biasa. Utangnya sekian, sekian, sekian. Dan itu memberatkan. Itu tidak diajarkan sampai harus seperti itu. Yang dimaksud aulim walau bisyatin, ini ada takarannya sesuai dengan kemampuan. Kemampuannya seperti apa? Nah, kemudian kita melakukannya, membuat walimah, membuat hidangan. Nah, tentu di situ dalam kerangka bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai memberatkan. Kalau memberatkan malah nanti bisa jadi tidak baik ya. Demikian juga ada nilai anjuran untuk disiarkan nikmat yang diberikan oleh Allah ini, boleh kita siarkan, boleh kita ceritakan, ya. Karena diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, nikmat yang diberikan Allah silakan hadits, ya, disiarkan, diceritakan. Nah, demikian juga idza anamallahu taala ala abdin ni'matan habba ay yura atharuha alaih. Jadi kalau kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyukai seandainya nikmat itu diperlihatkan. Ya, tapi ingat, tentu hati-hati jangan sampai ada unsur riaknya. Ya beda lah ya, tahadus bin nikmah dengan riya. Berbeda tentunya. Baik, selanjutnya. Hikmah daripada penyelenggaraan walimatun nikah itu adalah ada ta'aruf antar keluarga besar ya. di mana saling mengenal antara kedua belah pihak keluarga, mempelai laki dan perempuan. Jadi walimatun nikah, sehingga hadir semua keluarga besar, bahkan bukan hanya keluarga besar, semua hadir di situ, bisa ada nilai ta'aruf, saling mengenal. Oh, ini keluarga besarnya. Oh, ini si anu, dan seterusnya. Sehingga salah satu hikmah dasar penciptaan manusia memang berbeda-beda suku ya, berbeda-beda bangsa. Allah ciptakan beda suku, beda bangsa untuk lebih saling mengenal satu sama lain. Seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, ini sudah jelas ada dua keluarga besar yang bisa jadi beda suku, bisa jadi beda bangsa, yang pasti beda keluarga. Nah, ini saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Ini bagian daripada ta'aruf. Rasulullah SAW menganjurkan menikahi mereka yang jauh kekerabatannya. Itu anjuran Rasul. Kenapa? Bukan tidak boleh dengan yang masih kerabat selama dia terkategori bukan minal muharramat, ya, bukan wanita yang dilarang untuk dinikahi, tapi masih kena family gitunya, maka boleh nikah. Tapi Rasulullah menganjurkan menikahi orang-orang yang jauh kekerabatannya. Kenapa? Salah satu hikmahnya adalah agar memperluas persaudaraan. Kalau sesama saudara kan itu namanya juga saudara. Sekalipun halal untuk dinikahi di antara saudara jauh ya, saudara kita. Tapi dengan beda saudara, beda keluarga besarnya, ini akan memperluas persaudaraan. Dan itu dimulai dari saat walimah. Karena itu dianjurkan, boleh kita menikahi orang yang berbeda suku jauh dengan kita. Misalnya kita orang Sunda mau menikah dengan orang Padang, orang Ambon, orang Batak, orang manapun silahkan. Itu dianjurkan untuk menambah dan memperluas persaudaraan. Demikian juga sampai lintas negara sekalipun. Menikah dengan orang bule misalnya, menikah dengan orang Eropa, orang Amerika, orang Australia, silakan. Itu dianjurkan ya, untuk memperluas persaudaraan. Kemudian di antara hikmah yang lain, walimatun nikah menjadi sarana dakwah, menghidupkan dan mengenalkan sunnah. Dengan penyelenggaraan walimah, itu bahagian daripada sarana berdakwah. Baik secara langsung melalui khutbat nikah atau tausiah pernikahan, maupun secara tidak langsung melalui prosesi penyelenggaraan walimah. Karena itu ada khutbah nikah atau nasihat perkawinan. Itu jelas secara langsung ini bagian daripada sarana dakwah. Mumpung banyak orang hadir, kita mintakan kepada sesepuh, kepada kiai ajengan untuk menyampaikan khutbah atau tausiah. Biasanya al-khutbatun nikah kan termasuk sesuatu yang sakral, masih nyambung dengan akdun nikah ya. Sebelum akdun nikah dimintakan untuk khutbah dulu. Nah, kalau kiai-kiai kita ini biasanya ngambil yang rukun saja khutbahnya, pakai bahasa Arab hanya untuk memenuhi kelengkapan daripada akdun nikah misalnya ya. karena jangan lama-lama juga, karena itu hubungannya dengan ini. Mungkin Pak Naibnya atau Pak Lebeknya, P3N-nya, ada acara lain gitu kan, kita harus paham. Karena itu kiai kita menyontohkan untuk khutbahnya pakai bahasa Arab atau khutbah singkat saja. Nah, biasanya setelah akdun nikah, sebelum ya, sebelum yang lain-lain, dimintakan kepada kiai tertentu untuk memberikan tausiahnya. Nah, ini menjadi sarana dakwah, baik dalam khutbahnya ataupun secara khusus ada nasihat pernikahan. Ini menjadi sarana dakwah secara langsung daripada pelaksanaan walimatun nikah. Bisa juga memang secara tidak langsung, yaitu melalui proses penyelenggaraan walimahnya itu sendiri. Karena itu diajarkan dalam walimatun nikah, hindari hal-hal yang berbau maksiat, hal-hal yang berbau mungkar. Karena ini ada kesempatan kita untuk berdakwah. Bahkan di tempat tertentu atau orang-orang tertentu sengaja dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Karena tujuannya bisa jadi ini dakwah. Dimana takhallut bainar rijal wan nisa ini juga dihindari, menjadi tanggung jawab yang mengundang. Bisa jadi seperti itu alasannya sehingga ada yang memisahkan. Tapi secara umum, baik yang mengundang ataupun yang diundang, ya tentu tahu batasan-batasan mana yang haram, mana yang halal, begitu kan, dalam pergaulan. Nah, Nabi mengingatkan kepada kita, fawallahi liayyadiyallahu bika rajulan khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am. Sekiranya demi Allah, katanya. Demi Allah. Fawallahi. Maka demi Allah. Sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, maka itu lebih baik dari unta merah. Yang namanya hidayah itu kan mahal ya. Tidak tahu dari apa datangnya atau siapa yang membawanya. Bisa saja dengan cara apapun, termasuk salah satunya daripada prosesi walimatun nikah atau prosesi penyelenggaraan walimah. Ini sarana dakwah secara tidak langsung. Dalam hal ini Al-Fakir sangat setuju, seandainya walimatun nikah ini benar-benar dikemas dengan sebaik-baiknya. Fungsinya EO, event organizer, atau WO, wedding organizer itu, yaitu salah satunya bagi kita bagaimana bisa menciptakan penyelenggaraan walimah menjadi sarana dakwah. Ini sangat efektif, kaum dangu sadayana, dimanapun berada. Ini sangat efektif untuk menjadi sarana dakwah. Kemudian ada yang disebut dengan adab ya. Apapun dalam kehidupan ini enggak lepas dari kata adab. Sehingga dalam walimah nikah atau penyelenggaraan walimah ini ada adab bagaimana menyelenggarakan walimah dan nikah. Nah, tadi kan dikatakan hikmah itu kan luar biasa. Seperti yang disampaikan. Di samping perintahnya, dasarnya juga jelas dari Rasulullah SAW. Ini sudah luar biasa. Karena itu harus menjaga adab ini. Apa adabnya? Di antaranya, menjauhi prosesi penyelenggaraan walimah ini yang tidak sesuai syariat. Maaf, harus terjaga daripada adanya unsur maksiat, adanya unsur mungkar. Ini harus dijauhi. Nah, ini adab. Adapun misalnya penjagaan dan pelestarian adab, boleh, silahkan. Namun adat yang dibenarkan oleh syariat, artinya adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Kalau yang bertentangan dengan syariat, seyogianya dijauhi. Ini bagian daripada adat. Adab ya. Kemudian menjauhi ikhtilat. Menjauhi percampuran yang bebas. Jangan sampai ada kesempatan dalam kesempitan. Dalam hirup pikuknya banyak orang di situ, kemudian bergaul bebas gitu ya. Misalnya bergaul bebas di sini, muda-mudi semakin menampakkan kedekatan padahal belum halal. Misalnya belum nikah. Ya. Biasanya kan, maaf ini saya katakan biasanya umum lah. Umumnya pasangan muda-mudi yang dalam tanda petik pacaran begitu, kalau diundang salah satunya atau bahkan duanya karena yang menikah adalah teman dekatnya, wah ini kan kesempatan untuk berdua-duaan misalnya ya, berboncengan, mulai dari berboncengan dari rumah, datang ke situ semakin merapat, berdekatan, bergandeng tangan, persis menunjukkan seperti dia ini sudah menjadi pasangan suami istri. Nah ini ikhtilat, itu percampuran yang tidak dibenarkan. Jadi adalah kalaupun misalnya datang dengan pasangan, tapi harus ada yang menemani sehingga bisa menjaga jarak dan menjaga adab ini. Nah, tuan rumah atau sahibul bait adalah pihak yang sejak awal mempunyai kemampuan untuk mencegah kemungkaran ikhtilat ini. Nah, jadi tuan rumah atau sahibul bait ini punya tanggung jawab masalah ini. Jadi maaf ya, yang mengundang bukan hanya sebatas mengundang, ingin hadir banyak orang, tapi juga supaya bisa mengkondisikan masalah percampuran lain jenis ini jangan sampai membawa maksiat ya. Kemudian tidak ada hidangan atau pertunjukan yang haram. Tidak ada hidangan maksudnya hidangan yang haram. Seperti yang tadi sampaikan, ada khamr atau ada makanan yang berang lainnya, itu tidak boleh ada ya dalam sajian ini. Sehingga Rasulullah tadi kan, kalaupun misalnya kita wajib menghadiri undangan atas walimah ini, tapi juga bebas atau gugur kewajiban seandainya di situ ada makanan yang diharamkan. Demikian juga pertunjukan yang diharamkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, di mana beliau melarang untuk duduk dalam majlis yang dihidangkan khamr. Naha an yajlisa ala ma'idatin tudaru fiha al-khamr. Jadi dilarang. Kemudian diperbolehkan hiburan berupa senandung nyanyian kebaikan. Ya ada, biasakan kita ada nasyid ya, ada awatan apa silahkan. Seandainya ini berupa senandung-senandung atau nyanyian-nyanyian kebaikan. Dan ini diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadisnya, Nabi sabda, wahai Aisyah, mengapa kalian tidak menyuguhkan hiburan? Karena kaum Ansor senang pada hiburan. Ini boleh dalam walimatun nikah ini ada hiburan boleh. Tapi sekali lagi, hiburannya hiburan yang berhubungan dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian mengundang semua kalangan ya. Kita tentu tahulah ya. Seburuk-buruk jamuan adalah walimah ketika yang diundang hanya orang-orang kaya saja dan meninggalkan orang miskin. Jadi kalau mau mengundang, undanglah semuanya, jangan dipalah pilih begitu. Begitu kaum danu rahimakumullah, mudah-mudahan pembahasan kita pada pagi ini senantiasa menjadi pembahasan yang mencerahkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat.
1: Amin.
2: Kita, kita amalkan. Amin ya Allah ya Rabbana amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila kulli thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Kiai Haji Nanang Nesabur yang telah memberikan paparannya. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa dipetik dalam kajian Cahaya Pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk Anda semua para pendengar Perempat RRI Bandung, saya Anu Mugia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

0: adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.
1: Ngobrol bola tekudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
2: Dengarkan komentator idola.
1: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

sahabat budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi, atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari, dengan dibantu seorang pawang.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyeruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.